Itulah baru deh jam 7 lewat 3 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya Jan spill informasi traffic dan juga cuaca di Surabaya pagi hari ini. Terpantau ada beberapa kawasan yang cukup padat lalu lintas Jan nih teman Pro 2, seperti di kawasan jalan Raya Mer ya. Ini kayaknya memang jadi jalan yang menjadi jalanan langganan macet gitu. Ada beberapa titik di kawasan Jalan Raya Mer atau Insinyur Haji Soekarno ini mengalami peningkatan volume kendaraan ya tahun Pro 2. Kemudian ada juga di kawasan Jalan Raya Kenjeran, ini masih ramai lancar aja sih teman Pro 2. Kalau misal kamu dari Mer menuju ke Jalan Raya Kenjeran sampai ke Kapasan, bahkan sampai ke Raja Wali, ini masih cukup ramai lancar aja sih lalu lintasnya. Yang sampai yang padat banget ya, cukup ramai lancar aja. Kemudian di kawasan Jalan Raya Kertajaya ini masih ramai lancar aja. Ada beberapa titik yang mengalami kepadatan lalu lintas, mungkin karena lampu merah ya teman Pro 2, masih wajar-wajar aja lah, gak sampai yang padat banget. Kemudian ada juga di kawasan Jalan Raya Jagir Wonokromo. Nah, ini juga beberapa titik mengalami peningkatan volume kendaraan di kawasan tersebut, tapi gak sampai panjang banget teman Pro 2, tapi ada peningkatan volume kendaraan di sekitaran titik jalan Jagir Wonokromo ya teman Pro 2. Kemudian ada juga di kawasan Jalan Raya Maijen Sungkono ini, kemudian Darmo di Ponegoro juga beberapa titik cukup lumayan padat ya, mengalami peningkatan volume kendaraan juga di kawasan tersebut. Oke deh, kalau untuk cuacanya sendiri pagi hari ini teman-teman dari BMKG udah nginfoin Surabaya diperkirakan cerah berawan ya, dengan angka suhunya 23 derajat Celcius teman-teman Pro 2. Dan buat semuanya juga yang lagi on the way kemanapun kamu pergi hari Senin ini, tetap hati-hati di jalan, tetap safety, tetap tertib rambu lalu lintas, biar kamu aman, yang lain juga aman pastinya. Jangan kemana-mana, jangan bakal balik lagi, keep stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

ngertiin perasaan cewek? Atau mau ngebahas hal unik tentang cewek? Apapun bisa kamu bahas di Kabar Gadis. Setiap hari Kamis, jam 5 sore sampai jam 7 malam. Dengerin di Pro 2 FM 95,2 MHz atau aplikasi RRI Digital.

02, Guglielmo Marconi ternyata dikenal sebagai the father of radio karena jasanya dalam mengembangkan teknologi radio. Pada tahun 1895, ia berhasil mengirimkan pesan jarak jauh menggunakan kode Morse lewat gelombang radio. Penemuannya ini

0: fenomena ini. Sinkhole atau lubang runtuhan adalah area cekungan di dalam tanah yang tidak memiliki drainase permukaan eksternal yang alami. Pada umumnya, ketika hujan turun, air tetap berada di dalam lubang runtuhan dan biasanya mengalir ke bawah permukaan. Penyebab terjadinya lubang runtuhan ini biasanya terjadi jika batuan di bawah permukaan tanahnya adalah batu kapur, batu karbonat, lapisan garam, atau batuan yang secara alami dapat dilarutkan oleh air tanah yang bersirkulasi melaluinya. Ketika batuan ini larut, ruang dan gua-gua akan terbentuk di bawah tanah. Mengutip dari Department of Environmental Protection, selain jenis batuan yang ada di bawah permukaan tanah, air tanah yang melaluinya juga menjadi salah satu faktor utama penyebab terbentuknya atau terjadinya sinkhole.
1: Apapun aktivitas pagimu, paling pas ditemani Pro 2 FM dengan deretan lagu enak buat kamu.

0: tuh lagi pegang uang banyak, tapi bingung mau investasi apa ya.
1: Lagi banyak duit.
0: Enggak juga sih, soalnya lagi dapat bonusan aja.
1: Kalau dapat bonusan sih, kalau kataku ya, mending kamu beliin emas deh.
0: Oh iya juga ya, emas ya, boleh juga tuh.
1: Nah iya benar, emas. Investasi itu nggak cuma emas, tapi bisa saham, obligasi, deposito, properti, atau cryptocurrency, atau bisa disebut mata uang digital. Atau kamu bisa beli rumah ya, karena nilainya itu selalu naik. Nah,

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Teman berdua, K-pop bukan sekedar musik biasa, melainkan sebuah fenomena budaya yang memikat. Kira-kira apa sih yang membuat K-pop begitu menarik di mata anak muda? Tentunya musik yang catchy dan energik, koreografi yang memukau, visual yang memikat, serta konsep yang unik dan berbeda. Perpaduan konsep matang dan idola berbakat, hasil dari sistem pelatihan ketat, menghasilkan pertunjukan yang memukau. K-pop telah menembus batas budaya dan bahasa, menjadi fenomena global yang digemari jutaan orang di seluruh dunia.

0: Flashback. Flashback seru ala Pro 2.
1: Ayo teman Pro 2 tanggal 29 Juni aja mau ngajakin kamu buat flashback dulu ya. Ada peristiwa penting apa aja di tanggal 29 Juni 2026. Kita balik lagi ke tahun-tahun sebelumnya ya. Tanggal 29 Juni ini ternyata diperingatin sebagai hari secara nasional, yaitu Hari Keluarga Nasional atau Harganas ya teman Pro 2 ya, di Indonesia pastinya. Nah, selain itu ini juga terdapat di sejumlah peringatan internasional yang jatuh pada hari ini juga, seperti Hari Tropis Internasional dan juga ada Hari Nelayan Internasional teman Pro 2 yang bertepatan tanggal 29 Juni 2026 ini teman Pro 2. Nah, kalau ngomongin soal Harganas ya, ini merupakan peringatan ini yang ditetapkan pemerintah Indonesia untuk merefleksikan pentingnya peran keluarga sebagai pilar utama pembangunan bangsa. Jadi pemilihan tanggal ini memang berkaitan erat dengan sejarah kembalinya para pejuang ke keluarga masing-masing ya, setelah masa perjuangan kemerdekaan pada 29 Juni 1949 begitu teman-teman berdua. Nah, yang jelas buat teman-teman berdua yang saat ini lagi anniversary gitu ya, dan ngerayain ulang tahun ataupun pernikahan atau apapun itu, ingin ucapin selamat dan mudah-mudahan berkah aja teman-teman berdua.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

0: asikin aja dengan hanya satu lagu di Pro
1: 2. Tema Pro 2 udah jam 8 aja nih, ya. Yeah. Coba kalau puterin hasil polling lu bagi hari ini. Dari Tema Pro 2 yang udah ikutan isi polling hanya satu lagu di Pro 2 FM Instagram. Dia bukan not question ya, polling halo tadi ini udah spill ya. Yeah. Lagu dari salah satu band keren yaitu Dizzy Sunfish tahun Pro 2 ya. Yeah. Dan ada Andy lagunya, judul lagunya, kemudian So Beautiful, dan yang ketiga Try My Luck. Nah, itu aja jadi dashboard ya. Ya udah, yang paling banyak dipilih adalah lagu dengan judul So Beautiful dari Dizzy Sunfish. Langsung aja kita puterin bersama ya hasil polling halo bagi hari ini. Paling banyak adalah itu, Dizzy Sunfish. Berapa setelah jangan puterin lagunya, makin semangat aja kerjanya.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

0: waktunya kentongan. Teman Pro 2, musim hujan erat kaitannya dengan bahaya banjir, puting beliung, dan longsor. Untuk menghindari bahaya longsor, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Di antaranya, jangan mendirikan bangunan di daerah rawan longsor. Tanamilah wilayah tersebut dengan pohon berakar kuat dan kelola drainase agar air tidak meresap di dalam tanah. Lakukan pula membangun struktur penahan seperti terasering atau dinding penahan guna mengurangi resiko longsor yang tidak dapat dihindari. Di saat musim hujan, kamu akan menemui yang namanya banjir, tanah longsor, puting beliung, ataupun pohon tumbang. Supaya kita terhindar dari puting beliung, kita harus rajin-rajin memangkas pohon, mengamankan barang yang ada di luar rumah, dan memeriksa bangunan yang kita tinggali. Saat puting beliung datang, segera cari tempat aman dan hindari area berbahaya seperti jendela dan tiang listrik. Jika berada di luar ruangan, harus ekstra waspada dengan objek yang tinggi dan cari perlindungan pada bangunan yang kokoh.
1: Pagi-pagi kayak gini, paling enak dengerin 95,2 Pro 2 FM di teman.

0: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.
1: Teman Pro2, topoki yang merupakan cemilan kaki lima asal Korea Selatan ini telah mendunia dengan perpaduan rasa pedas, gurih, dan kenyal yang unik. Topoki berisi kue beras yang dimasak dalam saus gochujang pedas dan gurih, ditambah topping pelengkap seperti telur rebus, daun bawang, dan kimchi yang menawarkan sensasi tekstur kenyal yang tidak terlupakan. Makanan ini sering dihidangkan pada acara khusus seperti Tahun Baru Korea dan juga menjadi makanan favorit saat musim dingin. Rasanya yang lezat, teksturnya yang menggoda, dan makna budaya yang kaya menjadikan topoki hidangan istimewa yang tidak

0: Hah? Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

Oke, teman Bruder masih bareng sama Jia di Spada, sambil denger lagu enak. Jia juga bakal spill-spill informasi buat kamu yang ringan-ringan aja ya pagi-pagi ini ya. Biar gak berat-berat banget, biar kamu gak makin ngantuk gitu teman Bruder. Sambil juga Jia mau nginfoin Jia udah app untuk topik Spada ya. Kau bisa pantau aja di at Bruder dari SBY ngomongin soal sebelum kamu bekerja di tempat kerja kamu yang sekarang ya. Pernah berdamai dengan cita-cita kamu waktu masih sebelum kerja yang sekarang ya teman berdua. Maksudnya kalau Jia nih dulu pernah bercita-cita jadi pemain sepak bola sama pernah bercita-cita jadi artis teman berdua. Tapi karena sekarang ya siaran sambil motret, jadi akhirnya Jia bisa berdamai sama cita-cita Jia waktu masih SD, SMP, SMA teman berdua. Nah kalau kamu sebelum kerja yang sekarang dulu pernah punya cita-cita apa nih, dan sekarang apakah sudah berdamai dengan cita-cita kamu teman berdua, apa masih pingin mengejarnya, atau ya udah bang sekarang aku kerjanya di retail gitu kan, lagi musim juga nih teman berdua ya. Hai, aku namaku Lilia gitu kan, sarjana arsitek, tapi sekarang aku jadi SPG loh dan aku sangat menyukai itu. Nah kan pasti kamu pernah lihat di FYP kamu teman berdua. Masih jen kayak gitu. Sebelum kamu kerja yang sekarang, dulu pernah bercita-cita jadi apa sebelum jadi yang sekarang ya teman berdua ya. Kamu bisa gabungkan aja deh pokoknya di WhatsApp 0819080952 juga bisa, atau di Instagram @berdua_sb. Ada question boxnya di situ, tinggal gabungan aja teman berdua ya. Sekali juga boleh request deh. Jadi bakal tungguin sampai dengan jam 10 nanti.

0: Pinjol, pinjol terus. Apa-apa pinjol? Ini itu pinjol. Iya, tahu. Di zaman kemajuan teknologi sekarang, apa-apa bisa gampang. Apalagi fasilitas pinjol saat ini marak digunakan dan disukai banyak orang. Tapi teman Pro2 tahu nggak sih bahayanya pinjol itu apa? Pinjol atau pinjaman online ini adalah pinjaman yang dilakukan secara online, bisa melalui website, bahkan aplikasi. Namun banyak bahayanya loh. Saat melakukan pinjaman online, ada hal yang harus diwaspadai, seperti nilai bunga yang tinggi dan pemberlakuan denda yang tak wajar. Faktanya, kebanyakan orang sudah tahu bahayanya pinjol, namun tetap aja menggunakannya. Nah, teman Pro2, jangan ya sesekali mencoba pinjol, takutnya nanti menjadi ketergantungan.
1: Jess, gimana? Bajuku keren kan?
2: Ih, Vira, baju apaan sih? Kok terbuka gitu? Dari mana?
1: Ah, kamu nggak keren. Ini tuh Manca Style.
2: Hah? Manca Style? Emang baju ala Indonesia nggak ada yang keren? Ada baju tradisional, batik, jumput, ada kebaya juga. Banyak deh. Kamu kurang ekspor sih. Dari pakaian, kita bisa jaga Indonesia. Pakaian yang kita kenakan mencerminkan kita bangga dengan

susah ngertiin perasaan cewek? Atau mau ngebahas hal unik tentang cewek? Apapun bisa kamu bahas di Kabar Gadis. Setiap hari Kamis, jam 5 sore sampai jam 7 malam. Dengerin di Pro 2 FM 95,2 MHz atau aplikasi RRI Digital.

pagi-pagi udah gak mood gara-gara macet atau galau karena belum disemangatin ayang? Mending geser aja di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Setiap hari jam 6 pagi sampai jam 10 pagi di 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

2022, obat-obatan terlarang itu janji palsu. Katanya sih bikin tenang, ujung-ujungnya bikin hancur juga. Katanya cuman sekali, ujungnya nagih seumur hidup. Masa depan, sekolah, kerja, keluarga, semua bisa hilang cuman gara-gara penasaran sesaat. Dan kamu terlalu berharga untuk dirusak. Hidup sadar, hidup tenang, lawan obat terlarang.

Tema produk, keputusan produser, kenamaan ada Max Martin bersama dengan Sellback. Ini untuk menjual katalog musik dari mereka yang ini tuh dinilai bisa mempengaruhi kendali yang dimiliki Taylor Swift sendiri pada lagu karya mereka bersama gitu. Jadi Swift bersama Martin dan juga Sellback ini udah rilis sejumlah album bersama dengan sekaligus berbagai lagu hitnya seperti Blank Space, Shake It Off, kemudian Style, sampai dengan The Fate of Ophelia. Dan akhirnya tanggal 24 Juli 2026 Max Martin ini bersama dengan penulis lagu kolektif Wolf Cousins yang juga menaungi Sellback mengumumkan kemitraan strategis untuk menjual katalog mereka pada Harborview Equity Partners, teman berdua. Jadi dia sempat bilang ya, pengacara dari Bradfield Biggers, Harborview ini tidak akan mengendalikan mas rekaman Swift secara umum. Terus dia sempat nambahin juga, tetapi untuk lagu-lagu tertentu dalam katalog ini mereka dapat memiliki hak persetujuan dan juga pengaruh yang signifikan yang mempengaruhi bagaimana Swift ini dapat menggunakan rekaman tersebut dalam konteks tertentu, teman-teman berdua, kata Biggers. Jadi Biggers berasumsi kalau tergantung pada apa yang menjadi perjanjiannya gitu, teman-teman berdua. Harborview juga merupakan equity partners yang mempunyai peluang untuk menentukan penggunaan lagu-lagu tertentu gitu ya, ditulis bersama Max Martin, kemudian Sellback ataupun penulis Wolf Cousins lainnya, teman-teman berdua.

0: Kedua, sudah tahu belum budaya menyapa di Korea Selatan sedikit berbeda dengan negara kita? Dalam kesehariannya, membungkuk merupakan ungkapan untuk menyampaikan salam, rasa hormat, dan permohonan maaf. Semakin dalam membungkuk, semakin besar rasa hormat atau penyesalan yang ingin disampaikan. Sedangkan melambaikan tangan lebih umum untuk menyapa orang yang sederajat atau lebih muda.
1: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Dengar gak sih? Katanya tuh sekolah tinggi tuh scam. Yang penting nikah muda, katanya hidup langsung aman.
1: Iya. Lewat juga tuh di beranda. View-nya jutaan. Kayaknya meyakinkan banget ya.
0: Iya sih, tapi lucu aja yang bilang kuliah tuh scam. Ngomongnya pakai mic, kamera, editing rapi. Ilmunya dapat dari mana coba?
1: Iya juga ya. Kontennya tuh niat, bukan asal muncul.
0: Sekolah itu proses, bukan jebakan. Yang jebakan tuh percaya sama omongan tanpa mikir panjang.
1: Terus soal nikah muda gimana?
0: Nikah itu mulia, tapi bukan shortcut hidup. Butuh ilmu, kesiapan, dan tanggung jawab, bukan sekedar katanya nanti juga lancar.
1: Viral itu belum tentu benar. Populer belum tentu pantas ditiru.

0: Pendidikan memberi kita pilihan, bukan janji instan. Nikah itu keputusan besar, dan sekolah adalah bekal untuk menjalaninya dengan dewasa.
1: Jadi, sebelum percaya, cek logika dulu. Karena masa depanmu bukan konten lewat 15 detik.
0: Mikir kritis itu gratis. Sekolah lanjut itu investasi.
2: Teman Bro 2, tahu gak sih, di balik kesuksesan Korea Selatan menjadi negara maju, terselip budaya kerja keras yang mengagumkan. Masyarakat Korea menganut filosofi pali-pali, yang berarti tergesa-gesa dan disiplin dalam mengejar pencapaian. Budaya kerja keras ini menggambarkan tekad dan etos kerja yang luar biasa masyarakat Korea dalam meraih kesuksesan. Tak heran jika negeri ginseng ini berhasil melompat menjadi kiblat ekonomi dan budaya global dalam waktu singkat. Disiplin tinggi dalam bekerja dan belajar menjadi kunci rahasia di balik kemajuan pesat Korea Selatan.

kita semakin lancar, stay terus ya di 95,2 Pro 2 FM ditemani lagu-lagu enak buat kamu.

Oke, teman berdua, WC ini udah gabungan ngomongin soal cita-cita lama dan juga pekerjaan sekarang. Apakah kamu sudah berdamai dengan cita-cita lama kamu dan sudah mulai enjoy dengan pekerjaan kamu yang sekarang, atau malah justru ini adalah cita-cita yang sangat kamu dambakan dari dulu, bahkan dari kecil sampai sekarang nih, teman berdua. Kalau geser di Instagram, ini udah gabungan ada dari kakak Laila sama kakak Virginia. Udah pensiun aku mah sekarang malahan. Wah, udah pensiun dari pekerjaan apa nih, gak di-spill juga nih ya. Kalau kak Laila katanya udah berdamai. Dulu waktu SD sama SMP bercita-cita jadi dokter, bu dokter. Tapi sekarang aku bahagia kok kak, bekerja di administrasi di dunia retail. Oke, aman-aman aja, yang penting mah enjoy aja ya teman berdua ya. Terus abis itu ada Kak Sabita, punya cita-cita dulu Pak, pengen banget bisa jadi konten kreator yang bisa keliling dunia di sini. Oke, tapi sekarang nggak bisa karena nyatanya dapat pekerjaannya di sini aja dan nggak bisa kemana-mana gitu. Kalau Kak Sabita, request Roni Parulian bang, yang berjudul Walls Akhir Zaman. Baik, nanti dia bakal siapin ya. Ada Kak Luna, katanya jadi dokter Min. Sekarang gak jadi dokter, alias jadi pengajar aja. Oh, mungkin jadi guru ya. Oke deh, thank you udah mau gabungin. Abis itu ada dari Kak Ardila, cita-cita dulu jadi guru dan sekarang sudah berdamai. Baik, ada Kak Puji juga, katanya dulu pernah ingin jadi guru dan sekarang aku sudah berdamai dengan keadaan gitu. Ada Kak Nia, katanya pengen jadi guru dan sekarang jadi cigu. Berarti cita-citanya tersampaikan dong ya. Selamat. Yakin senang aja nih bacanya. Request Nabila Takia dan Jagat Rasa Samuel Cipta. Oke, makasih, sama-sama. Dan nanti bakal siapin ya. Ini putar lagunya Fajar Nur dulu kali ya, karena tadi yang paling gercep juga dari Kak Laila yang katanya juga mau denger lagunya Fajar Nur. Yang jelas buat semuanya juga pagi hari ini yang lagi beraktivitas, dia bakal putar lagunya spesial buat semuanya tahun Pro 2. Mudah-mudahan setelah jam puterin lagu favoritnya, makin semangat aja kerjanya.

0: Pagi-pagi kok udah ngantuk aja, belum juga aktivitas.
1: Iya nih, nggak tahu capek banget rasanya.
0: Ya udah, ngopak aja yuk.
1: Boleh? Mau di mana? Udah siap aku kalau ngopi gini.
0: Eh, bukan ngopak itu. Ngopak, ngobrol pagi di Pro2 RRI Surabaya. Kamu bakal dengerin musik seru, topik-topik menarik, info terkini, yang pastinya bikin kamu semangat dan gak ngantuk terus. Setiap hari pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat.

Surabaya karo Pro 2 FM kepacut es. Rungokno 95,2 Pro Loro FM RRI Surabaya. Panggone lagu-lagu kekinian sampe awakmu sing mageran.

Waktunya kentongan. Saat banjir datang, kita harus segera melakukan evakuasi. Nah, yang perlu segera dilakukan adalah menyelamatkan hal-hal yang penting di dalam rumah. Teman Pro 2, kamu perlu mengikuti informasi bencana secara berkala melalui semua kanal, baik sosial media, radio, televisi, dan juga pengumuman dari warga. Kondisi banjir mengharuskan kamu untuk meninggalkan rumah. Maka, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi.

wilayah banjir. Pada Minggu 4 Januari 2026, muncul fenomena sinkhole di Nagari Situjua Batua, Kecamatan

fenomena ini. Sinkhole atau lubang runtuhan adalah area cekungan di dalam tanah yang tidak memiliki drainase permukaan eksternal yang alami. Pada umumnya, ketika hujan turun, air tetap berada di dalam lubang runtuhan dan biasanya mengalir ke bawah permukaan. Penyebab terjadinya lubang runtuhan ini biasanya terjadi jika batuan di bawah permukaan tanahnya adalah batu kapur, batu karbonat, lapisan garam, atau batuan yang secara alami dapat dilarutkan oleh air tanah yang bersirkulasi melaluinya. Ketika batuan ini larut, ruang dan gua-gua akan terbentuk di bawah tanah. Mengutip dari Department of Environmental Protection, selain jenis batuan yang ada di bawah permukaan tanah, air tanah yang melaluinya juga menjadi salah satu faktor utama penyebab terbentuknya atau terjadinya sinkhole.

0: Yeah, dia nolak aku. Soalnya dia itu kayak perhatian banget gitu sama aku.
1: Udahlah, gak usah terlalu difikirin. Apalagi sampai bikin kamu galau. Mending ikut gabungan dan seruin malam kamu di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Kamu bisa share cerita kamu atau mau ungkapin rasa galau kamu juga bisa loh. Setiap hari ya, dari jam

Asu, ngobrole arek Surabaya. Ngajak kamu buat ngobrolin hal-hal yang lagi rame di Surabaya. Setiap hari Rabu, jam 5 sore sampai jam 7 malam, bisa kamu dengerin di FM 95,2 dan aplikasi RRI Digital. Ngaso, ngobrole arek Surabaya.

udah BTS Arirang masuk album terbaik 2026 versi Rolling Stone hingga NME teman berdua, dan album terbaru BTS Arirang ini masih daftar rilisan musik terbaik paruh pertama tahun 2026 versi sejumlah media musik teramai di dunia ya. Dan BTS ini merilis album tersebut Arirang berisikan ada 14 track tanggal 20 Maret lalu, 9 bulan setelah seluruh member beranggotakan RM, Jin, Suga, Jihoop, Jimin, V, dan Jungkook itu menyelesaikan wajib militer mereka. Lanjut lagi album studio kelima boy group asal Korea Selatan itu mulai masuk dalam daftar pertengahan tahun milik media teman pro 2. Dan ini juga merupakan album tersebut yang masuk dalam salah satu kategori rilisan musik terbaik sejauh 2026 oleh koran harian Inggris The Telegraph pada tanggal 13 Juni teman pro 2 begitu. Terus abis itu majalah musik AS Rolling Stone ini pada tanggal 15 Juni dan media musik Inggris NME pada 16 Juni itu juga memberitakan gitu ya, sempat bilang juga pada Korean Times kabar terbesar ini tentu saja adalah kembalinya BTS yang dengan luar biasa ini menampilkan akar budaya Korea mereka melalui Arirang. Terus abis itu sementara dari NME itu juga memuji BTS sebagai boy band terbesar di dunia teman-teman berdua. Benarkah menurut kamu para fans K-pop teman-teman berdua boleh disanggah kalau semisal ini salah? Ya udah disangka aja bang, menurut aku boy band besar di dunia bukan BTS ya. Nah jadi aduh fan base nanti jadinya ya teman perdo ya. Kalau dari The Telegraph sih ini udah ngegambarkan gitu ya, grup tersebut itu merupakan wajah dari para K-popers gitu. Karena The Telegraph dan juga media daring Amerika Salon itu sama-sama menempatkan Arirang sebagai album terbaik di tahun ini. Jadi kedua media tersebut akhirnya menilai BTS ini bukan sekedar grup idola, tapi melainkan seniman mateng dan juga pendongeng yang luar biasa gitu. Akhirnya banyak pujian lah yang ditujukan kepada lagu mereka, lagu utama ya dalam album tersebut. Dan itu kompleks, bahkan bisa menyoroti track kedua dalam Arirang yaitu Hooligan. Terus abis itu track 5 juga 2.0 yang digadang-gadang ini memang disebut sebagai karya yang mampu menarik perhatian bahkan bagi pendengar paling skeptis teman-teman berdua. Ini udah dikutip juga di Chosun Daily NME, bahkan turut merekomendasikan juga Body to Body sebagai lagu wajib yang harus didengarkan teman-teman berdua begitu.

Waktunya Kentongan. Saat banjir datang, kita harus segera melakukan evakuasi. Nah, yang perlu segera dilakukan adalah menyelamatkan hal-hal yang penting di dalam rumah. Teman Pro 2, kamu perlu mengikuti informasi bencana secara berkala melalui semua kanal, baik sosial media, radio, televisi, dan juga pengumuman dari warga. Kondisi banjir mengharuskan kamu untuk meninggalkan rumah. Maka, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi. Waspada terhadap arus bawah, saluran air, kubangan, dan tempat-tempat lain yang tergenang air. Usahakan jangan sampai berjalan di arus air dan menghindari mengemudi mobil atau motor atau sepeda di wilayah banjir. Waktunya Kentongan. Teman Pro 2, musim hujan erat kaitannya dengan bahaya banjir, puting beliung, dan longsor. Untuk menghindari bahaya longsor, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Di antaranya, jangan mendirikan bangunan di daerah rawan longsor. Tanamilah wilayah tersebut dengan pohon berakar kuat dan kelola drainase agar air tidak meresap di dalam tanah. Lakukan pula membangun struktur penahan seperti terasering atau dinding penahan guna mengurangi resiko longsor yang tidak dapat dihindari. Di saat musim hujan, kamu akan menemui yang namanya banjir, tanah longsor, puting beliung, ataupun pohon tumbang. Supaya kita terhindar dari puting beliung, kita harus rajin-rajin memangkas pohon, mengamankan barang yang ada di luar rumah, dan memeriksa bangunan yang kita tinggali. Saat puting beliung datang, segera cari tempat aman dan hindari area berbahaya seperti jendela dan tiang listrik. Jika berada di luar ruangan, harus ekstra waspada dengan objek yang tinggi dan cari perlindungan pada bangunan yang kokoh. Kepo nggak sih sama aktivitas kita? Dan kira-kira kamu pengen kenalan nggak sih sama penyiarnya Pro 2 FM? Makanya follow dong Instagram dan TikTok kita di @pro2rrisby.

0: apa yang akan terjadi ketika kamu menemukan sekelompok orang akan menebang sebuah pohon?
1: Berhenti!
2: Kalian siapa? Kok nyuruh saya berhenti menebang pohon ini? Hah?
3: Kami mahasiswa pecinta lingkungan. Please, jangan tebang pohon-pohon ini, Pak. Kasihan.
4: Kalau kami nggak tebang pohon ini, kami nggak bisa makan. Emang kalian mau kasihan sama kami?
1: Justru kami kasihan dengan bapak dan warga yang ada di sekitar desa ini. Kalau hutan ini gundul, terus terjadi banjir dan longsor, pasti warga sini juga yang akan menanggung akibatnya.
3: Lagian, udara segar selama ini yang bapak hirup untuk hidup, kan semuanya berawal dari hutan ini. Kalau nggak ada pohon-pohon ini, apa bapak mau semua warga di sini nggak bisa nafas lagi?
1: Tolong deh, Pak. Jangan tebang-tebang pohon ini. Ini semua kan untuk kebaikan kita.
5: Betul juga ya, Bang. Jadi gimana nih?
2: Ya udah, kita cabut aja.
5: Cabut pohonnya, Bang.
2: Cabut gigi lu tuh. Ya cabutlah, pulang ke rumah. Mau ngapain lagi?
0: Nah, itu baru namanya anak muda. Jaga pohon kita seperti mereka.

Well, sama Brodo udah jam 10, artinya aja sampai sini aja buat temenin kamu di Spada ya. Karena bentar lagi kita bakal geser lagi di Santai Siang barengan sama siapa, ditungguin aja. Yang jelas kamu keep stay tune aja teman Brodo aja, mau ngucapin terima kasih yang udah bergabung di WhatsApp, di Instagram, ataupun di live chat aplikasi RRI Digital. Thanks banget ya. Yang jelas ketemu lagi bareng sama Jen di esok hari di jam berapa bang? Keep stay tune terus deh pokoknya ya. Jangan kemana-mana teman Pro 2, Santai Siang nanti bakal nemenin kamu dengan lagu-lagu dan juga informasi terbaru, dan ada Pro 2 Hitlist juga sampai jam 12 siang. Jadi jangan kemana-mana, keep stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Indonesia Widianti Putri Wardana melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Kebudayaan Olahraga dan Pariwisata Republik Korea Choi Myung di Selaja Third APEC Tourism Ministerial Meeting di Macau SAR pada 27 Juni 2020. Menurut siaran pers, kementerian yang dikonfirmasi pada hari Senin, area kerjasama yang dibahas dalam pertemuan itu mencakup penguatan promosi bersama Korea Tourism Organization dan para agen perjalanan serta pengembangan wisata minat khusus gastronomi. Perdana Menteri Inggris yang akan segera mengundurkan diri, Keir Starmer, kemungkinan mengincar jabatan Sekretaris Jenderal NATO pada 2028, The Observer melaporkan. Disebutkan untuk bisa menduduki jabatan tersebut, Starmer harus tetap menjadi anggota parlemen dari Partai Buruh setelah mundur sebagai PM, serta menjaga hubungan baik dengan calon penerusnya, anggota parlemen Andy Burnham. Dukungan pemerintah Inggris juga akan menjadi syarat penting bagi pencalonannya untuk memimpin aliansi pertahanan tersebut, menurut laporan itu. Pada 22 Juni, Starmer mengumumkan pengunduran dirinya sebagai pemimpin Partai Buruh yang berkuasa. Ia mengatakan akan tetap menjabat sebagai PM hingga pemimpin baru partai terpilih. Rusia telah menerima sejumlah usulan dari Ukraina untuk menghentikan serangan jarak jauh, kata Presiden Rusia Vladimir Putin. Dan juga dia mengungkapkan adanya usulan agar operasi tempur hanya dilakukan di 4 wilayah. Wilayah Kherson, wilayah Zaporizhia, Republik Rakyat Donetsk, dan Republik Rakyat Luhansk. Dan menghentikan operasi tempur di seluruh wilayah lainnya. Putin mengatakan kontak mengenai penyelesaian konflik di Ukraina masih berlangsung melalui beberapa jalur komunikasi. Demikian info 22 bersama Bu Jami Ramadhan.
1: Barusan kamu sudah dengerin info Pro 2.

Baik, teman Produa, selamat pagi menjelang siang ya. Di jam 10 ini teman Produa sampai jam 3 Rama akan menemani kamu di santai siang nih. Dan juga di jam 10 sampai jam 12 ya teman Produa. Waktunya Produa hitlist, request lagu favorit kamu ya sekarang juga nih. Di Instagram @produarrsby atau bisa lewat WhatsApp di 081 98.952 atau bisa lewat aplikasi RRI Digital. Langsung aja request ya teman Produa, aku tungguin sampai jam 12. Untuk pembukaan nih teman Produa ada lagu dari Boy Next Door nih yang Say Cheese spesial buat kamu.

teman Pro 2, kamu lagi moody atau lagi banyak tugas? Sini, mending ngambil coklat dulu. Tahu nggak sih kenapa makan coklat itu rasanya kayak dapat pelukan hangat? Jadi, coklat itu mengandung senyawa feniletilamin yang bisa ngerangsang hormon endorfin dan dopamin di otak kita. Hormon ini yang bikin kita ngerasa bahagia dan rileks. Mirip banget efeknya pas kita lagi jatuh cinta. Jadi, kalau ada yang bilang kamu doyan ngemil coklat, bilang aja lagi self-healing biar nggak stres.

Oke, emang bro dua, aku mau baca ini gabungan ya. Ini ada dari Kak Fabian. Bukan Fabian yang itu ya, ini beda lagi Fabiannya ya. Mau request lagunya Delantis yang Bunga Maaf. Oke, terus juga ada lagi dari Kakak Tony nih yang request, Kak. Mau request lagunya Armada yang Terima Kasih. Baik. Langsung aja kita puterin ya buat kamu nih teman bro dua di Bro 2 Atlet.

0: usah ngertiin perasaan cewek. Atau mau ngebahas hal unik tentang cewek. Apapun bisa kamu bahas di Kabar Gadis. Setiap hari Kamis, jam 5 sore sampai jam 7 malam. Dengerin di Pro 2 FM 95,2 MHz atau aplikasi RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman berdua, K-pop bukan sekedar musik biasa, melainkan sebuah fenomena budaya yang memikat. Kira-kira, apa sih yang membuat K-pop begitu menarik di mata anak muda? Tentunya musik yang catchy dan energik, koreografi yang memukau, visual yang memikat, serta konsep yang unik dan berbeda. Perpaduan konsep matang dan idola berbakat hasil dari sistem pelatihan ketat menghasilkan pertunjukan yang memukau. K-pop telah menembus batas budaya dan bahasa menjadi fenomena global yang digemari jutaan orang di seluruh dunia.
2: Musik kamu hanya di Radio Hitlist.
3: Oh my gosh, don't you know I'm a savage?

0: Kok bisa sih udang, kepiting, lobster kalau direbus bisa merah gitu?
1: Tahu nggak? Profesor ilmu biologi di Flinders University Australia, Jian Jin mengatakan ada senyawa berupa pigmen yang bernama astaxanthin. Itu dia tuh yang bertanggung jawab atas warna oranye, kuning, dan merah pada hewan. Ketika hewan krustasi hidup, astaxanthin itu dibungkus rapat dan terjebak oleh protein khusus bernama krustasianin. Itu tuh kenapa warna kepiting dan udang hidup biru keabu-abuan. Saat kepiting

0: kepiting dan udang dimasak, panas bersifat merusak krustasianin yang akhirnya menghasilkan astaxanthin dan memberi warna merah yang terang pada seafood tersebut.
1: Oh, gitu ya?
0: Mm-mm. Sama tuh, kayak muka kamu. Kalau kepanasan, merah kan?

Kita lanjut teman Pro 2 untuk di Pro 2 Hitlist ya. Ini ada yang request lagunya Sabrina Leonor. Ini banyak banget nih teman Pro 2. Ada dari Kakak Asri, terus juga Kak siapa nih? Kak Vika. Terus Kakak Karina yang request lagunya Haha Sabrina Leonor. Terus ada lagi yang request lagunya Fajar Nur, Salah Apa Aku. Ini dari Kak Carmelita ya, izin request lagunya Fajar Nur yang Salah Apa Aku. Langsung aja kita puterin teman Pro 2 untuk di Pro 2 Hitlist spesial buat kamu.

0: Bosen sama aktivitas kamu yang gitu-gitu aja? Makanya dengerin dong Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Lanjut lagi teman Pro 2 untuk di Pro 2 Headlist ya. Ini Kak Rahmat mau request lagunya Cat's Eye yang Gabriela, tapi yang remix ya Kak ya, Young Miko featuring Young Miko. Baik, udah aku siapin. Terus ada lagi dari Kakak Leandro Islami nih yang request lagunya Jason Derulo yang Colors. Oke, baik, udah aku siapin ya. Thank you banget udah gabungan di Pro 2 Headlist.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

0: pada setan senyawa lancana.
1: Esensi buku Produa RRI Surabaya, 21 pelajaran untuk abad ke-21. Tulisan Yuval Noah Harari. Yuval Noah Harari, penulis kawakan yang kece abis nih, nulis buku yang benar-benar keren teman Produa. Judulnya 21 pelajaran untuk abad ke-21. Buku ini kayak panduan buat kita nih, buat bisa ngerepanin dunia yang penuh gejolak. Dan banyak banget pelajaran yang bisa kita dapat dari buku ini. Yang pertama, pahami dunia. Harari bilang, kita harus paham banget sama dunia sekitar kita nih, gak cuma yang ada di depan mata. Kita juga harus tahu teknologi, politik, ekonomi, sosial budaya, biar bisa ambil keputusan yang benar. Pelajaran yang kedua, tentukan prioritas. Harari juga ngasih tahu nih, kita harus tahu apa yang benar-benar penting buat kita. Apa yang bikin kita beneran bahagia dan bermanfaat bagi orang lain. Pelajaran yang ketiga, kembangkan daya tahan emosional. Harari juga bilang, dunia ini keras, jadi kita juga harus kuat dan gak gampang down. Kita perlu latihan daya tahan emosi biar bisa hadapi segala rintangan. Pelajaran yang keempat, pahami teknologi. Di zaman teknologi ini, kita harus bisa keep up dengan perkembangan teknologi. Harari bilang, kita gak harus jadi ahli, tapi harus ngerti dasarnya. Pelajaran kelima, jadi kritis. Jangan jadi zombie informasi. Kita harus kritis dalam menerima informasi dan berbagai sumber. Ngecek fakta dan mikirin sebelum percaya. Pelajaran keenam, lindungi privasi. Privasi itu penting banget bro. Kita harus paham hak-hak privasi tentang kita dan gimana cara melindunginya di dunia digital kayak gini. Pelajaran ketujuh, kenali kelemahan kita. Kita manusia gak sempurna bro. Harari ngajarin kita buat kenal kelemahan kita dan cari cara buat memperbaikinya. Pelajaran ke-8, terus belajar. Dunia akan terus berubah. Jadi, kita harus terus belajar dan berkembang. Jangan mau ketinggalan oleh zaman deh. Pelajaran ke-9, bekerja sama. Harari bilang, di abad ke-21, kerjasama itu adalah kunci sukses. Kita harus bisa bekerja sama dengan orang lain, saling menghargai, dan bikin dunia jadi tempat yang lebih baik. Pelajaran ke-10, jadilah fleksibel. Dunia ini unpredictable, jadi kita harus bisa beradaptasi dan jadi fleksibel dalam menghadapi perubahan. Pelajaran ke-11, Harari mengajak kita buat mikirin masa depan, bukan cuma urusan hari ini. Gimana langkah kita hari ini bisa mempengaruhi masa depan? Pelajaran yang ke-12, kembangkan kecerdasan buatan. Artificial intelligence ini bakal jadi bagian besar di abad ke-21. Kita harus belajar dan terlibat dalam perkembangan artificial intelligence buat masa depan yang lebih cerah. Pelajaran ke-13, bermeditasi. Harari mengatakan meditasi bisa membantu kita dalam mengatasi stres dan juga menemukan kedamaian dalam kehidupan sehari-hari. Pelajaran ke-14, lakukan perubahan kecil. Kita bisa berbuat banyak dengan tindakan kecil sehari-hari. Jangan meremehkan dampak positif yang bisa kita buat. Pelajaran ke-15, peduli lingkungan. Kita harus jadi pahlawan lingkungan nih, melindungi bumi dari kerusakan yang terus terjadi. Pelajaran ke-16, hindari fanatisme. Harari juga ngasih tahu nih, fanatisme dan intoleransi itu bahaya. Kita harus terbuka dan menghormati perbedaan pendapat. Pelajaran ke-17, terhubung dengan alam. Harari juga bilang, kita harus bisa menghargai alam dan terhubung dengannya. Alam punya peran penting buat keseimbangan hidup. Sederhana dalam hidup karena kebahagiaan gak selalu soal hal besar. Pelajaran ke-19, berpikir global. Dunia ini udah gak terbatas bro. Kita juga harus bisa mikir global dalam tindakan dan pengambilan keputusan kita. Pelajaran ke-20, terbuka terhadap kebenaran. Kita juga harus mau terima kebenaran, meskipun sulit atau enggak sesuai dengan pendapat kita.
2: Musik asik, ya cuma di sini, di Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Gimana sih kamu? Kerjaan gini aja gak becus ngerjainnya. Kamu tuh mau saya pecat.
1: Kan sudah benar, Bu. Apalagi yang kurang?
0: Pokoknya saya kurang puas. Kamu gak boleh pulang. Ayo revisi.
1: Ibu tinggal bilang yang mana yang kurang. Nanti saya perbaikin. Kalau enggak, saya enggak akan perbaikin.
0: Loh, kok kamu bantah?
1: Ibu itu pimpinan di sini loh. Kan tugasnya kasih solusi, enggak sekedar marah-marah.
0: Iya juga ya. Benar juga. Solusinya apa?
2: Yaudah, besok aku aja yang beritahu kekurangannya.

ngomong Pro 2, lanjut lagi untuk di Pro 2 Headlist nih. Nah, ini hampir di jam 12 ya. Ini ada 3 lagu yang terakhir ya buat di Pro 2 Headlist. Thank you banget udah request buat kamu semuanya ya teman Pro 2. Ini banyak banget yang request. Lagunya Angie Carvalho yang Remuk, juga Nicky Becker dan juga Andi Rianto yang Sumpah Mati. Dan yang terakhir ini ada Roni Parlian, Walls Akhir Zaman. Zaman ya. Langsung aku puterin buat kamu ya. Thank you. Sekali lagi thank you banget udah request. Masih ada kesempatan setiap hari atau nomor 2 di jam 10 sampai jam 12. Tidak apa-apa. Kalau kamu pengen request di tidak di jam situ, gak apa-apa. It's okay. Kamu bisa request aja ya. Langsung gabungan aja. Di Instagram @pro2rrsby atau WhatsApp di 081-98-952 atau bisa lewat aplikasi RRI Digital.

0: Men, coba lihat itu siapa yang lagi jalan.
1: Oh iya, itu kan si Feby ya.
0: Gedean yuk. Yuk. Eneng, mau kemana nih? Cantik bener.
2: Abang anterin boleh gak?
3: Guys, gitu itu gak lucu tahu. Kalian itu udah termasuk pelecehan seksual loh.
2: Hah? Pelecehan seksual? Dari mana coba? Orang kita loh cuma godain doang kok.
3: Sini, biar aku jelasin. Jadi yang kalian lakuin tadi itu namanya catcalling.
2: Hah? Catcalling? Apa tuh?
3: Jadi gini, catcalling itu adalah salah satu bentuk pelecehan di jalanan yang sering kali terjadi. Contohnya, komentar seksual yang gak diinginkan, gerakan provokatif, dan bisa sampai klakson kendaraan. Dan asal kalian tahu ya, catcalling ini bisa diproses secara hukum loh, dan udah ada pasalnya. Hayo lo, gimana tuh?
2: Widih, serem banget ya. Ya udah deh, kita jangan goda-godain cowok lagi, San. Kita jadi cowok alim aja deh.

Oke, teman berdua, balik lagi bareng Rama ya untuk di santai siang. Nah, ini aku ada informasi buat kamu ya untuk di siang hari ini. Nah, biasanya buat kamu ya teman pro 2 yang bertanya-tanya, yang lebih baik itu nasi atau kentang ya untuk karbohidrat, karena karbohidrat itu diposisikan sebagai makanan pokok ya untuk di Indonesia juga dan di seluruh mancanegara, di seluruh luar negeri juga nih teman pro 2. Nah, untuk karbohidrat itu sebenarnya ada banyak pilihan ya teman pro 2, enggak cuma nasi sama kentang, mungkin bisa umbi-umbian itu juga bisa ya, atau roti itu juga bisa. Tapi yang paling umum itu adalah nasi dan juga kentang nih. Nah, di antara keduanya itu mana sih yang lebih baik teman pro 2? Ini aku mau infoin juga ya. Kentang merupakan itu umbi-umbian juga yang mengandung pati, sedangkan beras putih itu adalah biji-bijian olahan ya. Dikutip dari Foodstruck nih, secara komponen nutrisi nasi putih memiliki kandungan kalori dan karbohidrat yang jauh lebih tinggi, sementara untuk di kentang nih teman pro 2 biasanya 5,5 kali lebih kaya akan serat. Selain itu juga kentang menyediakan 3 kali lebih banyak vitamin B dan B6 serta 15 kali lebih banyak kalium dan 2 kali lebih banyak magnesium nih. Untuk nasi putih itu menyediakan vitamin B1 dan folat 2 kali lebih banyak dan natrium yang lebih sedikit. Secara rata-rata, kentang ini memiliki nilai indeks glikemik dan indeks insulin yang lebih tinggi nih teman pro 2 begitu ya. Karena pantangan buat orang yang diabetes ya untuk makan nasi itu yang terlalu banyak itu enggak boleh ya teman pro 2. Kadang aku disaranin, bukan aku sendiri ya, aku pernah dengar juga disaranin makan nasi putih yang dingin, jangan yang panas, karena kandungan gulanya itu lebih tinggi yang panas ya daripada yang dingin begitu nih teman pro 2. Hanya saja keduanya itu tetap menimbulkan resiko ya untuk tubuh. Kalau dikutip dari Prevention, itu kandungan karbohidrat pada nasi yang lebih tinggi berpotensi membebani respon insulin tubuh dan memicu lonjakan gula darah ya kan. Nah, ini juga harus diperhatikan nih teman pro 2, terutama orang yang punya diabetes begitu. Selain itu, kadar arsenik pada beras juga perlu diperhatiin. Ada beberapa cara untuk membantu menghilangkan atau mengurangi kadar arsenik pada beras nih. Sementara di kentang ya teman pro 2, yang perlu diperhatikan itu adalah kandungan kaliumnya karena tinggi ya teman pro 2. Itu kalau buat kamu yang punya tekanan darah tinggi itu harus dibatasi atau membatasi kandungan kalium gitu. Nah, buat kamu tim mana nih? Apa kamu sarapan atau mungkin makan makanan pokok ya? Karbohidratnya itu diganti dengan umbi-umbian, kentang, atau masih stay di nasi ini teman-teman?

0: Aduh, Ejan, boring banget nih. Enaknya ngapain ya?
1: Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Ya udah sini, biar aku kasih tahu ya. Mendingan kita duduk santai sambil dengerin lagu-lagu enak kayak gini deh.
0: Iya ya, santai sambil dengerin lagu kayak gini, ternyata enak juga. Ini dengernya di mana sih, Jan?
1: Kamu masih nggak tahu aja? Ya udah, aku kasih tahu lagi ya. Jadi 95,2/2 FM dong, Dew. Teman terbaik kamu.

0: kepo yang bikin malu. Tapi, tahu gak sih teman Pro2? Sering tipu itu bukan berarti kamu gak teliti atau gak pinter. Justru itu tanda kalau otak kamu bekerja lebih cepat daripada gerakan jari kamu. Fokus otak kamu ada pada ide atau pesan yang mau disampaikan, bukan lagi pada detail setiap hurufnya. Jadi otak kamu itu terlalu jenius buat sekedar urusan keyboard. Tapi ya tetap sih, sebelum klik send, dibaca dulu ya teman Pro2.
1: Are Surabaya karo Pro2 FM, kepacut es. Rumah no,

0: aku.
1: Duh, macet banget nih. Dengerin lagu aja kali ya. Kok lagunya enak-enak sih? Apa dengerin ini aja kali ya?
2: 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Teman Pro 2, masuk di sore ceria nih. Kali ini aku bakal muterin lagu enak. Mau Indonesia atau mau lagu mancanegara? Ada banget. Apalagi buat kamu yang lagi kejebak macet nih. Di jalan hati-hati aja deh pokoknya. Tetap stay tune ya barengan sama aku.

Waktunya Kentongan. Bencana apapun jenisnya datang tak terduga. Karena itu, kita harus selalu siap siaga menghadapinya dan mensiasatinya. Salah satu caranya dengan mempersiapkan diri dengan tas siaga bencana atau Emergency Preparedness Kit. Yaitu tas berisi kumpulan barang-barang kebutuhan dasar rumah tangga yang dipersiapkan sebelum terjadi bencana dan diperlukan dalam keadaan darurat. Tas siaga bencana diperlukan setelah terjadi keadaan darurat, yaitu tas berisi kumpulan barang-barang kebutuhan dasar rumah tangga yang dipersiapkan sebelum terjadi bencana dan diperlukan dalam keadaan darurat. Tas siaga bencana diperlukan setelah terjadi keadaan darurat. Bersiaplah untuk kondisi terburuk untuk bertahan setidaknya dalam kurun waktu selama 72 jam

0: Sport Corner, actual Sport News.
1: Kita masih di Sport Corner ya teman Pro 2. Ini aku ada informasi olahraga nih buat kamu. Nah, untuk di informasi olahraga kali ini datang di tenis ya teman Pro 2. Novak Djokovic ini memuji keputusan Serena Williams kembali berkompetisi di sektor tunggal ketika berusia 44 tahun dengan bermain di Wimbledon yang mulai bergulir di pekan ini nih. Nah, petenis Serbia itu yang berusia 39 tahun menyebut langkah yang diambil Serena, pemilik 23 gelar tunggal putri Grand Slam, sangat menginspirasinya. Terus Djokovic dan juga Serena Williams, jika di total mengumpulkan 47 gelar tunggal utama dan masih berkompetisi dengan petenis lintas generasi Demam Pro 2. Perjalanan mereka mungkin berbeda ya, namun keduanya telah membangun karir lalu mencatatkan rekor bersejarah dan masih berlanjut nih Demam Pro 2. Babak terbaru bagi Williams itu adalah kembali tur setelah absen selama 4 tahun nih teman Pro 2. Terakhir kali bermain di tunggal US Open 2022 setelah menjadi ibu dari 2 anak perempuan. Dan dia kelahiran anak-anaknya itu pada 2017 dan juga 2023. Begitu nih teman Pro 2.

0: Foto selfie dulu ah. Udah cantik. Sekarang waktunya upload ke Instagram. Banyak yang komen. Cek ah. Itu pipi apa bakpau kak? Tembem banget. Giginya kuning. Belum sikat gigi ya? Kok jadi gendutan sekarang? Kasian, lagi jomblo, foto mulu biar laku ya. Berasa cantik, pasti fotonya pakai filter. Ini kenapa sih orang-orang pada komen jelek di Instagram aku? Emang aku salah apa sama mereka? Mereka gak ngerti apa gimana perasaan aku. Sakit tau.
1: Stop menebar komen kebencian di sosial media. Itu bisa bikin orang yang kamu bully jadi depresi loh. Ayo, mulai jadi pengguna sosmed yang baik ya.

Teman Pro 2, masa depan itu harganya mahal banget. Gak bisa ditukar sama narkoba yang harganya cuma sesaat. 26 Juni, Hari Anti Narkotika Internasional ngingetin kita untuk say no to drugs, say yes to life. Kalau circle kamu sehat, kamu ikut sehat. Kalau circle kamu ngajakin narkoba, cepat tinggalin. Yuk kita jadi circle sehat, saling jaga, saling ingetin buat masa depan kamu.

Lanjut lagi di Sport Corner teman Pro 2. Ini geser ke Indonesia ya. Nah, berkuda Indonesia itu tutup AEF atau Mantenan Cup dengan emas dan juga perunggu nih. Nah, atlet berkuda Indonesia menutup kejuaraan Equestrian International AEF atau Mantena Cup Jakarta 2026 FAI CSI International Jumping Competition dengan medali emas dan juga medali perunggu di Equinara Horse Sport Jakarta International Equestrian Park Pulau Mas pada hari Minggu kemarin. Setelah meraih perak pada hari pertama ya, pada hari Sabtu, pencapaian pada hari terakhir ini dipersembahkan oleh Brandon Toa yang mendapatkan emas pada nomor CS11 Borough Horse Competition 105 cm with jump off nih. Aisyah Maidina Hakim menambah kebanggaan merah putih dengan meraih perunggu, sementara medali perak didapatkan rider Thailand Akara Kongla Pham Nuai ini. Ketua pelaksanaan AF atau Mantena Cup Jakarta 2026 sekaligus Presiden Equinara Horse Sport Adinda Yuwanita mengaku bangga dengan prestasi yang diraih Indonesia nih. Apalagi kejuaraan ini juga menjadi persiapan merah putih menuju Asian Games 2026 Prefektur Aichi Nagoya Jepang. Nah, hanya itu juga ya teman Pro 2, pada nomor CS12 IN Time FAI CSIU 25 a jumping competition 125 cm with jump off didominasi rider Indonesia dengan Mariza Alia Wardana sebagai pemenangnya nih teman Pro 2. Dan ini juga apa ya, pertama kalinya Indonesia dipercaya menjadi tuan rumah kejuaraan CSI 1 Borough Horse Competition di bawah naungan ASEAN Equestrian Federation dan Federation Equestre Internationale. Begitu nih teman Pro 2. Siapa nih teman Pro 2 yang suka berkuda? Aku pengen sih berkuda kan. Kayak gimana ya rasanya kalau misalnya kita naik kuda terus balapan gitu kan, kayak jadi apa ya? Jadi cowboy gitu.

2, ketika cinta yang kita miliki tiba-tiba pergi tanpa meninggalkan jejak pesan terakhir, membuat hati sangat berat untuk menerima, dan hati ini seperti kayak terombang-ambing di lautan kebingungan dan kehilangan. Tanpa pesan terakhir merupakan sebuah lagu sedih yang diciptain langsung oleh sang vokalis, yaitu Ivan Seventeen. Lagu ini mengisahkan tentang seseorang yang ditinggal orang terkasih tanpa adanya perpisahan terlebih dahulu. Dan rasa kehilangan begitu terasa, orang yang dicinta benar-benar pergi meninggalkan orang tersebut untuk selamanya. Kita langsung dengerin aja yuk pesan terakhir Seventeen.

Waktunya Kentongan. Saat banjir datang, kita harus segera melakukan evakuasi. Nah, yang perlu segera dilakukan adalah menyelamatkan hal-hal yang penting di dalam rumah. Teman Pro 2, kamu perlu mengikuti informasi bencana secara berkala melalui semua kanal, baik sosial media, radio, televisi, dan juga pengumuman dari warga. Kondisi banjir mengharuskan kamu untuk meninggalkan rumah. Maka, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi.

Susah ngertiin perasaan cewek? Atau mau ngebahas hal unik tentang cewek? Apapun bisa kamu bahas di Kabar Gadis. Setiap hari Kamis, jam 5 sore sampai jam 7 malam. Dengerin di Pro 2 FM 95,2 MHz atau aplikasi RRI Digital.

0: FM.
1: Kita ke informasi entertainment ya teman Pro 2. Vokalis Muse Matt Bellamy itu menyebut grup musik Muse yaitu tengah mempersiapkan fisik dan teknis menjelang tur konser global seusai merilis album ke-10 The Wow Signal pada 26 Juni 2026 kemarin. Nah, dalam laporan NME terkait wawancara dengan Bellamy di London Minggu, jadwal rangkaian tur itu dimulai di Amerika Utara pada 2 Juli 2026 dan disusul di Inggris dan Eropa pada November 2026. Dalam agenda persiapan, Bellamy itu rutin menjaga kondisi fisik ya melalui kunjungan ke pusat kebugaran atau dia sering nge-gym nih teman Pro 2 biar badannya sehat walafiat. Amin. Di sisi lain, seluruh personel trio musik rock Muse itu ya tidak lupa giat berlatih di London untuk rangkaian konser mereka yang akan mengusung konsep visual panggung mengintegrasikan teknologi laser serta tema luar angkasa. Keren banget sih. Kayak gak bayangin gitu kan di konsernya Muse itu temanya luar angkasa dan juga ada laser-laser gitu. Wih, keren banget sih. Siapa di sini yang ngefans sama Muse, teman Pro 2 boleh kamu langsung cek-cek ya kalau pengen nonton konsernya ya di luar negeri gitu kan. Atau mungkin kamu lagi di luar negeri ya, lagi belajar atau mungkin lagi liburan atau memang persiapan konsernya Muse, langsung boleh aja gitu kan. Atau mungkin spill juga gimana sih suasananya konsernya itu kayak gimana, hubungi kita di Instagram aja ya @pro2rsby. Lanjut nih, untuk album ke-10 Muse yang ada 10 lagu ya, terutama lagu yang berjudul Syrogen, Hexagon, The Dark Forest, Shimmering Scar, serta lagu Hush ini yang menampilkan featuring penyanyi Ellie Goulding, diproduseri oleh produser musik dan Lance Kelster dan Alex von Croft nih teman Pro 2. Bellamy juga mengatakan dan Lance Kelster itu yang pernah berkolaborasi dengan grup Bring Me the Horizon, produksi 8 lagu.

lagunya. Sementara dua lagu sisanya dikerjakan oleh Alex von Scorff, seorang teknisi yang sudah lama bekerja sama ya dengan Muse ini, teman Pro 2. Wah, keren banget sih untuk Muse ini. Band legend ya, teman Pro 2. Aku dulu suka Muse gara-gara lagunya yang paling booming dan juga bikin bosenin juga. Kalau misalnya lagi ngeband gitu kan, Hysteria. Nah, itu adalah salah satu lagu yang pengen aku mencoba ngebas gitu ya, teman Pro 2. Di sini ada enggak sih lagunya Muse gitu kan? Kalau ada, kita dengerin aja nih, teman Pro 2. Muse, oh ada nih. Langsung aja kita dengerin aja ya, teman Pro 2. Ini yang paling terbaru deh, ada Naik Superstar by Muse, spesial buat kamu di siang hari ini.

teman Pro 2, siapa yang akhir-akhir ini sering jalan kaki? Meskipun terlihat sepele, ternyata punya dampak besar buat kesehatan. Dengan berjalan kaki selama 30 menit setiap hari, kamu bisa meningkatkan kesehatan jantung, menurunkan tekanan darah, dan menjaga kadar gula tetap stabil. Gak cuma itu, jalan kaki juga bisa bantu kamu menjaga berat badan, memperbaiki suasana hati, bahkan meningkatkan kualitas tidur. Bonusnya, ini juga jadi waktu yang berkualitas buat menjernihkan pikiran dan mengurangi stres. Kamu bisa mulai dari yang ringan, kayak parkir kendaraan agak jauh, naik tangga, atau jalan sore di sekitar rumah. Yang penting rutin. Jadi, tunggu apa lagi teman Pro 2? Yuk mulai langkah kecil hari ini untuk hidup yang lebih sehat.

0: 2022, perlindungan anak di ruang digital udah jadi perhatian global. Indonesia bukan satu-satunya negara yang mulai membatasi akses media sosial bagi anak. Sejumlah negara lain juga sudah menerapkan atau merancang kebijakan serupa dengan tujuan utama melindungi anak dari berbagai resiko di dunia digital. Langkah ini menegaskan bahwa menjaga anak di era digital bukan lagi hanya tanggung jawab orang tua. Negara juga hadir melalui regulasi untuk memastikan anak-anak tetap aman saat mengakses internet.
1: Teman terbaik kamu.
2: Doesn't this guitar sound so good? So sweet.

Lanjut lagi teman berdua untuk di E-Zone nih, Entertainment Zone ya. Nah ini balik lagi di Korea Selatan ya teman Pro 2, rapper di BTS ya. Suga itu dikabarkan berinvestasi di SpaceX milik Elon Musk nih, yang beberapa tahun lalu perusahaan di bidang antariksa itu melantai di bursa saham per 12 Juni 2026. Dan menurut laporan Korea Herald dan iDaily pada hari Senin, Suga ini berinvestasi melalui Link Asset Partners, modal ventura asal Korea Selatan ya, yang berinvestasi di SpaceX. Namun tidak diketahui berapa nilai investasi tersebut nih. Nah menurut narasumber yang identitasnya dirahasiakan, investasi itu dilakukan pada 2022. Dan seorang pejabat hype ya, agensi yang ada di menaungi Suga itu menolak berkomentar mengenai laporan tersebut nih teman Pro 2. Untuk di SpaceX ini ya, nilai perusahaan SpaceX ini diperkirakan sekitar 46 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2020 dan sekitar 100 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2021. Setelah initial public offering yang memecahkan rekor di Nasdaq ya pada 12 Juni dan menjadi IPO terbesar di Amerika Serikat, valuasi perusahaan tersebut menjadi 1,77 triliun dolar Amerika Serikat. Berdasarkan valuasi tersebut ya teman Pro 2, investasi yang dilakukan pada 2021 itu akan mengalami apresiasi sekitar 1,670%, sementara investasi yang dilakukan pada 2020 akan mengalami kenaikan hampir 3,750% nih. Namun, imbalan hasil atas investasi Suga yang sebenarnya tidak dapat diverifikasi karena besaran dan waktu investasi tersebut masih dirahasiakan.

waktunya kentongan. Teman Pro 2, musim hujan erat kaitannya dengan bahaya banjir, puting beliung, dan longsor. Untuk menghindari bahaya longsor, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Di antaranya, jangan mendirikan bangunan di daerah rawan longsor. Tanamilah wilayah tersebut dengan pohon berakar kuat dan kelola drainase agar air tidak meresap di dalam tanah. Lakukan pula membangun struktur penahan seperti terasering atau dinding penahan guna mengurangi resiko longsor yang tidak dapat dihindari. Di saat musim hujan, kamu akan menemui yang namanya banjir, tanah longsor, puting beliung, ataupun pohon tumbang. Supaya kita terhindar dari puting beliung, kita harus rajin-rajin memangkas pohon, mengamankan barang yang ada di luar rumah, dan memeriksa bangunan yang kita tinggali. Saat puting beliung datang, segera cari tempat aman dan hindari area berbahaya seperti jendela dan tiang listrik. Jika berada di luar ruangan, harus ekstra waspada dengan objek yang tinggi dan cari perlindungan pada bangunan yang kokoh.

0: Eh, adek, kamu jam segini kok belum tidur? Udah jam 2 pagi loh.
1: Iya, aku gak bisa tidur. Tiap malam begini terus, mikir macem-macem. Mata pun gak bisa merem. Jangan kasih tau mama ya.
0: Wah, itu sih tanda insomnia. Kamu harus hati-hati loh. Bisa ganggu kesehatan kamu itu.
1: Terus, aku harus gimana?
0: Coba deh, kurangin main HP sebelum tidur. Atur pola makan kamu dan biasakan tidur teratur. Kalau makin parah, kamu jangan ragu-ragu untuk konsultasi ke dokter.
1: Oh, iya juga ya.
0: Insomnia bisa menyerang siapa saja. Jangan abaikan gangguan tidur. Tidur cukup adalah kunci kesehatan mental dan fisik. Pesan ini disampaikan oleh Pro2 FM, teman terbaik kamu.

Surabaya ngumpul dulu. 18 Juni 1927, 99 tahun lalu, Persebaya lahir di Kota Pahlawan. Sampai hari ini, 18 Juni 2026, darah hijau kita masih ngalir kenceng. 99 tahun bukan angka yang biasa. Itu keringat, perjuangan, sama air mata bonek-bonek.

0: Kamu bisa request lagu favorit kamu di Pro2 Hitlist. Setiap hari jam 10 sampai jam 12 siang. Di mana lagi kalau bukan di Pro2 FM, teman terbaik kamu.
1: Saatnya info Pro2.

Podcast Sore, saatnya Info Pro 2 bersama saya, Rayanita. Informasi yang pertama, dalam

masyarakat membudayakan pola hidup sehat. Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujawaskito mengatakan keberhasilan program JKN tidak hanya diukur dari kemampuan memberikan pembiayaan layanan kesehatan saat masyarakat sakit, tetapi juga dari meningkatnya kesadaran masyarakat untuk menjaga kesehatan sehingga risiko penyakit dapat dicegah sejak dini. Informasi yang kedua, upaya melestarikan

hak kekayaan intelektual, HKI dari Kementerian Hukum dan HAM. Momentum tersebut dirayakan dalam kegiatan Gebiar Budaya Bumi Pasuruan yang digelar di kawasan wisata air panas Wongkulungan. Sebanyak 1.000 penari gabungan dari Sanggar Seni dan siswa SMP tampil membawakan tari Puspitarum secara kolosal sebagai bentuk apresiasi sekaligus regenerasi pelaku seni budaya. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Pasuruan, Merita Aristia

Informasi yang terakhir, pecinta musik di Surabaya bersiap menyambut salah satu festival terbesar tahun ini. Sons of Downtown Festival, SOD Festival 2026, dipastikan kembali digelar dengan menghadirkan puluhan musisi lintas genre dari dalam negeri. Selama 2 hari penuh, ribuan penonton akan disuguhkan penampilan musisi papan atas yang siap memeriahkan panggung di Surabaya Expo Center. Festival musik yang diselenggarakan oleh SOD Group bekerja sama dengan Livin Mandiri ini dijadwalkan berlangsung pada 1 hingga 2 Agustus 2026 mulai pukul 13 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Mengusung konsep 2 Days Music Festival, SOD Festival menjadi wadah bagi penikmat musik dari berbagai kalangan dengan menghadirkan genre pop, indie, hip-hop, folk, hingga koplo dalam satu panggung. Tak hanya konser musik, SOD Festival 2026 juga menghadirkan hiburan komedi melalui penampilan stand-up Indo Surabaya sehingga pengunjung dapat menikmati beragam pertunjukan dalam satu lokasi.

dilakuin semuanya lancar, aktivitas semuanya lancar ya, amin. Dan pastinya selama 1 jam ke depan, aku Rinita bakal kasih informasi ter up to date nih. Pokoknya di area Jatim aja, area lokal-lokal aja ya, 1 jam ke depan. Dan tentunya juga nanti juga bakal ada Sunset Talks. Buat kamu yang penasaran ya kan, bakal ada apa aja sih keseruannya, makanya nggak usah kemana-mana Tom Pro 2. Di sini aja, di mana lagi kalau bukan di 95,2 Pro 2 RRI Surabaya, teman terbaik kamu.

teman-teman berdua, tahu nggak sih, di balik kesuksesan Korea Selatan menjadi negara maju, terselip budaya kerja keras yang mengagumkan. Masyarakat Korea menganut filosofi pali-pali, yang berarti tergesa-gesa dan disiplin dalam mengejar pencapaian. Budaya kerja keras ini menggambarkan tekad dan etos kerja yang luar biasa masyarakat Korea dalam meraih kesuksesan. Tak heran jika negeri ginseng ini berhasil melompat menjadi kiblat ekonomi dan budaya global dalam waktu singkat. Disiplin tinggi dalam bekerja dan belajar menjadi kunci rahasia di balik kemajuan pesat Korea Selatan.

berdua ngapain nonton Piala Dunia sendirian kalau bisa rame-rame? Yuk merapat ke nobar Piala Dunia 2026 di TVRI Jawa Timur. Ajak bestie, pasangan, sampai satu geng kalian deh. Yang paling penting gratis. Tinggal datang dan nikmati serunya nobar mulai 12 Juni sampai 11 Juli 2026 di halaman TVRI Jawa Timur, Jalan Mejen Sungkono 124 Surabaya. Siapkan jersey andalanmu, teriakan gol favoritmu, dan rasakan vibe Piala Dunia bareng sesama pecinta bola. Sampai ketemu di TVRI Jawa Timur.

Masih di sore ceria barengan sama aku Riani, Toto Mpro 2. Kali ini datang dari Kabupaten Blitar, Toto Mpro 2 ya. Memang selama 1 jam ke depan ini kan sampai jam 4 sore ini aku membahas informasi lokal ya seputar Jawa Timur. Kali ini datang dari Blitar nih. Ternyata halaman depan kantor Bupati Kanke Blitar di Kanigoro itu mendadak berubah menjadi pasar unggas pada hari ini, teman produa. Kenapa ya? Karena seorang peternak rakyat asal Kecamatan Ngeloko, Kabupaten Blitar, Bambang, itu menggelar obral ayam petelur dengan harga murah sebagai upaya mempertahankan usahanya nih di tengah tekanan biaya produksi yang terus meningkat. Bambang tuh menjual 4 ekor ayam petelur seharga 100.000 hingga 104.000, jauh di bawah harga pasar. Penjualan langsung kepada masyarakat dipilih untuk memperoleh dana segar guna membeli pakan bagi ayam-ayam yang masih produktif gitu, teman produa. Dan menurut Bambang ya, anjloknya harga telur di tingkat peternak hingga berkisar Rp16.000 per kilogramnya ini membuat pendapatan yang diterima tidak lagi mampu menutup biaya operasional harian, terutama pembelian pakan yang terus mengalami kenaikan, teman produa. Ya, akhirnya ya peternak Blitar juga gimana ya untuk menyikapi hal kayak gini, teman produa. Kalau menurut kamu gimana harusnya baiknya ya? Iya, ini juga mengaku loh si Bambang ini, keputusan menjual ayam afkir itu merupakan pilihan paling realistis agar usaha peternakannya itu tetap jalan. Meski keuntungan dari penjualan itu tidak besar, hasilnya dapat digunakan untuk menjaga kelangsungan produksi ayam yang masih bertelur gitu. Dan sebagai peternak dengan populasi sekitar 5.000 ekor ayam petelur, Bambang ini telah memangkas sekitar 20% dari total ternaknya. Sebanyak 1.000 ekor ayam ini dihapus dari populasi produktif untuk mengurangi beban biaya pakan yang terus membengkak, teman produa. Dan tentunya juga ya, langkah itu dilakukan akibat harga telurnya anjlok dan biaya pakan itu terus meningkat. Dan sebanyak 100 ekor ayam dari total 5.000 ekor itu terpaksa harus diafkir untuk menekan biaya operasional. Peternak pun berharap harga telur segera pulih agar usaha tetap bertahan.

0: Momen yang ditunggu akhirnya datang. Piala Dunia 2026 siap jadi pusat perhatian dunia. Dan kamu bisa ikut ngerasain secara langsung di Pro2 RRI Surabaya. Bukan cuma update skor, tapi cerita seru di balik pertandingan, strategi tim, sampai drama di lapangan. Semua dibahas lengkap dengan obrolan yang seru dan nggak ngebosenin. Ikuti serunya Piala Dunia dengan cara yang lebih hidup. Nggak cuma dengerin, tapi juga ikut nimbrung di dalamnya. Kamu bisa share opini dengan tim jagoan kamu, sampai tebak skor dengan gaya kamu sendiri secara langsung. Bareng Pro2 RRI Surabaya. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Hai teman Pro2, aku Bella,
2: aku Valen,
1: kami dari

Masih di 95,2 Prodo RRI Surabaya, teman terbaik kamu. Masih di Sore Ceria barengan sama Rianita ya. Di sela-sela aku kasih lagu-lagu yang super enak, aku juga bakal kasih informasi ter up to date ya seputar Jawa Timur. Kali ini datang dari Pasuruan, teman Prodo. Ternyata ratusan aparatur sivil negara ya, ASN muda kini resmi menyandang status sebagai abdi negara penuh setelah melewati masa percobaan dan evaluasi kinerja yang ketat di tingkat daerah. Prosesi sakral pengukuhan ini menandai babak baru bagi akselerasi reformasi birokrasi dalam lingkup pelayanan publik di wilayah setempat. Langkah ini juga diharapkan mampu menyuntikkan energi baru, teman berdua. Kemana lagi kalau nggak ke dalam struktur kerja organisasi perangkat daerah yang menuntut inovasi berkelanjutan. Seluruh pegawai baru dituntut langsung tancap gas gitu ya dalam mengeksekusi program strategis daerah demi kesejahteraan masyarakat luas. Dan tentunya juga Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kabupaten Pasuruan Fatur Rahman hari ini tuh bilang dan juga merinci ya, total itu ada 117 CPNS formasi 2024 yang dilantik menjadi PNS, ditambah 16 CPNS lama yang belum sempat dikukuhkan, serta 43 pegawai yang menerima pengangkatan ke dalam jabatan fungsional di auditorium MPU Sindo Kompleks Kantor Bupati Pasuruan. Dan agenda pengukuhan ini, sumpah jabatan tersebut berlangsung khidmat dengan dihadiri langsung oleh Sekretaris Daerah Sekda Yuda Triwia Sasongko yang turut menyaksikan momentum penting ini. Juga ada Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kesra Dianovela Ferry beserta jajaran kepala instansi vertikal lainnya. Gitu teman-teman berdua. Nanti aku Rianita bakal balik lagi dengan segudang informasi buat kamu. Pokoknya kamu gak usah kemana-mana, di sini aja, di mana lagi kalau bukan di 95,2 Prodo RRI Surabaya, teman terbaik kamu.

2022, pernah nggak sih kamu dengar istilah rip current? Rip current ini adalah arus kuat dari laut yang bergerak menjauh dari pantai. Kuatnya arus bahkan disebut-sebut bisa menyapu perenang terkuat sekalipun ke laut loh. Arus balik terbentuk saat gelombang pecah di dekat garis pantai, lalu menumpuk air di antara gelombang pecah dan pantai. Salah satu cara air kembali ke laut adalah membentuk arus balik, aliran air sempit yang bergerak cepat menjauh dari pantai. Nah, cara terbaik untuk bertahan hidup dari rip current adalah jangan mencoba bergerak langsung ke arah pantai ya. Sebaliknya, bergeraklah menyamping melintasi arus deras. Nah, stay safe ya teman Pro 2.

Masih di sore ceria teman berdua barengan sama Rianita ya. Tadi aku sudah membahas seputar Blitar dan juga Pasuruan. Kali ini ada dari Malang teman berdua ya. Ini informasinya itu perayaan bersih desa Kedung Banteng Kecamatan Sumber Manjing Wetan Kabupaten Malang yang memasuki usia ke-125 nih pada hari ini Senin 29 Juni 2026. Tradisi tahunan yang telah diwariskan turun-temurun tersebut kembali digelar sebagai apa? Sebagai ungkapan rasa syukur masyarakat teman berdua atas apa? Atas rezeki, keselamatan, dan hasil panen sekaligus menjadi upaya melestarikan budaya leluhur. Rangkaian bersih desa ini juga diawali dengan berbagai kegiatan budaya, mulai dari pentas seni, terus ada selamatan, kirab budaya yang membawa gunungan tumpeng hingga ditutup dengan pagelaran wayang kulit. Kepala Desa Kedung Banteng Arif Iskandar Fatoni itu juga bilang, desanya telah berdiri sejak tahun 1901 dan kini dihuni lebih dari 7.200 jiwa yang sebagian besar itu berprofesi sebagai petani teman berdua. Dan Desa Kedung Banteng ini juga memiliki 4 dusun, yakni Dusun Kedung Banteng Bawah, Kedung Banteng Atas, Kerajaan, dan Dusun Pondok Labang. Dan menurut Arif juga, komoditas unggulan desa itu berasal dari sektor perkebunan, terutama cengkeh yang menjadi andalan masyarakat. Selain itu juga, warga juga menghasilkan kopi, pisang, dan kelapa. Gitu nomor 2. Tapi gak kerasa ya, bentar lagi sudah mau jam 4 sore. Nanti kita bakal beralih ke Sunset Talks. Ada narasumber yang hadir di studio Pro 2 ya. Jadi buat kamu yang penasaran bakal ngobrolin apa sih di Sunset Talks nanti, makanya pantengin terus Pro 2 FM karena lagu-lagu enak ya di mana lagi kalau bukan di Pro 2 FM.

0: biasa tentunya ya. Sore ini kita akan berbincang dengan tamu yang masih muda tetapi juga sudah memiliki banyak banget prestasi. Dan dia itu aktif di dunia modeling, berhasil meraih juara 1 acting internasional dan juga menjadi runner up 4 Putri Glamor. Langsung aja kita sambut ada Aisyah Safika Rani. Halo.
1: Halo Kak.
0: Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik.
0: Baik ya. Gimana rutinitas akhir-akhir ini? Apa kesibukan kamu akhir-akhir ini, Fika?
1: Kesibukan hari ini cuman sekolah sama fokus ke modeling aja sih, Kak.
0: Oke, kamu kelas berapa, Fika?
1: Kelas 12, baru naik.
0: Oh, oke. Kelas 12 di mana?
1: Di SMK Negeri 6 Surabaya.
0: Itu jurusan?
1: Kecantikan.
0: Oh, oke. Itu kecantikan apa? Atau ada spesifiknya atau cuma kecantikan aja?
1: Kecantikan kulit dan rambut.
0: Oh, baik. Oke, oke. Tapi kamu ini kan sebagai model ya, sebagai model. Yeah. Awalnya tertariknya tuh gimana? Kok bisa tertarik dunia modeling?
1: Awalnya itu apa namanya? Cita-cita saya itu menjadi pramugari kan, Kak.
0: Mm-hmm.
1: Nah, saya tertarik dengan pramugari itu kayak, oh ini kayak model. Terus akhirnya saya coba-coba dong untuk ikut lomba di bidang model. Terus akhirnya keterusan kecanduan jadi model deh.
0: Oh, oke. Siap. Tapi apakah kamu melakukan sesuatu supaya untuk dunia model ini menunjang, entah mungkin dari fisik, entah mungkin dari segi penampilan atau seperti apa untuk menunjang bahwa kamu ini seorang model gitu?
1: Setahu saya seorang model itu kayak tinggi gitu.
0: Mm-hmm.
1: Dilihat tingginya, terus kayak cara jalannya juga. Mm-hmm. Cara-cara model kan banyak ya, Kak.
0: Mm-hmm.
1: Dari situ sama penampilan dari kulit wajah.
0: Oke, tapi kalau kamu lebih ke apa? Ke catwalk atau fotogenik atau apa? Atau semuanya?
1: Semuanya.
0: Oh, oke. Tapi kamu lebih suka prefer yang mana nih? Kamu biasanya mungkin mengawalinya modelnya itu dari apa? Catwalk dulu atau foto dulu?
1: Dari catwalk.
0: Dari catwalk.
1: Iya.
0: Oh, oke. Tapi cara-cara untuk jalannya tuh gimana sih, Fika, untuk catwalk yang bagus?
1: Awalnya itu saya nggak tahu ya, Kak.
0: Mm-hmm.
1: Catwalk itu yang bagus itu bagaimana. Awalnya saya pertama kali lomba itu,
0: mm-hmm,
1: itu mendapatkan juara kan. Jadi saya ikut les, terus diajarin catwalknya yang benar itu kayak gini, jalannya model kayak gini gitu.
0: Oke, itu juara apa? Waktu lomba apa itu?
1: Pertama kali itu lomba putra-putri batik.
0: Oh, kamu juara?
1: Iya.
0: Tahun berapa itu?
1: Tahun 2024 kalau enggak 2023.
0: Oh, oke. Okay. Kamu juara berapa itu?
1: Juara harapan 3.
0: Oh, oke. Okay. Itu kamu selain menonjolkan catwalknya, menonjolkan apa lagi di lomba itu?
1: Gaun. Membawa gaun kayak Jawa atau enggak baju pesta gitu.
0: Oke. Okay. Berarti gaun-gaun panjang itu kamu gak boleh sampai keinjek gitu ya?
1: Iya, bener.
0: Oh, oke. Okay. Tapi gaun-gaun itu kamu buat sendiri atau mungkin dikasih persewaan atau gimana tuh?
1: Kalau semisal show itu ada desainernya sendiri. Saya kebanyakan model itu dari show, dari desainer.
0: Okay.
1: Support.
0: Berarti kamu akhirnya berusaha untuk ikut lomba-lomba gitu, awalnya gimana? Kamu mungkin kan biasanya kadang orang kan mungkin minder gitu.
1: Yeah.
0: Ya, lihat pesaing yang lain kok kayaknya bagus-bagus gitu. Apa sih yang membuat kamu akhirnya berani gitu untuk mengikuti perlombaan? Apalagi kan mungkin pesaingnya juga banyak gitu.
1: Yeah,
0: ya.
1: Iya, benar-benar.
0: Gimana untuk melatih mental kamu untuk mengikuti perlombaan model?
1: Awalnya saya ikut les itu kan banyak teman-teman sih, Kak.
0: Mm-hmm.
1: Terus saya kayak merasa saya banyak temen itu asik juga. Akhirnya saya ikut lomba-lomba. Ternyata saya mentalnya nggak seciut itu gitu. Nggak pemalu banget.
0: Oke, siapa yang support kamu untuk melangkah ke dunia model?
1: Orang tua, terutama ayah sih.
0: Oh, oke. Okay. Berarti ayah itu sangat support kamu ya?
1: Iya, benar.
0: Oke, oh, oke. Okay, okay. Tapi kamu berapa bersaudara?
1: Empat.
0: Empat.
1: Iya.
0: Itu empat-empatnya juga dunia modeling juga?
1: Enggak.
0: Oh, beda-beda ya?
1: Iya.
0: Oke. Okay.

0: terus aku lihat kamu selain model juga jadi juara satu acting internasional. Boleh diceritain dong, ini awalnya gimana nih? Kok dari model ke acting? Nah, ini gimana nih awalnya?
1: Saya nggak nyangka ya, Kak, kalau saya mendapatkan juara acting. Itu waktu lomba di Jakarta. Pertama kali saya menjadi model itu kan lomba, habis itu dipanggil ke Jakarta, disuruh ikut lomba putra-putri, apa itu, lupa saya. Terus ada acting, ada nyanyi sama catwalk. Saya mendapatkan juara acting. Kayak disuruh bikin film pendek sama grup.
0: Oh, berarti satu grup itu berapa orang?
1: 5.
0: Oh, oke, berarti pemenangnya ya grup itu ya, 5 orang itu.
1: Enggak. 5 orang itu masih diseleksi lagi, Kak. Jadi juara satu siapa dari grup itu?
0: Oh,
1: dipilih okay. Salah satu dari grupnya.
0: Berarti awalnya dari beberapa grup, terus jadi satu grup, dipilih lagi dari grup itu.
1: Iya, benar.
0: Oh, oke. Waktu itu kamu awalnya gimana kok bisa tahu ada perlombaan itu?
1: Dari agensi. Saya ikut agensi dulu.
0: Oh. Agensi model,
1: yeah.
0: Di Surabaya.
1: Iya, yeah, benar banget.
0: Oke, okay. Terus kamu akhirnya mencoba itu ya,
1: yeah.
0: Karena dapat informasi dari agensi.
1: Iya, yeah, disuruh ikut biar ngetes mental juga kan, Kak. Seberapa beraninya aku di luar sana.
0: Oke, okay. Berarti kamu ke Jakarta itu sendirian apa gimana?
1: Sama bunda, sama adik juga.
0: Oh, bertiga.
1: Iya, yeah.
0: Oh, oke, okay. Itu seleksinya apa aja yang dilakuin?
1: Di sana selain acting itu juga ada catwalk, nyanyi, sama nari, adu bakat gitu.
0: Kamu tiga-tiganya?
1: Enggak, aku masuk acting sama nari, dance.
0: Oke, berarti kamu nunjukin bakat dance sama
1: acting.
0: Yang yeah. Catwalk enggak ikut?
1: Enggak.
0: Oh, oke, okay. Tarinya apa yang kamu berikan ke dewan juri tuh?
1: Waktu itu dance BTS.
0: Oh, oke, okay. Korea ya?
1: Iya, benar sekali.
0: Berarti kamu jadi koreografernya BTS gitu ya? Cover lagunya ya?
1: Iya, benar.
0: Oh, oke, okay. Tapi yang lainnya kan juga mungkin juga sama ya? Kasihnya juga dance juga. Tapi kenapa kok dewan juri pilih kamu?
1: Kurang tahu juga ya. Kayaknya dance saya ini paling unik. Kayak olahraga gitu loh, ada olahraganya, ada narinya juga.
0: Oh, okay.
1: Kayak campuran.
0: Oke, okay, baik. Olahraga campur tari gitu ya.
1: Iya, bener.
0: Oke, okay. selain nari, kamu juga disuruh acting.
1: Iya.
0: Acting apa ya waktu itu?
1: Menangis.
0: Iya. Yeah. Kamu menangis sampai keluar air mata bagaimana?
1: Iya, bener.
0: Oh, gimana tuh caranya kok bisa sampai keluar air mata gitu?
1: Nggak tahu ya. Kayak aku dari kecil suka nangis aja gitu. Terus kalau ada acting nangis itu bener-bener nangis beneran. Kayak mikirin hal yang sedih gitu. Terus akhirnya nangis sendiri.
0: Oke, okay. Tapi kamu Vika kalau nonton-nonton film gitu juga terbawa suasana juga berarti.
1: Iya,
0: ya?
1: Bener.
0: Oh, jadi kayak kamu mudah nangis ya, mudah kebawa perasaan ya.
1: Iya.
0: Apalagi kalau lawan mainnya itu marah-marahin kamu misalnya ya, makin kayaknya lebih cepet gitu ya.
1: Bener.
0: Oke, okay, tapi waktu itu kamu actingnya sendirian atau rame-rame?
1: Waktu itu kan berempat, berlima. Tiga anak kecil, umur 3 tahunan. Sama duanya yang gede itu cuman aku sama teman saya. Gitu. Nah, waktu itu saya kebetulan dapat acting nangis. Terus teman saya yang marah-marah. Jadi saya kena mental marahnya itu jadi nangis.
0: Oke, waktu itu ceritanya lagi apa? Ngapain tuh?
1: Anak kecil ini enggak mau sekolah, minta mainan gitu. Kalau enggak diturutin nangis gitu. Dan akhirnya kakaknya ini marah. Nah, saya ini menjadi apa ya, kakak yang baik hati buat adiknya itu nurutin gitu. Terus saya dimarahin sama kakaknya itu.
0: Oh, oke, okay. Problem keluarga ya.
1: Iya, yeah.
0: Okay. Itu kamu actingnya berapa lama?
1: Cuma 5 menit, Kak.
0: Oh, cuma 5 menit, yeah. Aja. Oh, ada berapa peserta itu di saat lomba itu, lomba acting?
1: Ribuan.
0: Ribuan?
1: Iya.
0: Oh, ribuan itu nanti digabung jadi grup-grup gitu ya?
1: Iya.
0: Oh, oke. Satu grup 5 orang?
1: Iya.
0: Oh, oke. Tapi ada nggak sih kendala kamu saat berakting? Mungkin ada yang kamu sulit, adegan yang susah, kira-kira apa, Vika?
1: Kalau susah sih kayak mikir itunya sih, temanya itu bagaimana, terus kayak aku aktingnya harus gimana, itu bikin susah.
0: Oh, berarti kamu disuruh ngarang dari awal gitu,
1: yeah,
0: ya? Nggak dikasih deskripsi ya?
1: Nggak.
0: Oh, oke. Tapi bisa kamu untuk melakukan itu waktu diuji sama dewan juri, saat kamu acting itu kamu tanpa dikasih deskripsi atau arahan?
1: Alhamdulillah sih bisa.
0: Oh, oke. Waktu itu apa? Apa yang kamu actingkan? Peran apa?
1: Aku peran menjadi kakak yang nggak tahu diri, terlalu baik sama adiknya gitu loh. Terus teman saya itu menjadi kakak yang keras kepala.
0: Oke. Terus ending dari cerita itu apa nih? Endingnya?
1: Endingnya apa ya kak? Lupa, udah lama banget.
0: Oke. Itu tahun berapa?
1: 2024 kalau nggak 23 gitu.
0: Oke, baik. Berarti kamu selain di modeling, di acting ya kan? Kalau di acting itu kamu juga disuruh berpenampilan juga nggak sih? Atau cuman adegan gimmick muka dan badan aja?
1: Gimmick cuman muka sama badan aja. Soalnya kan di situ kan cuman baju dari model itu dijadikan satu.
0: Oke. Berarti kamu ini selain modeling, juara satu acting internasional, juga jadi runner up Putri Glamour ya?
1: Iya.
0: Nah, kita beralih nih dari acting terus ke runner up 4 Putri Glamour. Ini apa? Awalnya gimana nih kok kamu bisa ikutan Putri Glamour nih?
1: Awalnya orang tua saya itu nyuruh saya buat berkembang sama teman-teman, buat saingan juga. Terus ya udah saya turutin. Ternyata didaftarin ke Putra-Putri Glamour. Waktu itu saya itu menjadi wanita yang pemalu banget gitu buat interaksi sama orang-orang. Waktu itu saya lomba itu ada sedikit kendala aja sih. Kayak cara bicaranya sama orang-orang itu kurang sempurna.
0: Kendalanya?
1: Iya.
0: Oke.
1: Waktu dikasih pertanyaan, habis itu kayak bisa jawab lancar, tiba-tiba ngeblank gitu.
0: Oke. Emang seleksinya di apa aja nih yang diberikan dewan juri supaya jadi pemenang di Putri Glamour? Yang diberikan apa aja?
1: Yang diberikan itu cara jalan catwalknya juga, terus tes tulis, tes IQ juga, abis itu sama adu bakat.
0: Terus kamu nampilin apa, Vika, di adu bakat?
1: Nari.
0: Tari apa?
1: Tari apa ya? Lupa saya kak.
0: Oke. Tapi kalau yang acting itu BTS ya. Tapi yang di runner up 4 Putri Glamour ini BTS enggak?
1: Enggak.
0: Bukan Korea.
1: Nari Jawa.
0: Oh.
1: Nari.
0: Oke. Berarti tari tradisional.
1: Iya.
0: Berarti kamu selain bisa nari tradisional juga bisa tari modern ya?
1: Iya, benar.
0: Oke. Tapi ada kendala enggak sih saat kamu nampilin tarian tradisional?
1: Ada.
0: Kendalanya apa tuh?
1: Awal aku kan gak bisa nari, terus disuruh bunda nari, jadi belajarnya agak susah, agak kaku gitu kak. Terus waktu di panggung itu cara ngerakinnya, oh nari Ponorogo, reok Ponorogo, okay. Ya waktu itu susah ngerakin apa kuda lumpingnya. Yang bikin ragu itu di panggung.
0: Oke. Tapi kamu selama ini untuk adu bakatnya, kamu tarinya sendiri atau bareng-bareng?
1: Sendiri. Iya.
0: Oke. Enggak ada waktu untuk dikasih saat bareng-bareng gitu enggak ya?
1: Ada sih, cuman aku milihnya sendiri gitu.
0: Oh, dikasih pilihan.
1: Iya.
0: Mau tari sendiri atau bareng-bareng?
1: Iya, benar.
0: Oke. Berarti dewan juri milih kamu jadi runner up Putri Glamour ini gara-gara apa? Dari tari kamu atau dari catwalknya atau apa ini? Berarti tahap pertamanya apa aja? Tahap pertama, tahap keduanya?
1: Tahap pertama itu adu bakat.
0: Oh, tari dulu.
1: Iya. Terus tari dulu, habis itu kayak catwalk, dilihat catwalknya itu kan di setiap perlombaan itu pasti ada catwalknya dulu kan, Kak. Mm. Kayak lomba busana casual. Mm. Nah, yang kedua ini pakai baju glamor.
0: Oh, oke. Okay. Itu udah disiapin.
1: Sudah.
0: Bajunya. Jadi kamu tinggal pakai gitu.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Terus terakhir
1: itu apa? Dikasih pertanyaan itu sama juri, kenapa kok bisa pingin masuk ke putra-putri glamor gitu.
0: Terus jawaban kamu apa kalau ditanya dengan juri kayak gitu?
1: Saya ingin mengikuti putra-putri glamor ini menambah wawasan sama menambah teman yang banyak dan ingin menjadi prestasi yang maju juga.
0: Oke, selain itu dikasih pertanyaan lagi nggak sama dewan juri?
1: Banyak, cuman salah satu pertanyaan itu, Kak.
0: Oh, oke. Okay. Ada nggak pertanyaan yang paling kamu suka dari dewan juri?
1: Inspirasi, kenapa masuk kenapa ingin masuk putra putri glamour itu?
0: Itu aja.
1: Iya.
0: Oh, itu yang paling favorit.
1: Iya.
0: Oh, oke. Okay. Tapi. Kamu berarti tertarik di dunia acting, dunia modeling, ya kan? Terus kamu ikut lomba-lomba. Ini berarti udah dari sejak dini banget, udah dari sejak kecil?
1: Enggak.
0: Dari umur berapa?
1: SD. Umur berapa SD? Kelas 6.
0: Oh, kelas 6 SD.
1: Iya. Yeah.
0: Itu awal mula pertamanya.
1: Iya.
0: Yeah. Kamu terjun ke dunia ini.
1: Iya, yeah, oh, benar. Okay.
0: Tapi ini kamu niatnya ingin hanya sekedar hobi atau kamu jadikan pekerjaan?
1: Kalau bisa sih jadi pekerjaan ya, Kak. Okay. Kalau bisa terus gitu.
0: Tapi kan ini buat pekerjaan. Berarti niatnya kamu ke depannya fokusnya ke apa? Mungkin ke makeup artist kah atau ke modelnya atau ke actingnya? Kamu lebih fokuskan ke mana?
1: Kalau makeup sih belum tentu pede gitu, Kak. Kalau makeupin orang paling ya ke modeling aja.
0: Ke modeling.
1: Iya.
0: Oh, oke. Okay. Kalau di model sendiri, kamu masuk agensi itu ada kriteria tinggi sama berat badan nggak sih?
1: Kalau berat badan, iya. Kalau tingginya, belum itu sih, apa? Kayak nggak disuruh harus tinggi segini, nggak.
0: Oh, oke. Okay. Kalau berat badan berapa maksimalnya?
1: Maksimal kalau bisa itu 40, 45.
0: Maksimal itu?
1: Iya.
0: Aduh, kurus banget ya. Kurus banget itu 45.
1: Iya.
0: Oke. Kalau tinggi badan minimalnya ada enggak minimalnya?
1: 170.
0: Minimal itu.
1: Iya.
0: Kayaknya aku enggak masuk deh 160 ini tinggi. Berarti Fika tingginya 170?
1: Enggak, 165.
0: Oh, tapi masih bisa, boleh.
1: Bisa, boleh.
0: Oh.
1: Okay. Kan terbantu dengan heels-nya.
0: Oh, oke. Okay. Kalau catwalk itu heels-nya berapa sentimeter, Vika?
1: Kalau awal-awal itu 7 cm.
0: Mm-hmm.
1: Terus? Kalau udah pro, sampai 20 cm pun nggak apa-apa.
0: Oh, oke. Okay. Kamu waktu catwalk itu berapa cm high heels kamu?
1: Kalau catwalk itu 12 cm.
0: 12?
1: Iya,
0: oh, okay.
1: Awal.
0: Oh, terus setelah itu?
1: 15 cm, 17 cm gitu.
0: Kamu bisa 17 cm?
1: Bisa.
0: Udah kayak enggrang ya. Tapi kamu gak kesusahan untuk heels yang 17 cm?
1: Awal mula sih kesusahan kayak berubah tingginya gitu loh. Terus bentuk sepatunya juga beda. Yang pendek sama yang tinggi itu.
0: Tapi kamu gak pernah jatuh kan?
1: Pernah, Kak, waktu lomba itu.
0: Oh, waktu lomba jatuh pernah?
1: Iya.
0: Oh.
1: Seleksi di Grand City sini.
0: Oke, terus akhirnya gimana tuh setelah jatuh?
1: Ya, saya punya rasa malu, tapi kata bunda nggak usah malu, itu buat pengalaman gitu. Jadi saya perbaiki catwalknya gitu.
0: Itu di Grand City saat apa? Saat lomba apa itu?
1: Audisi buat apa gitu? Buat lomba catwalk sama make up.
0: Oh, beda ya, bukan yang putri glamor ya?
1: Iya, beda.
0: Oh, oke, okay. Nggak apa-apa sih ya, namanya juga
1: belajar
0: ya,
1: yeah.
0: Nggak masalah. Yang penting kan kita udah berani coba gitu.
1: Iya, yeah, benar.
0: Oh, oke, okay. Tapi ada kriteria nggak sih untuk heels-heels yang tinggi banget gitu supaya kita bisa jalan dengan baik. Ada tips-tipsnya nggak sih, Vika? Terus kriteria heelsnya harus seperti apa modelnya supaya lebih mudah?
1: Kalau bentuk heelsnya itu yang baik itu kayak sejajar sama kakinya sih, kayak jari-jarinya itu nggak boleh keluar dari heels gitu, biar nggak jatuh di depan. Terus yang bawahnya itu kan ada yang bengkok ke atas gini kan, Kak. Nah, yang lebih baik itu yang lurus gini, sejajar sama ini apa, lantai.
0: Oh, oke. Okay. Itu yang lebih mudah ya?
1: Iya, benar.
0: Oke. Okay. Tapi untuk apa ya, istilahnya heels-nya itu harus runcing atau seperti apa?
1: Kalau awal mula lebih baik sih yang tebel, yang kotak.
0: Oh, oke. Okay. Tapi
1: bukan yang runcing.
0: Tapi kalau yang waktu catwalk lomba-lomba harus yang runcing ya?
1: Enggak wajib juga sih, Kak.
0: Oh, gitu.
1: Iya.
0: Enggak wajib ya? Enggak wajib harus yang runcing gitu ndak?
1: Enggak.
0: Oh. Oh, oke, okay. Aku kira lomba-lomba model itu memang harus diwajibkan yang runcing gitu.
1: Enggak.
0: Soalnya aku lihat tuh banyak sekali konten-konten kontestan gitu selalu heelsnya yang runcing.
1: Iya, itu harus bisa juga sih, Kak.
0: Soalnya memang terjun di dunia model harus bisa semua. Iya, ya.
1: Oke.
0: Okay. Tapi kamu untuk beli heelsnya terus kayak latihan kamu itu full di agensi itu atau beda-beda tempat kamu, atau mungkin kamu juga ikut organisasi?
1: Enggak, waktu itu ikut agensinya cuman, kan lesnya kan cuman 1 minggu 3 kali atau 2 hari gitu kan. Sisanya di rumah, belajar di rumah sendiri.
0: Oke, berarti sampai sekarang itu?
1: Iya, kalau organisasi baru di SMK ini.
0: Organisasi apa itu?
1: Ya itu modeling.
0: Oh, berarti ekstrakurikuler model.
1: Iya.
0: Iya. Oke. Pernah tampil kemana aja waktu ikut organisasi itu?
1: Di Kota Lama, di Grand City, di Royal, banyak mall. Oh. Udah banyak mall yang ditujuin.
0: Oke, okay, tapi masih seputar Surabaya ya? Atau pernah luar kota?
1: Belum pernah.
0: Oke, berarti yang luar kota hanya yang acting internasional ini ya, Jakarta?
1: Iya, benar.
0: Yang lainnya Surabaya semua?
1: Iya.
0: Oh.
1: Kalau job-job juga banyak di luar kota sih, Kak.
0: Oke, baik. Wah, seru banget ya keseruan kita, teman Bro 2, barengan sama Aisyah Safika Rani selaku modeling dan juga meraih juara 1 acting internasional dan juga menjadi runner up 4 Putri Glamor. Buat kamu teman Bro 2 yang mau tanya-tanya ke Vika, boleh banget langsung gabungan ke Instagramnya @pro2rrsby, bisa juga melalui WhatsApp di 081908952. Bisa juga hubungi lewat telepon di 031-534-2353. Kita juga streaming langsung di aplikasi RRI Digital dan juga live langsung di TikToknya Pro 2 FM. Jadi buat kamu yang mau tanya-tanya ke Vika seputar dunia model, acting, boleh banget langsung tanya sekarang juga. Aku tungguin ya teman Pro 2. Nanti kita bakal balik lagi, tapi kita jeda dulu. Ada dari lagunya Sabrina Leonor dengan judulnya Haha. Enjoy!

0: Ganggu banget sih.
1: Aku kesulitan nih cari materinya. Bantuin dong.
0: Kalau aku bantu kamu, aku dapat apa? Gak dapat apa-apa kan? Itu kan kerjaan kamu. Nanti kalau ada pujian, kamu bakalan dapetin. Terus aku dapat apa?
1: Ih, jangan gitulah. Jangan egois. Kita kan harus saling tolong-menolong. Saling kerjasama, saling bantu juga. Nanti kalau kamu butuh bantuan, pasti teman-teman juga bantuin kamu loh.
0: Iya, bantuin.

0: Welcome back lagi nih Tempro 2 di Sunset Talks barengan sama narasumber Aisyah Safika Rani nih, selaku model dan juga meraih juara 1 acting internasional hingga runner up 4 Putri Glamor teman Pro 2. Buat kamu yang mau bertanya-tanya, boleh banget langsung gabungan sekarang juga, bisa melalui live TikToknya Pro 2 FM atau juga bisa di Instagramnya @pro2rrsby maupun di WA-nya di 081908952 gitu. Tapi sebelum aku baca-bacain pertanyaan kamu teman Pro 2, aku juga punya pertanyaan nih buat Vika. Gimana sih Vik membagi waktu antara sekolah, latihan, kompetisi dan kehidupan pribadi kamu?
1: Kalau saya sih membagi waktunya, pulang sekolah itu jam 3, nyampe rumah jam 4. Karena rumahnya saya kan jauh dari sekolah nih. Kalau ada les model itu perkiraan habis maghrib. Habis itu udah selesai sampai jam 9 malam, udah.
0: Oh gitu ya, bagi waktunya.
1: Iya.
0: Oke. Tapi kamu pernah gak sih susah untuk membagi waktu karena waktunya bentrok gitu?
1: Kalau lagi praktek sekolah sih, itu biasanya kan kepotong buat perjalanan sekolah ke rumah.
0: Terus akhirnya kamu ngelakuin apa supaya nggak bentrok?
1: Izin buat terlambat itu, izin modeling itu.
0: Oh, berarti izin ya?
1: Iya.
0: Oke. Tapi kamu pernah nggak sih punya target atau mimpi besar ke depannya dalam mungkin 2 tahun atau 3 tahun ke depan?
1: Buat itu sih, menjadi Putri Indonesia.
0: Wih, keren banget. Memang impian harus tinggi langit ya. Ya, gak boleh pendek-pendek, mimpi itu harus tinggi, bener. Berarti apa nih yang kamu persiapin untuk the next Putri Indonesia?
1: Belajar bahasa Inggris.
0: Oke. Selain itu apa lagi?
1: Buat prepare baju-bajunya sama biayanya.
0: Oke, berarti bajunya itu dari peserta sendiri ya?
1: Iya, benar.
0: Oke. Selain itu apa lagi yang kamu siapin?
1: Itu sih apa? Pertanyaan-pertanyaan dari juri.
0: Oh iya, benar banget. Karena kan jawaban dari pertanyaan itu kan mempengaruhi nilai juga ya.
1: Iya, benar.
0: Oke, semoga Vika bakal mewakili Jawa Timur.
1: Amin.
0: Putri Indonesia ya, amin. Tapi kamu pernah nggak sih gugup gitu tampil di dewan juri ya kan? Apalagi dewan jurinya itu kelihatannya itu tegas gitu ya. Apalagi pertanyaannya pertanyaan sulit untuk kamu jawab. Gimana tuh untuk mengatasi hal kayak gitu?
1: Mengatasinya sih awalnya perkenalan dulu sebelum naik ke panggung, itu kan pasti ada waktu jedanya buat ngobrol sama jurinya sih kak. Kayak kenalan, oh ternyata orangnya gak seserem itu gitu. Jadi kalau pas naik panggung udah gak gugup lagi karena udah tahu orangnya baik hati, gak setegas itu gitu.
0: Oke, yang pasti kamu harus bisa jawab ya.
1: Iya.
0: Oke, baik. Tapi yang paling menggambarkan diri kamu, kalau misalnya kamu disuruh pilih model atau aktris untuk berakting nih, kamu pilih mana nih?
1: Artis sih kak.
0: Artis ya. Berarti kamu pengen main film gitu
1: yeah.
0: Ya? Mungkin kamu bisa masuk bioskop.
1: Gitu ya. Benar sekali.
0: Pengen, gitu ya?
1: Pengen dong.
0: Oh, oke, ayo agensi-agensi. Mari undang kita. tapi Vika sendiri untuk apa ya? Untuk melatih kamu supaya bisa jadi artis ya kan? Supaya kamu bisa main film layar lebar bareng teman-teman artis yang lainnya. Kamu ada upaya nggak sih dari sekarang?
1: Ada, belajar acting itu.
0: Selain itu apa lagi? Mungkin kamu ikut agensi di Jakarta atau apa?
1: Kalau itu aku nggak pernah ikut agensi acting kak. Cuman belajar dari YouTube di rumah, belajar berdialog sama adik, sama keluarga gitu.
0: Tapi yang pasti kamu juga sering membagikan konten-konten untuk berakting mungkin atau konten model gitu.
1: Belum pede sih kak, kalau saya membagikan di sosmed.
0: Oh ya harus pede aja, harus pede aja supaya kamu dilirik Vika, supaya kamu diajak. Nanti kalau mereka nggak tahu kemampuan kamu kan jadinya diem-dieman ya.
1: Iya benar.
0: Nggak tahu mereka kemampuan kamu ya. Tapi kamu pernah nggak sih ngerasa kalau apa ya? Kalau memang target dan impian kamu itu kan cukup besar, lalu apa yang membuat kamu termotivasi gitu ikut ajang Miss Indonesia? Mungkin kamu termotivasi karena mungkin ingin membanggakan orang tua atau seperti apa?
1: Ingin meraih cita-citaku menjadi Putri Indonesia itu, sama membanggakan kedua orang tua, biar bangga sama aku. Oh, anak ini yang pendiam di rumah ternyata bisa melejit tinggi ke Putri Indonesia gitu.
0: Oh, oke. Berarti Vika ini memang terkenalnya pendiam.
1: Iya.
0: Oh, oke. Kenapa?
1: Ya, enggak tahu, Kak, dari lahir.
0: Oke. Tapi enggak apa-apa, yang penting kan kamu tetap berusaha percaya diri ya kan untuk
1: yeah.
0: meraih semua cita-cita kamu. Tapi pernah enggak sih ngerasakan jatuh? Cara kamu bangkit lagi gimana? Biasanya kan orang kalau udah jatuh udah kayak udah pengen menyerah aja gitu.
1: Kalau waktu itu saya pernah lomba di Grand City itu karena panggungnya licin ya kak, sama sepatunya juga. Saya pas jatuh itu pose.
0: Oh ya?
1: Iya benar. Ya pose kayak duduk gimana yang bagus gitu loh. Jadi nggak abis jatuh abis itu nyerah gitu enggak.
0: Oke. Berarti jatuh pose, berdiri lagi.
1: Iya.
0: Jalan lagi kayak biasa.
1: Iya, nyantai.
0: Gitu. Oh, oke, berarti sudah kuat banget nih misalnya, ya kan? Walaupun jatuh, oke, enggak masalah, akan aku lanjutkan ya. Kan? Tetap catwalk gitu ya.
1: Iya, benar. Kan menambah nilai juga itu.
0: Oke. Tapi kamu pernah nggak sih ngerasa bahwa dunia model, dunia artis ini kan ada sisi yang mungkin nggak bisa, ada sisi gelapnya gitu ya, mungkin susah untuk dihindari gitu. Tapi kamu tetap memilih jalan ini karena ya tiap profesi itu kan pasti ada plus minus ya.
1: Yeah.
0: Tapi apa yang membuat kamu walaupun ada minusnya nih di bidang ini, kamu tetap kekeh untuk memilih profesi ini?
1: Nggak. Nggak ngurusin omongan orang-orang sih kak, kayak ngejelek-jelekin. Terus oh ini loh anaknya itu nggak bisa jalan gitu ya, saya buktikan kalau saya itu bisa gitu.
0: Tapi apa sih arti kesuksesan bagi Vika?
1: Apa ya, kesuksesan itu bisa orang tua itu juga bisa bangga sama anaknya. Terus kalau kita sukses, orang tua juga gak nyangka sama kita gitu.
0: Oke. Tapi kamu kan juga sering dapat support juga kan dari keluarga.
1: Iya.
0: Jadi kamu selalu didukung.
1: Iya gitu, benar.
0: Kan? Tapi selama jadi model ini kan kamu juga berharapnya ingin jadi pekerjaan ya kan, gak hanya sekedar hobi.
1: Iya
0: kan?
1: Benar.
0: Nah, kamu sudah pernah diundang kemana aja nih Vika untuk mungkin memperagakan model bajunya desainer-desainer terkenal, atau mungkin job-job di luar sana yang untuk model foto dan lain sebagainya? Kamu pernah job apa aja nih dan event apa aja itu?
1: Event anak SLB, make up, lomba make up di mana ya, di Malang waktu itu.
0: Kamu di make upin gitu?
1: Iya.
0: Oke.
1: Di make upin lomba anak SLB itu kan nggak itu sih kak, apa kayak anaknya walaupun kurang tapi dia bisa berprestasi, menonjolkan make upnya yang bagus itu, sama bikin gaunnya yang mewah gitu.
0: Oh berarti bikin gaun desainer dan juga make up artist juga.
1: Iya, benar. Sama hairdo juga.
0: Oh, oke. Okay. Selain itu apalagi event-event yang pernah kamu jalani yang job-job kamu nih?
1: Photoshoot di Madura, di Surabaya juga.
0: Photoshootnya untuk apa? Majalah atau apa?
1: Kalender kadang-kadang.
0: Kalender terus apa lagi?
1: buat itu sih apa profil buat MUA MUA aja.
0: Oh oke. Berarti kayak MUA yang butuh istilahnya butuh ngisi untuk kontennya dia.
1: Iya, benar.
0: Oke. Terus apa lagi? Event-event apa lagi? Job-job apa lagi yang pernah kamu ikutin, Vika?
1: Iya, cuman itu aja sih, Kak.
0: Oke. Terus aku mau sapa-sapa lagi ke pendengar ya. Ada dari Instagram nih ya. Ada namanya Cika bilang gini. Kamu kan pendiam, Vika. Tapi kenapa memilih dunia artis?
1: Buat ngetes mental saya seberapa mental saya buat berani ke dunia artis yang ngomongnya kasar, yang itu. Saya pengen tahu mental seberapa kuatnya saya di artis itu.
0: Tapi kan biasanya kalau acting artis itu kan pasti untuk bicara ngomong
1: iya.
0: Itu kan pasti kamu harus tuntut nih, kamu ngomong marah, kamu ngomong sedih, kamu ngomong lucu misalnya.
1: Iya.
0: Kamu mungkin ayo coba kamu stand up comedy secara spontan gitu ya.
1: Iya.
0: Kamu bisa ngelakuin itu juga Kak Vika. Jadi berbagai macam karakter padahal karakter asli kamu tuh pendiam.
1: Bisa Kak kalau semua berawal dari belajar.
0: Oke, tapi apa paling favorit ya nangis itu ya.
1: Iya.
0: Paling favorit itu memang karakter menangis gitu.
1: Iya.
0: Iya. Soalnya kamu mungkin dewan juri itu memilih kamu ya karena kamu benar-benar nangis itu dengan perasaan dan akhirnya meneteskan air mata beneran.
1: Iya. Iya.
0: Kan orang kan dikasih tetes mata.
1: Iya.
0: Tapi kamu enggak asli ya.
1: Enggak asli dong.
0: Oke. Terus ada lagi yang tanya nih dari Instagram juga. Bilangnya gini, dari Katie bilang gini, apa rutinitas yang selalu dilakukan sebelum tampil di atas panggung?
1: Minta restu doa dari orang tua terutama. Terus belajar buat sebelum maju ke panggung itu.
0: Belajar catwalknya atau
1: iya, catwalk.
0: Berarti minta restu orang tua sama
1: belajar sebelum ke panggung itu.
0: Oke, persiapannya ya.
1: Iya.
0: Tapi biasanya kan model itu kan kalau bajunya itu kan berat, terus hairdo-nya ribet
1: iya,
0: gitu
1: iya.
0: Ya. Apa cara kamu gimana tuh supaya kamu enggak pusing? Kan biasanya hairdo-nya tuh macem-macem ya kan dan berat. Nah, udah baju berat, rambutnya juga berat. Nah, gimana tuh cara kamu? Apalagi high heels-nya 17 cm yang runcing lagi.
1: Itu sih kenyangin perut sama minum obat.
0: Oh, gitu.
1: Iya.
0: Obat apa itu?
1: Obat pusing apa itu, Kak? Kalau obat pusing itu.
0: Oh. Minum obat pusing gitu.
1: Iya. Yeah.
0: Obat pusing sama mungkin minum vitamin gitu ya.
1: Iya.
0: Oh, okay. Supaya nggak pusing ya.
1: Iya, benar sekali.
0: Soalnya kan memang kendalanya model biasanya kan yang dipakai itu serba berat.
1: Iya.
0: Ya. Nggak hanya di baju tapi di rambut itu, jadi dari atas kepala sampai ujung kaki kayaknya berat semua.
1: Jadi sebelum lomba itu dipastikan kalau badannya itu harus fit. Harus sehat, nggak sakit gitu.
0: Tapi pernah gak sih kamu hamin berapa gitu sakit padahal bentar lagi kamu lomba gitu?
1: Pernah.
0: Akhirnya gimana tuh?
1: Ya udah sebelum aku tampil itu minum obat dulu.
0: Tapi udah langsung enak, sehat?
1: Walaupun agak gliyeng ya Kak, di panggung itu.
0: Oke. Ya tetap kamu mungkin kasih vitamin ya untuk nambah nambah imun kamu ya supaya gak gampang pusing. Oke. Tapi ya memang setiap profesi itu kan ada plus minus ya Vika ya.
1: Iya.
0: Mungkin itu sudah minus yang sudah kamu terima dengan baik tuh. Walaupun baju berat, rambut berat, semuanya berat, it's okay. Hajar semuanya makanya tampil cantik ya.
1: Karena
0: kan kita penonton tuh cantik ya. Padahal jadi model itu kayaknya susah banget.
1: Gak segampang orang itu yang dipikirkan.
0: Iya, padahal kita ngeliat model tuh cantik ya, tinggi, kurus ya kan, benar-benar idola, body goals gitu kan. Tapi ternyata jadi model itu juga ada dark spotnya gitu ya.
1: Iya benar.
0: Entah itu dia gimana caranya menjaga badan dia supaya tetap terlangsing.
1: Ideal.
0: Gitu. Ideal gitu. Kamu gimana cara jaga badan kamu supaya tetap ideal?
1: Atur pola makan sama olahraga sih.
0: Gimana cara ngaturnya itu? Makannya gimana?
1: Kalau di jam malam itu nggak boleh makan nasi. Jadi makan nasinya itu antara siang sama sore aja, jam 3. Kalau pagi makan buah-buahan sama sayuran, cemilan gitu.
0: Oh oke, okay. Berarti kamu bukan tipe orang yang banyak makan? Bukan ya?
1: Nyemil sih kak, kalau banyak ya.
0: Okay. Soalnya ada orang yang banyak makan tetap langsing aja badannya. Apakah Fika termasuk kriteria itu?
1: Bisa jadi.
0: Oh oke okay. Oke deh, tapi gak kerasa ya Vika, bentar lagi sudah mau jam 5 sore nih. Sebelum kita closing Vika, apakah kamu punya pesan-pesan untuk teman-teman Pro 2 di mungkin yang ingin seperti kamu jadi seorang model, jadi seorang public figure, bisa acting. Apa yang mau kamu sampaikan untuk teman-teman Pro 2?
1: Buat teman-teman Pro 2, jangan pernah menyerah untuk menuju kesuksesan. Semua berawal dari kesusahan, pasti kedepannya itu berhasil gitu. Intinya PD gitu.
0: Oke, intinya percaya diri ya. Yeah. Pokoknya apa yang jadi keinginan kamu, lakuin aja gitu.
1: Iya, benar.
0: Enggak usah ngurusin omongan orang.
1: Iya.
0: Oke, oke. Enggak kerasa ya. 1 jam kebersamaan kita teman Pro 2 di Sunset Talk sudah sampai di penghujung acara nih. Terima kasih banyak untuk Aisyah Safika Rani ya yang sudah berbagi cerita, pengalaman serta inspirasinya. Semoga perjalanan dan prestasi yang telah diraih bisa menjadi motivasi bagi teman-teman Pro 2 semuanya untuk terus berani bermimpi, bekerja keras dan tidak mudah menyerah. Aku Rianita masih bakal nemenin kamu di sisi teduh. Jadi buat kamu ya, gak usah kemana-mana, stay tune terus pokoknya di 95,2 Produk RRI Surabaya, teman terbaik kamu. Terima kasih ya Vika
1: atas sama-sama kak
0: ke studio Pro 2. Oke deh, untuk jeda lagu-lagunya bakal aku puterin dari ada dari Marshmello dan Jonas Brothers yang judulnya Slow Motion. Enjoy.

Labondo Nekat itu meledak di akhir tahun 80-an. Pas puluhan ribu warga Surabaya ini nekat menginvasi Jakarta demi Persebaya. Fix, ini jadi awal mula tren away days massal di tanah air. Gak lama setelah itu, lahirlah Bonita alias bonek wanita di era 90-an. Kehadiran Bonita ini benar-benar merubah vibe stadion jadi ramah gender, estetik, dan juga penuh kekeluargaan. Jadi, kombinasi bonek dan Bonita itu bukti kalau model nekat ini bisa berubah jadi loyalitas yang super positif dan juga kreatif. Salam satu nyali,

Teman Pro 2, kamu tadi sudah menyaksikan Sunset Talks ya, barengan sama Vika nih selaku model dan juga peraih juara 1 acting internasional dan juga runner up 4 Putri Glamour, teman Pro 2. Setelah 1 jam kebersamaan bersama Vika, kita bergeser lagi ke Sisi Teduh. Dan topiknya itu ya Pak.

pastinya seputar mental ya, dengan pertanyaannya, apa sih batas antara berjuang dan memaksakan diri? Bagi kamu yang ikutan topik kali ini di Sisi Teduh kali ini, bakal aku kasih bonus lagu-lagu favorit kamu, teman Pro 2. Jadi langsung aja gabung ya sekarang juga, bisa melalui WhatsApp di 081908952, bisa juga melalui Instagram di @pro2rrisby. Langsung aja ya, karena kita juga streaming langsung di aplikasi RRI Digital. Bagi kamu yang mau telpon juga bisa banget, teman Pro 2, bisa melalui teleponnya di 031534235. Aku tungguin ya gabungan dari kamu.

0: Pagi-pagi udah gak mood gara-gara macet atau galau karena belum disemangatin ayang? Mending geser aja di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Setiap hari jam 6 pagi sampai jam 10 pagi di 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Sore hari, radio yang pas. Ya, 95,2 Pro 2 FM. Isinya lagu enak semua buat kamu.

2022, topoki yang merupakan cemilan kaki lima asal Korea Selatan ini telah mendunia dengan perpaduan rasa pedas, gurih, dan kenyal yang unik. Topoki berisi kue beras yang dimasak dalam saus gochujang pedas dan gurih, ditambah topping pelengkap seperti telur rebus, daun bawang, dan kimchi yang menawarkan sensasi tekstur kenyal yang tidak terlupakan. Makanan ini sering dihidangkan pada acara khusus seperti Tahun Baru Korea dan juga menjadi makanan favorit saat musim dingin. Rasanya yang lezat, teksturnya yang menggoda, dan makna budaya yang kaya menjadikan topoki hidangan istimewa yang tidak boleh dilewatkan.

0: waktunya kentongan. Tema berdua, gimana sih cara mendeteksi terjadinya bencana? A. Mempercayai ramalan. B. Menunggu informasi dari media sosial. C. Melakukan mitigasi bencana. Jawabannya adalah C. Melakukan mitigasi bencana. Mitigasi bencana bertujuan sebagai pedoman untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam menghadapi serta mengurangi dampak atau risiko bencana, sehingga masyarakat bisa hidup dan bekerja dengan aman.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
3: Saatnya azan maghrib untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya.

0: Sayang, nanti kalau kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Bener ya, Say?
2: Iya, apa sih yang enggak buat kamu? Yuk, jalan.
1: Sayang, bentar ya, aku buang sampah ini dulu.
2: Ya, udah, biarin aja. Biasanya juga dibiarin gitu aja kok, gak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu gak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampahku?
2: Jangan marah-marah dong, sayang.

Masih di sisi teduh ya teman pro 2, dengan topiknya apa sih batas antara berjuang dan memaksakan diri. Memang kayak pernah gak sih kamu ngerasa sudah berusaha semaksimal mungkin tapi hasilnya belum juga sesuai harapan teman pro 2. Di satu sisi kita sering mendengar kalimat jangan mudah menyerah, tapi di sisi lain ada juga yang bilang kalau memang sudah gak sehat buat diri sendiri ya enggak apa-apa kok berhenti teman pro 2. Nah, jadi sebenarnya di mana ya batasan antara berjuang dan memaksakan diri? Kapan kita harus tetap maju dan kapan justru berhenti sejenak adalah keputusan yang paling bijak nih. Nah, menurut kamu ya, apa sih sebenarnya tanda seseorang masih sedang berjuang bukan memaksakan diri? Pernah gak sih kamu memilih berhenti dari sesuatu dan apa alasannya? Buat kamu berhenti itu tanda menyerah atau justru bentuk keberanian? Dan saat menghadapi kegagalan, kamu biasanya memilih terus mencoba atau mengambil jeda dulu nih? Siapa atau apa yang biasanya membuat kamu yakin untuk tetap bertahan nih teman pro 2? Memang topiknya sisi teduh ini tentang kesehatan mental ya, tentang mental intinya. Nah, buat kamu yang gabung, join, pasti aku kasih bonus lagu favorit yang bakal diputerin di pro 2 FM. Jadi buat kamu langsung aja gabung ya di topik sisi teduh kali ini, bisa melalui Instagram di @pro2rrsby ataupun WhatsApp di 081908952, dan juga bisa melalui telepon di 0315342353. Kita juga streaming langsung di aplikasi RRI Digital teman pro 2. Ayo langsung gabung ke topik sisi teduhku kali ini ya, bakal aku puterin lagu favorit kamu. Aku tungguin sekarang juga.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: 2, tahu nggak apa itu mukbang? Kata mukbang sebenarnya berasal dari gabungan kata dari bahasa Korea yaitu mokda, yang berarti makan, dan bangsong yang berarti siaran. Biasanya mukbang dilakukan secara siaran langsung, di mana sang penyiar menyantap makanan dalam porsi besar sambil berinteraksi dengan para penonton. Tapi teman Pro 2, sebenarnya kalau kamu makan dengan porsi normal secara live di akun media sosial kamu, itu sudah bisa disebut sebagai mukbang loh.
1: Pro 2 FM.

Teman Pro 2 masih di sisi teduh ya, barengan sama aku Rianita. Kali ini aku mau sapa-sapa lagi yang sudah bergabung ya. Kali ini ada dari Wear 1FM ya. Ini bilangnya kalau nggak dihargai berarti memaksakan diri, sama mau request lagunya Walls Akhir Zaman dari Roni Parulian. Ini single lagu terbarunya Roni Parulian sudah ada teman Pro 2 di Pro 2 Hitlist, di Pro 2 Songbank ya maksudnya. Dan buat kamu yang mau request lagu-lagu favorit kamu, boleh banget langsung gabung ke topik Sisi Teduh ya sekarang juga. Karena memang tentang apa sih batas antara berjuang dan memaksakan diri. Kalau tadi teman Pro 2 bilang ya kalau gak dihargai berarti memaksakan diri, ini juga bisa jadi patokan teman Pro 2. Kalau versi kamu patokannya seperti apa sih? Tapi apapun pilihan kita ya, pilihan kamu terus melangkah atau berhenti sejenak, yang terpenting adalah keputusan itu diambil dengan sadar, bukan karena tekanan atau rasa takut ya. Terus berjuang itu bukan berarti harus terus memaksakan diri sampai kehilangan kesehatan, hubungan atau kebahagiaan. Kadang berhenti sejenak itu bukan akhir dari perjalanan teman Pro 2, melainkan kesempatan untuk mengatur nafas, menyusun strategi, dan kembali melangkah dengan lebih kuat lagi. Karena hidup itu bukan sekedar tentang siapa yang paling cepat sampai tujuan, tetapi juga tentang bagaimana kita bisa menjalaninya tanpa kehilangan diri sendiri. Oke deh, langsung aja aku puterin ya lagu yang sudah kamu request dari Roni Parulian dengan judulnya Walls Akhir Zaman.

susah ngertiin perasaan cewek? Atau mau ngebahas hal unik tentang cewek? Apapun bisa kamu bahas di Kabar Gadis. Setiap hari Kamis, jam 5 sore sampai jam 7 malam. Dengerin di Pro2 FM 95,2 MHz atau aplikasi RRI Digital.

Teman Pro 2 gak kerasa banget nih, bentar lagi sudah mau jam 7 malam. Ini saatnya aku Rianita harus pamit dari ruang dengar kamu di sore ceria kali ini. Thank you so much buat kamu teman Pro 2 yang sudah membersamai aku dari jam 3 sore tadi ya. Mulai dari informasi lokal, terus sunset talk barengan sama Aisyah Safika Rani selaku model dan juga juara satu acting internasional dan runner up 4 Putri Glamor. Habis itu di Sunset Talk kita juga sudah bergeser ke sisi teduh nih tentang apa batas antara berjuang dan memaksakan diri. Thank you so much ya buat kamu yang sudah bergabung membersamai aku dari jam 3 sore tadi teman Pro 2 ya. Tapi kamu gak usah galau, gak usah risau karena nanti bakal ada musik live chat dengan bintang tamunya Caleb J. Weh, keren banget nih teman Pro 2, gak bisa nih kalau kamu lewatin ini ya. Karena nanti juga bakal ada jaga malam barengan sama Echa Jayanti. Jadi kamu tetap stay tune terus di 95,2 Pro 2 RRI Surabaya, teman terbaik kamu. Bye bye, Rianita pamit teman Pro 2.

0: Waktunya Info Pro 2 bareng sama gue, Edi Tama.
1: Info Pro 2.
0: Grup musik Project Pop siap merayakan 30 tahun perjalanan karir mereka melalui konser spesial yang akan digelar pada 8 Agustus 2026 di Tennis Indoor Senayan. Antusiasme penggemar terlihat sangat tinggi, terbukti dengan tiket kategori Early Bird dan juga presale yang telah habis terjual sebelum hari penyelenggaraan konser.
1: Info Pro 2.
0: Ariana Grande baru-baru ini dikabarkan diam-diam mendirikan yayasan amal yang diberi nama Brighter Days Ahead Foundation. Yayasan amal ini dibuat Ariana untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan untuk anak-anak dan keluarga yang terdampak krisis di Gaza. Dan atas kontribusi yang besar dari Ariana Grande, Save the Children UK menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih banyak kepada musisi Ariana Grande.
1: Info Pro 2.
0: Informasi yang terakhir datang dari Harry Styles yang sempat bikin penggemar panik setelah mendadak ambruk di panggung Stadion Wembley pada tanggal 26 Juni 2026 karena tersedak air saat membawakan lagu As It Was. Insiden terjadi saat ia melakukan aksi panggung menyemburkan air atau well move di tengah gelombang panas ekstrim London. Harry menunjukkan profesionalisme dengan bangkit setelah 17 detik.
1: Info Pro 2.
0: Itu dia Info Pro 2 malam hari ini dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.
1: Info Pro 2.
2: Lagu-lagu favorit kamu pastinya

Selamat malam Indonesia. Selamat datang di MLC Music Live Chat bareng sama gue, Edit Tama. Namanya lo di malam hari ini, teman Pro 2. Dan seperti biasa, satu jam ke depan gue bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi yang tentunya keren-keren banget ya. Dan di hari Senin ini, teman Pro 2, yang menuju akhir bulan ya, akhir Juni, gue harap lo baik-baik aja dimanapun lo berada, dan juga semoga lo tetap happy di hari ini ya, walaupun menjelang penghujung Juni nih. Alright, malam hari ini akan spesial teman Pro 2, karena kita udah kedatangan, nanti kita boleh ngobrol-ngobrol juga sama seseorang ya, mungkin lagu-lagunya udah sering lo dengerin tiap hari ya kan, sering lo dengerin di mungkin di SB, ada mungkin sering lo dengerin juga di radio-radio ya, karena emang lagu-lagunya wah the best pokoknya. Kenapa lah hari ini kita bakal ngobrol barengan sama Caleb G. Yes, kita bakal ngobrol-ngobrol karena dia baru aja ngerilis single terbarunya nih, masih berhubungan dengan cinta-cinta, tapi apakah sama dengan cinta-cinta sebelumnya? Asik. Pokoknya nanti kita bakal bahas ya tentunya. Dan buat teman Pro 2 yang ingin seru-seruan juga di malam hari ini, boleh banget, lo bisa langsung drop aja. Lo mau bertanya, mau say hi aja, atau mau absen, boleh banget langsung drop pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta ya, di 0811 801 05. Alright, kita nanti bakal menyambut Caleb J, tapi setelah yang satu ini ya. Jadi pastiin buat stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: back to MLC Music Live Chat. Dan sekarang Edit udah gak sendirian karena udah ditemenin sama Caleb J.
1: Halo semuanya.
0: What's up bro?
1: What up, I'm good.
0: Aduh, akhirnya malam-malam kesini nih. Setelah terakhir pagi-pagi.
1: Selalu tuh. Pagi-pagi. Makanya gue seneng banget ini malam-malam.
0: Oh iya. Yeah.
1: Mantap sekali.
0: Waduh.
1: Aku gak perlu bangun terlalu pagi.
0: Benar. Karena kalau pagi waktu itu kan jam 9 ya waktu Indonesia Barat ya.
1: Parah banget.
0: Wah, lu emang se-anak malam itu maksudnya?
1: Enggak anak malam gila.
0: Enggak, maksudnya konteksnya bukan gitu. Maksudnya nocturnal orangnya. Iya. Maksudnya aktifnya lu produktif ketika malam.
1: Bisa dibilang gitu. Mm-mm. Tapi mungkin lebih titik beratnya karena gue tuh susah banget bangun pagi.
0: Oke.
1: Okay. Kayak gue bisa bangun nih. Kayak udah nih bangun nih. Kayak gue secara sadar bangun, tapi gue kayak, aduh mager lagi gerakin badan. Akhirnya gue tidur lagi.
0: Iya sih, bener sih jujur. Jujur, gue juga pagi tuh biasa kayak, ya bangun setengah 6, jam 6 gitu kan. Iya, tapi abis itu kayak, aduh gak ngapa-ngapain lagi gitu kan.
1: Tidur deh
0: akhirnya. Okay. Bener sih, oke deh. Tapi emang kalau pagi tuh ngobelin nyawanya, gak tau kenapa susah banget ya.
1: Parah banget, kayak badannya tuh kayak dipeluk sama
0: selimut
1: gitu.
0: Iya bener sih, bener. Apalagi kalau gue tipe orang yang kalau tidur AC itu harus dingin, tapi gue selimutan.
1: Oh iya, gue juga.
0: Iya kan?
1: Gue juga.
0: Iya bener, kan? Bener. Itu bener. Enak banget, gak tau kenapa.
1: Betul.
0: Tapi itu juga yang bikin mager bangun.
1: Ya udahlah ya. Yang paham-paham aja lah ya.
0: Iya, itu aja lah ya. Oke, ada Caleb J. Yang akhirnya main lagi. Berarti lu rilis terakhir tuh kapan ya berarti ya? 2023?
1: Enggak ya? Kayaknya, aduh gue lupa ingat. Cuman mungkin 2024.
0: Oh 24 mungkin. Ya? Sekitar-sekitar situ ya?
1: Gak tahu deh, gue kayak gak pede gitu. Antara setahun-tahun itulah.
0: Oke, okay, berarti ya kurang lebih 1 tahun 2 tahun lalu lah ya. Mungkin pemburu yang tahu boleh kasih tahu langsung ya.
1: Yes.
0: Yoi. Tapi akhirnya ngerilis lagi sekarang.
1: Yoi.
0: Ada kepikiran apa akhirnya ngerilis? Apa kewajiban musisi aja gitu kan?
1: Enggak lah. Okay, ya. Jadi gara-gara di beberapa tahun ini gue memang lagi seneng banget bantuin teman-teman artis lain buat nulis lagu.
0: Okay. Iya,
1: lagi seneng banget kayak bantu-bantu produce juga lagu-lagu mereka. Mm. Nah, jujur gue tuh kayak pas gue mau ngerjain lagu gue jadi kayak capek ya.
0: kayak mager ya.
1: Kayak tidur gak sih?
0: Iya benar-benar.
1: Terus jadi akhirnya ya udah gue akhirnya kayak gila tapi gue nggak bisa, gue harus nih buat lagu lagi buat gue sendiri gitu.
0: Iya, benar.
1: Karena nulis buat sendiri juga punya kesenangan sendiri juga kan.
0: Betul.
1: Jadi akhirnya gue memutuskan untuk ya udahlah gue tulis lagi, gue rilis di tahun ini.
0: Asik, gitu. Seru banget ya. Tapi kalau dibandingin nulis buat orang lain sama nulis buat sendiri tuh gampang, bukan gampang ya maksudnya, lebih suka mana sih?
1: Ah susah banget. Gimana ya? Kayak gue nggak bisa milih salah satu gitu sih, karena dua-duanya tuh beda.
0: Oke.
1: Okay. Dan gak bisa kayak disamain, jadi gue gak bisa pilih salah satu.
0: Apa yang ngebedain tuh apa maksudnya dari segi apa?
1: Karena kalau misalkan kita nulis buat orang lain, itu tuh kan kita kayak mesti memahami orangnya, sudut pandang dia. Karena musik itu kan sebenarnya juga kayak kita berkomunikasi cuma lewat nada,
0: yes.
1: Yang istilahnya jadi satu harmoni gitu kan.
0: Benar.

0: Nah, sama gue tuh kayak mesti ngertiin orangnya. Dan kalau misalkan buat diri sendiri, kesusahannya ya gue harus ngerti
1: mengulik diri.
0: Karena mengerti diri sendiri juga bukan hal yang gampang.
1: Iya betul. Itu dia agak sulit ya.
0: Sumpah susah banget. Makanya gue bingung mau milih yang mana.
1: Iya. Tiap-tiap bikin buat sendiri atau buat orang lain juga ada challenge yang sendiri-sendiri gitu ya.
0: Betul sekali.
1: Benar sekali. Tapi kan berarti lu udah padet banget di musik ya. Maksudnya mungkin lu awalnya musik sebagai hobi yang akhirnya menjadi kerjaan sekarang.
0: Yes.
1: Terus sekarang lu larinya kemana bro? Kalau lagi penat, pusing.
0: Main itu. Game lah.
1: Oh lu main game?
0: Ngapain lagi main game?
1: Main apa lu?
0: Gue sebenarnya sekarang lagi ngerirun main Pokemon.
1: Oh iya.
0: Iya, karena gue tuh dari kecil suka banget sama Pokemon kan.
1: Oke.
0: Okay. Iya, jadi gue coba mainin semua game Pokemon yang pernah gue mainin, ya udah gue mainin lagi aja.
1: Lu main Pokemon dong atau sambil brewek-brewek kartu tuh? Ya sekarang lagi rame banget. Wah.
0: Gue pengen banget brewek-brewek lagi sih, cuman mahal ya.
1: Betul.
0: Jadi
1: betul.
0: Akhirnya gue tidak brewek-brewek dulu. Mungkin nanti.
1: Nanti ya, nunggu mungkin harganya agak bersahabat gitu ya.
0: Mahal banget gue.
1: Bener sih. Kayaknya emang goreng banget tuh harganya ya.
0: Iya, gila parah banget.
1: Gila tuh. Parah banget sih itu. Gokil. Berarti lu sekarang rerun Pokemon?
0: Lagi rerun semua Pokemon yang pernah gue mainin dan mungkin...
1: Ini seru.
0: Kalau buat seling-selingan gue main bola.
1: Oh main bola, FIFA.
0: Iya yeah, main FIFA. Seru. Tapi gak jago, jadi jangan ajak main ya. Sumpah cacat lu.
1: Baru gue mau nantangin ini.
0: Jangan pernah ajak gue main bola.
1: Tapi selingan aja ya.
0: Selingan iya, cuma suka aja.
1: Oh okay. Tapi kalau di Pokemon apa favorit lo? Apa sih sebutannya si
0: Pokemonnya?
1: Iya
0: benar, namanya Pokemon. Pokemon favorit gue itu adalah Joltik kalau sekarang.
1: Joltik
0: tuh
1: mana ya?
0: Joltik tuh dia di generasi gue lupa generasi 4 atau 5. Pokoknya dia Pokemon generasi 5. Dia kayak Pokemon laba-laba kecil tapi imut gitu.
1: Oh I see.
0: Pokoknya lucu deh.
1: Benar. Gue tuh Pokemon apa ya? Charizard tuh Pokemon apa sih?
0: Charizard Pokemon kan?
1: Pokemon. Yang api tuh ya?
0: Api.
1: Yang api.
0: Gila kuat banget dia.
1: Benar. Itu OP banget sih kayaknya sih.
0: Parah.
1: Oke, dan di tahun ini, di bulan ini tepatnya yes. Ya, lo baru aja ngerilis Gerilya Cinta.
0: Yoi.
1: Berarti ini masih soal cinta-cintaan dong?
0: Masih dong, cuman yang kali ini kan gak menangis depresi kan.
1: Seru nih.
0: Enak, gue juga di panggung juga gak capek.
1: Bener.
0: Masa di panggung nangis mulu.
1: Akhirnya ada yang happy-happy ya di panggung ya.
0: Harus bener.
1: Nanti kita bakal bahas tentang single terbarunya berjudul Gerilya Cinta.
0: Oke. Okay.
1: Waduh, ini cinta tapi kayak perang nih. Bukan ya. Nanti kita bahas deh pokoknya ya, tapi bukan. Perang. Ingat, bukan perang ya. Berperang dengan cinta. Asik. Gak juga ya. Ya udah, nanti kita bakal ngomongin soal Grill Cinta, teman Pro 2. Jadi buat lo semua yang ingin bertanya juga seru-seruan di malam hari ini, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Kita bakal balik lagi abis yang satu ini.

0: Yes, masih di MSC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Caleb J.
1: What's up?
0: Alright, di bulan ini rilis Gerilya Cinta.
1: Yep.
0: Tadi gue interpretasinya salah berarti ya.
1: Enggak lah. Iya, tapi bener sih salah sih.
0: Salah kan?
1: Salah sih, salah.
0: Tapi sebenarnya kenapa Gerilya Cinta gitu?
1: Jadi kan seperti yang tadi lo bilang, gerilya itu kan dari taktik perang.
0: Betul.
1: Kayak diem-diem lo nyusup, tiba-tiba menang aja.
0: Iya
1: kan?
0: Iya, benar.
1: Nah kalau yang ini tuh kayak misalkan nih, kejadiannya tuh kayak lo suka sama orang.
0: Mm-hmm.
1: Ada orang yang suka sama lo.
0: Mm-hmm.
1: Lo yang kayak awalnya, ya adalah biasa aja, gak kena-kena banget. Tapi karena dia persistent dan lewat tingkah-tingkah manis dan perhatian dia ke lo, kayak tiba-tiba bisa ya nyusup masuk ke dalam hati lo gitu.
0: Oh, gua paham.
1: Oke.
0: Okay. Jadi tuh kok tiba-tiba dia bisa menyusup ya.
1: Iya, masuk. Jadi padahal, bukan cinta yang ledakan gede gitu loh.
0: Oke. Oke. Berarti kayak ya sebenarnya mungkin POV-nya si cowok berarti ya.
1: Yoi.
0: Tiba-tiba disusupi oleh seorang cewek. Ya kan menyusup kan? Terlalu mistis ya. Terlalu mistis. Yang menyusup ya gitu aja ya. Yang tiba-tiba susupi. Bisa. Salah bahasa guys, sorry guys.
1: Bener-bener.
0: Dia bisa masuk gitu ke hatinya. Padahal ya si cowok juga sebenarnya lagi gak membuka kan.
1: Iya, betul.
0: Oh wow, seru. Sudut pandangnya seru sih. Tapi apa yang akhirnya dilakuin sama si cowok ketika si cewek ini berhasil masuk? Apakah kayak berusaha di keluar lu? Atau kayak gimana?
1: Jadi emang lama-lama ibaratnya kayak luluh juga gitu loh.
0: Iya sih.
1: Kayak awal-awal kayak ah udahlah nggak kena, nggak usah, nggak doyan gue. Cuman karena ceweknya udah semangat gitu kan dengan tak gerilyanya dia tiba-tiba oke deh masuk deh. Gitu okay. Ceritanya sebenarnya.
0: Oh berarti ini tuh si ceweknya tuh kayak berusaha ngejar si cowok.
1: Ya.
0: Oke.
1: Okay. Cucu.
0: Berarti lu tuh nggak yang apa ya kayak saklek sama cowok tuh yang harus ngejar.
1: Menurut lu gimana? Kayaknya enggak gitu ya, iya enggak sih?
0: Iya sih.
1: Kayak menurut gue pada akhirnya sih, menurut gue semua orang kayak punya hak yang sama.
0: Ah, terlepas itu dari dia.
1: Apapun backgroundnya dia,
0: betul.
1: Dia itu kayak gimana. Ya menurut gue semua orang punya hak yang sama.
0: Bener. Jadi kalau misal lu cewek suka sama seseorang ya, why not coba aja deketin gitu kan?
1: Enggak bakal jadi kriminal juga.
0: Santai aja. Serem banget jadi kriminal tiba-tiba. Benar. Tapi maksudnya kan banyak orang juga yang ya tadi kan lo juga bilang kayak denial gitu kan.
1: Yoi.
0: Kayak ah enggak ah gitu. Mungkin perasaan gue aja gitu kan. Karena gue pun pernah ada di kondisi itu.
1: Ya
0: gua,
1: asik. Laku berarti ya.
0: yang gue juga awalnya denial gitu.
1: Oke.
0: Ah enggak, masa iya dia suka sama gue gitu.
1: Oke, okay, iya betul.
0: Lo ada pesannya enggak sih maksudnya buat orang-orang yang denial kayak gitu?
1: Apa ya, gue gak pernah ngalamin lagi. Ini bener-bener full cerita fiksi yang gue buat. Cuman mungkin kalau misalkan gue mencoba menempatkan diri jadi si orang tersebut yang disukain sama orang, menurut gue gak ada salahnya membuka hati sih.
0: Iya yeah.
1: Kayak bener-bener mengenal seseorang, menurut gue malah mungkin ketika lo membuka hati dan lo kayak mau mengenal seseorang, lo bakal discover sesuatu yang lain, kayak sudut pandang baru. Wah, atau mungkin lagi sisi dia yang sisi si orang ini yang gak pernah dilihat sama orang lain. Dan
0: wah,
1: mungkin itu sisi yang lo butuhkan di hidup lo.
0: Ah, kita yang gak ada yang tahu ya.
1: Yoi.
0: Karena mungkin lo seolah-olah paling tahu, tapi sebenarnya lo gak tahu gitu apa yang lo butuhin.
1: Betul.
0: Asik.
1: Kasih kesempatan aja.
0: Ah, itu dia, gak ada salahnya kan.
1: Gak ada salahnya.
0: Why not?
1: Iya yeah, kan,
0: trying to apa sih bahasanya? Ah itulah. Gue tiba-tiba nge-skip. Oke, tapi kalau ngomong soal cinta gitu kan, di lagu ini kan berarti apa kalau biasanya cintanya yang sedih-sedih, yang sad-sad. Tapi ini di sini ya kayak apa? Kayak butterfly era? Enggak juga sih sebenarnya sih kayak jatuh cinta lah. Fase-fase dimana kita mungkin mulai jatuh cinta gitu. Menurut lo definisi jatuh cinta ya seperti apa sih?
1: Aduh.
0: Berat ya.
1: Salah nanya orang kayaknya dia.
0: Iya, enggak apa-apa. Se
1: imajinasi lo. Masalahnya. Udah lupa gue.
0: Oh iya, emang lu udah lama tidak jatuh cinta?
1: Asik. Sudah lama sekali. Gue berhubungan erat dengan PS gue doang.
0: Aduh. Iya lagi, apa mungkin ya? Jatuh cinta dengan device. Agak aneh juga ya.
1: Tapi mungkin apa ya? Jatuh cinta itu definisi jatuh cinta berarti ya. Definisi jatuh cinta mungkin ketika lu ketemu seseorang yang bisa buat lo jadi diri lo sendiri kali ya. Kayak lo gak kayak pretend untuk okay, gue jadi keren supaya dia nerima gue. Kan kita tuh banyak gak sih momen-momen di hidup kita di mana waktu itu kayak kita pernah, misalnya kita suka banget sama seseorang.
0: Betul.
1: Terus instead of kita mengenalkan diri kita ke orang ini, kita perform untuk menjadi seseorang yang istilah kayak perfect, walaupun juga nggak perfect juga, supaya kita bisa diterima sama orang lain.
0: Iya sih.
1: And pasti kayak ada momen-momen ketika lu diterima, entah berapa bulan kemudian tiba-tiba versi PDKT dan versi diri lo sendiri ini versi diri lo sendiri ini tiba-tiba mulai keluar, dan istilahnya dia jadi kayak bingung, kayak kok lo orang berbeda ya sama yang pas gue PDKT.
0: Oh itu gitu. Sih itu sering terjadi sih.
1: Iya,
0: soalnya kita berusaha menjadi orang lain.
1: Yes.
0: yang sebenarnya ya nggak benar juga sih, karena pada akhirnya sifat-sifat lo asli akan kelihatan nantinya kan.
1: Pokoknya kalau lagi mau berhubungan serius sama seorang atau kenalan, menurut gue bagus untuk jaga manner segala macem, tapi please be yourself and stop performing. Sumpah.
0: Itu dia.
1: Iya.
0: Bener-bener. Jadi diri lo sendiri ya.
1: Yui.
0: Ketika lo mengejar seseorang.
1: Yes.
0: Iya kan. Bener-bener. Alright. Sekarang gue mau dengerin dulu lagu terbarunya Gerilya Cinta nomor 2. Gue udah penasaran. Gue pengen mengenang era-era pertama kali didekati.
1: Asik. Kesel banget bener-bener gue. Serah
0: gue ya.
1: Lo yang punya acaranya itu serah.
0: Aduh. Ya udah deh, langsung aja ini dia Kelam Jay dengan Gerilya Cinta.

0: Masih di MLC Music Live Chat, dan tadi kita udah mendengarkan Gerilya Cinta dari Caleb J.
1: Yay.
0: Alright. Gimana rasanya lu, Bro? Akhirnya membuat sesuatu yang bisa dibilang agak berbeda ya dari lagu-lagu lu sebelumnya ya.
1: Seneng banget. Gue seneng banget karena gue punya kesempatan untuk kayak explore ke hal lain gitu loh.
0: Oh iya, benar.
1: Karena kan selama ini gue memang bikin lagu, apalagi seperti teman-teman tahu kan laguku sangat depresi dan patah hati ya. Betul. Tapi seneng banget akhirnya gue kayak bisa senyum-senyum dan istilahnya gue kayak di panggung juga nyanyi dengan happy gitu lah.
0: Benar. Lu bisa happy-happyan di panggung gitu ya sama pendengar ya.
1: Yes.
0: Tapi apa maksudnya, ada gak sih hal yang bikin kayak pluk, kayak wah kayaknya gue harus bikin lagu yang vibesnya happy gitu?
1: Jadi sebenarnya gue tuh bikin lagu ini, gue keinspirasi waktu gue nonton anime.
0: Wow, anime apa?
1: Kimi no Todoke.
0: Wah, itu yang apa ya? Gue gak ngikutin anime banget lagi.
1: Gak apa-apa.
0: Oke.
1: Jadi tuh istilahnya, ya kalau ceritanya ya udahlah ya, cerita tentang SMA, anak-anak siswa, you know, jatuh cinta, jatuh cinta SMA Jepang gitulah, anak-anak muda Jepang gitu.
0: Okay,
1: cuma maksudnya tuh yang bener-bener nge-trigger gue karena gue ngelihat satu scene, jadi scene-nya tuh kayak, pokoknya scene setiap mereka lagi kayak ngerasain jatuh cinta atau kayak mereka lagi ngerasain kayak hangatnya cinta, tiba-tiba tuh kayak backgroundnya shining, shimmering, splendid gitu.
0: Gue kebayang lagi
1: kan warna putih, warna biru muda, warna kuning muda gitu. Jadi tuh kayak gue ngeliat itu kayak gila ini perasaan apa. Gue pun juga sebagai yang nonton kayak gue kayak ada satu perasaan yang tergelitik di hati gue. Gue nggak tahu juga apa karena gue kan juga lagi nggak ngalamin cinta. Cuman kayak gue ya udahlah, abis itu gue misalkan gue lihat lagi gambar-gambar itu kayak gue buat lagu kalau gambar kayak gini vibe-nya kayak gimana ya gitu. Terus lahirlah Gerilya Cinta. Gitu.
0: Wow, Gerilya Cinta tercipta gara-gara nonton anime.
1: Yoi, bener banget. Gokil.
0: Ini salah satu maksudnya ide lagu yang paling random lo atau gimana nih? Atau ada yang lebih random lagi sebenarnya?
1: Paling random ya. Lupa lagi gue. Tapi mungkin ini salah satu yang kayak top 10 random lah.
0: Oke.
1: Cuma gue lupa kalau misalkan ada yang lebih random lagi.
0: Lo bisa dapat ide itu dari mana? Maksudnya kan pertama ya, tadi kan lo bilang juga lagi gak mengalami fase ini.
1: Yap.
0: Tapi lo bisa membuat lagu ini gitu loh. Itu idenya dari mana lo biasanya kalau bikin lagu?
1: Jadi tuh gue selalu percaya inspirasi datang dari mana aja.
0: Oke.
1: Kayak gue ngerti pasti kita semua di dunia ini ketika kita mencoba untuk membuat sesuatu, kayak kita ada momen-momen mentoknya kan.
0: Yes.
1: Tapi di momen-momen mentok itu gue kayak berusaha kayak menenangkan diri gue dan kayak gue bener-bener ngelihat sekeliling. Apakah ada teman-teman?
0: Okay.
1: Apakah ada meja atau apa? Pokoknya gue percaya bisa dari mana aja. Gue kayak misalkan ada lagu gue yang mana ya? Gue lupa lagu gue yang mana. Intinya gue kayak nanya ke temen gue kayak, gimana kabar hidup lo, lalalala. Dan gue terinspirasi dari kabar hidupnya dia.
0: Wow.
1: Ada juga kayak misalkan gue gara-gara ngelihat foto atau anime atau apapun itu, terus gue kayak ngerasa, apa gue bikin lagu yang ngegambar ini. Jadi kayak bisa dari mana aja.
0: Oke.
1: Kayak random banget. Bisa tiba-tiba gue lagi di toilet kayak lagi, you know, setoran alam. Jadi ada nada yang terlintas di kepala gue.
0: Wah.
1: Jadi serandom itu sebenarnya. Iya,
0: bener sih. Itu maksudnya kita bisa dapat dari mana aja ya. Bahkan lihat sesuatu yang sebenarnya mungkin gak kepikiran jadi lagu bisa jadi lagu.
1: Betul banget.
0: Gokil. Oke, tapi kita tadi sebenarnya di off air kita sempat ngobrol soal lagu Gerilya Cinta gitu. Mungkin dari segi produksi musiknya gitu kan. Yang lu bilang di sini ternyata ada acapella beatbox gitu.
1: Iya, benar.
0: Itu apa? Maksudnya acapellanya tuh beatboxing kayak gimana?
1: Jadi sebenarnya kayak gue kayak nambahin kayak ada tekstur gue beatbox gitu. Literally beatbox. Jangan disuruh di sini karena jelek.
0: Oke.
1: Gue malu. Karena itu pun gue 50 kali take-nya.
0: Oh wow.
1: Gue inget, pokoknya sampai bagus. Karena kan gue juga bukan orang yang beatbox.
0: Iya.
1: Tapi gue pengen ada beatboxnya supaya ada bounce-nya lagunya.
0: Oke.
1: Terus ya udah kan, udah selesai. Terus kayak gue kayak tambahin mouth percussion yang kayak gitu segala macam. Biar lagunya itu playful. Dari gitu.
0: Iya, benar. Berarti ini adalah salah satu treatment yang berbeda pastinya dong dari lagu-lagu lo sebelumnya ya.
1: Yes.
0: Benar. Tapi selama produksi gimana, Bro? Ini memakan waktu yang lama kah atau tidak sebenarnya?
1: Ini malah cepet yang ini
0: produksinya. Oh ya, berapa lama?
1: Kalau enggak salah buat kita untuk kerjain musik dasarnya aja kita butuh 1 hari, terus penyempurnaan sama panggil pemain. Ya mungkin sekitar 3 hari
0: lah. Wow.
1: Enggak lama-lama. Dan itu terpisah karena kita sambil ada paralel yang lainnya. Jadi ya 3 hari. 3 hari di
0: waktu totalnya terpisah. 3 hari ya.
1: Total 3 hari.
0: Wow.
1: Enggak terlalu lama kok.
0: Wow, cepet ya. Bisa cepet ya orang bikin lagu 3 hari ya?
1: Bisa. Bisa lah. Bisa banget. Ya,
0: karena gue masih apa ya, heran aja orang-orang bisa bikin lagu tuh kayak layernya cakep gitu. Didengar tuh enak banget tuh kayak. Gue nggak tahu gimana cara bikinnya sih. Gokil. Dan ini juga katanya menjadi apa, pembuka untuk EP terbaru lo berarti ya?
1: Yes, betul sekali.
0: Alright, itu boleh di-spill nggak sih tentang EP-nya?
1: Enggak. Gak boleh
0: sama sekali.
1: Gak boleh.
0: Judulnya pun gak boleh.
1: Judulnya kan ada di situ kan. Kalau ada di situ berarti kita bisa ngomong.
0: Ada.
1: Iya, judulnya Tanda Cinta kan.
0: Bener.
1: Udah pokoknya itu aja lah. Okay. Nanti teman-teman pokoknya kalau misalkan pengen tahu kelanjutannya gimana, update-nya gimana, langsung aja follow sosial mediaku.
0: Ah, itu dia. Gitu. Betul sekali. Benar. Berarti gambaran EP-nya bakal seperti lagu ini ya berarti ya.
1: Pokoknya sejauh ini. Pokoknya sejauh ini yang bisa aku share itu adalah pokoknya benar-benar full cinta-cintaan, enggak ada nangis-nangis. Pokoknya kita semua bakal full senyum seriwing segala macam. Pokoknya enggak ada sedih-sedih. Dah, itu aja. Gak bisa dikasih tau yang lain.
0: Oke. Siap. Berarti ini pokoknya tentang cinta-cintaan lah.
1: Yoi.
0: Yoi. Ini bakal seru banget sih. Jadi ditunggu aja nanti ya. Kapannya belum tahu berarti ya. Belum boleh dikasih tau ya. Alright. Oke, ini udah ada beberapa yang join dari teman Pro 2. Ini ada dari Afif Mukminin. Katanya, hello. Mau nanya lagu Gerilya itu menceritakan tentang seorang cowok yang ingin merayu pujana hatinya gak sih? Bukan ya? Kebalik ya?
1: Bisa... Sebenarnya tidak terpaku oleh gender, jadi kayak emang bisa dari sudut pandang cewek. Pokoknya intinya memang ketika kita kayak jatuh cinta sama orang bukan dengan cara yang kayak tiba-tiba meledak di awal gitu, tapi kayak orangnya tuh kayak lu jatuh cintanya perasaannya kayak pelan-pelan dia masuk ke dalam hati lo.
0: Oh, gitu. Oke. Berarti POV-nya sebenarnya bisa cowok atau cewek ya?
1: Iya. Tidak terpaut.
0: Gender.
1: Okay. Kurang satu kata.
0: Oke, selanjutnya ada Anjas Moro. Selamat malam bang. Salam dari Anjas. Posisi lagi rehat sebentar sambil nonton MLC tepat di depan RRI Jakarta. Waduh. Asik. Menikmati suasana Monas malam ini. Wih, sedap. Sedap. Tapi kalau ngomongin soal suasana nih, sebenarnya lagu ini paling enak didengerin pas kapan sih? Menurut lo?
1: Sama pasangan kita sih sebenarnya. Kalau ada kalau misalkan nggak ada, mungkin pagi-pagi.
0: Okay.
1: Pagi-pagi karena penuh semangat.
0: Iya,
1: dan gue mungkin menyarankan lagu ini baik ketika berolahraga.
0: Oh wow. Iya,
1: kayaknya bakal bangkitin semangat deh.
0: Iya benar-benar.
1: Gue belum pernah nyoba, tapi mungkin nanti gue bakal nyoba.
0: Ayo seru.
1: Sambil nge-gym.
0: Boleh. Karena sambil nge-gym lu sambil nyanyi sendiri kan.
1: Okay. Orang takut sih kalau ngeliat sih. Kalau di tempat umum takut sih. Ini kayak, ini orang kenapa?
0: Kenapa anak lo udah apa bro? Cerita bro.
1: Gak ada bang, lagi pengen nyanyi aja bang.
0: Akhirnya nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

0: kita masih di MLC barengan sama Caleb J.
1: Yo, what up?
0: Ini tadi gue juga lihat-lihat MV-nya udah ada ya, bro.
1: Yoi.
0: Ya, bisa ditonton di mana, bro?
1: Sudah bisa ditonton di channel YouTube-nya Passion Vibe. ID.
0: Kalau boleh diceritain ini apa maksudnya konsep dari MV-nya ini apa nih?
1: Konsep MV-nya kayak romcom anak SMA karena gue ngerasa gila ini berbunga-bunganya tuh benar-benar youthful banget kan?
0: Iya benar sih.
1: Anak-anak umur segitu.
0: Benar-benar asik.
1: Jadi tua gue. Emang buat para remaja-remaja nih, gak tau kenapa gue ngerasa lagu ini cocok banget. Jadi akhirnya gue decide sama tim, okay, gimana kalau kita go with romcom di masa-masa SMA?
0: Mm-hmm.
1: Seru kayaknya. Dan gue di situ jadi guru.
0: Oh wow, ini seru.
1: Jadi gue jadi cameo.
0: Okay.
1: Di video gue kali ini.
0: Gak jadi main karakternya ya.
1: Iya biasanya kan gitu mulu. Gue bosen. Gue pengen. Gue kayak bilang
0: seru sih.
1: Gimana kalau gue jadi guru? Guru matematika dan guru olahraga.
0: Itu yang kalau penasaran kira-kira gimana Caleb J menjadi guru, lo tonton aja ya. MV-nya ya, bener-bener. Tapi ini kan ngambil kisah romcom anak SMA gitu ya. Ketika lo nulis, apakah POV lo anak SMA juga atau enggak?
1: Enggak sih. Pas umum lagi nulis ya? Emang istilahnya gue kayak gak pengen terpaut dengan kayak anak SMA atau apa lah. Maksudnya gue emang pengen ngerasain ngeluarin rasa yang ada dalam hati gue aja.
0: Oke,
1: bener-bener. Dan entah kenapa keluarnya kayak gitu.
0: Nice, yes. Seru. Tapi kalau lu gambarin lagu ini menjadi sebuah warna, kira-kira warna apa itu?
1: Oh, mungkin kuning ini kali ya. Kuning muda kali.
0: Kuning muda.
1: Kuning muda kali.
0: Oke, kenapa tuh? Ada alasan tertentu enggak?
1: Enggak tahu. Kebayangnya gitu aja.
0: Oke.
1: Pokoknya kayak pas dengerin lagu ini kayak antara kuning muda atau kayak langit biru dah. Antara itu.
0: Seru.
1: Yes.
0: Benar. Cocok sih, benar.
1: Iya, karena emang se-bright dan se-warm
0: itu kan sebenarnya. Itu dia. Benar. Karena emang ya ini juga maksudnya tema yang ringan juga ya.
1: Yoi.
0: Tema yang ringan yang mungkin juga harusnya tiap orang pernah ngalamin sih.
1: Pasti.
0: Setidaknya sekali seumur hidup.
1: Iya. Itu balik ke pengalaman masing-masing.
0: Betul. Oke, dari lo mungkin ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 semua atau mungkin fans lo.
1: Terima kasih karena selalu mendengarkan lagu-lagu aku dan request terus lagunya di sini.
0: Asik, betul itu dia. Berarti lagu Gerilya Cinta udah bisa didengerin di semua DSP?
1: Udah dong.
0: MV-nya juga udah bisa ditonton di YouTube Passion Vibes ya.
1: Yes.
0: Alright, dan tadi bisa kamu request di Brodo FM seluruh Indonesia.
1: Let's go.
0: Alright, terima kasih Caleb.
1: Terima kasih.
0: Main. Terima kasih, ditunggu.
1: Terima kasih.
0: Nanti IP-nya ya.
1: Amin.
0: Yang katanya penuh cinta nih.
1: Ayo dong. Nanti main-main lagi dong.
0: Boleh banget dong. Nanti kita bakal ngobrolin soal IP-nya ya. Oke, terima kasih juga teman Bro 2 udah seru-seruan di malam hari ini. Dan abis ini tentunya bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Alright, kalau gitu nama gue Editama pamit. Dan juga
1: Caleb J.
0: Alright, kita ketemu lagi di esok hari. Bye-bye.
1: Bye.

Kamu bisa request lagu favorit kamu di Pro2 Hitlist. Setiap hari jam 10 sampai jam 12 siang. Di mana lagi kalau bukan di Pro2 FM, teman terbaik kamu.

0: Eh, ada radio nih. Coba dengerin ah. Lah, kok ada AM? FM? Bedanya apa ya?
1: Heh, lagi ngapain sih? Kok serius banget?
0: Iya nih, mau dengerin radio tapi kok ini ada tulisannya AM lah, FM lah. Apa sih? Gak ngerti?
1: Oh, ya jelas beda lah saluran AM sama FM. FM tuh salurannya lebih tahan cuaca dan kualitas suaranya lebih bagus. Kalau saluran AM, jangkauannya yang lebih luas. Nah itu makanya saluran radio FM pakai pemancar yang lebih tinggi dari saluran radio AM.
0: Wih, emang sih paling radio nih. Ya udah buruan cariin frekuensi yang muterin lagu paling asik.

fisik ini ternyata bisa ngelibatin berbagai fungsi otak secara bersamaan atau bebarengan, mulai dari koordinasi, konsentrasi, sampai daya ingat. Ya gimana enggak gitu kan, kalau misalnya apa namanya ngegenjreng gitar atau gebuk drum atau mungkin alat musik yang lain. Nah, kita mau nggak mau ini ya, apa kayak nginget solmisasi atau tangga nadanya ya, notasinya ya. Jadi ini yang bikin apa namanya diam-diam bisa ningkatin kecerdasan gitu. Dan memang banyak penelitian yang nunjukin kalau musisi itu cenderung punya kemampuan kognitif yang bagus mengingat nada, ritme, melodi. Itu secara konsisten jadi latihan efektif ya buat otak, buat tetap aktif dan juga terasah. Nah, kalau misalnya pengen ngerasa gak punya apa namanya, gak punya hobi, bisa menekuni dunia musik mulai dari sekarang.

SDGs. Melalui seminar nasional yang diselenggarakan Universitas Tarumanegara, Dr. Mary Citra Sondari, SAMSI, dari Universitas Pajajaran membahas peran penting konvergensi teknologi dalam mendorong pemberdayaan perempuan. Menurutnya, teknologi dan kesetaraan gender merupakan dua pilar utama dalam membangun kehidupan yang berkelanjutan dan inklusif. Menurutnya, teknologi menjadi sarana yang menguntungkan dan memberdayakan apabila ditetapkan secara imparsial terhadap laki-laki ataupun perempuan. Berbicara tentang kesetaraan gender yang merupakan hak asasi manusia, ini memang bukan suatu yang instan, tapi melalui proses berkelanjutan dan menyeluruh.

misalnya teman pro 2 enggak bakat-bakat banget atau kurang-kurang tertarik ya sama dunia musik atau memainkan alat musik, belajar alat musik, boleh kok nyebrang ke aktivitas lain yang mengasyikkan, tapi ini juga bisa mengasah yang namanya otak dan juga meningkatkan kecerdasan. Kalau suka misalnya ngerajut. Ini sekarang ngerajut tuh lagi naik lagi loh. Terus juga ngelukis, bikin dekorasi, bikin DIY-DIY gitu. Atau ya macam-macam lah ya kalau misalnya ngomongin soal kerajinan tangan. Ini memang butuh kreativitas dan ketelitian. Teman aku kapan hari tuh kayak bikin ini loh. Kayak ngerangkai-ngerangkai bunga gitu. Ala-ala gitu. Itu juga boleh. Dan orang yang menyukai kegiatan ini biasanya punya kemampuan visual yang baik. Terus mampu nemuin solusi kreatif dalam proses berkarya ya guys ya. Dan gak hanya ngelatih keterampilan motorik, hobi ini juga ngebantu ningkatin kemampuan berpikir yang inovatif, teman pro 2. Jadi bisa lah ya kalau misalnya kamu pengen punya hobi yang bisa mengasah otak atau juga ningkatin kecerdasan, bisa melukis, bisa bikin aksesoris, bisa ngerajut, bikin dekorasi gitu-gitu. Terus kalau misalnya udah banyak, bisa kok dijadiin cuan.

sekedar musik biasa, melainkan sebuah fenomena budaya yang memikat. Kira-kira apa sih yang membuat K-pop begitu menarik di mata anak muda? Tentunya musik yang catchy dan energik, koreografi yang memukau, visual yang memikat, serta konsep yang unik dan berbeda. Perpaduan konsep matang dan idola berbakat, hasil dari sistem pelatihan ketat, menghasilkan pertunjukan yang memukau. K-pop telah menembus batas budaya dan bahasa, menjadi fenomena global yang digemari jutaan orang di seluruh dunia.

Waktunya kentongan. Puting beliung dan tornado adalah jenis bencana alam yang identik dengan terjadinya pusaran angin kencang dengan kecepatan dan jangka waktu tertentu. Bencana ini bisa menyebabkan kerusakan terhadap hal-hal di sekitarnya. Angin puting beliung adalah angin yang berputar dengan kecepatan lebih dari 56 km per jam dan bergerak secara garis lurus dengan lama kejadian maksimum 5 menit. Angin puting beliung juga dikenal dengan istilah angin lesus. Sedangkan tornado adalah kolom udara yang berputar kencang dan menyentuh tanah, biasanya menempel pada dasar badai petir. Kecepatan angin tornado bisa mencapai 300 mil per jam atau 70 km per jam yang berkisar 3 hingga 60 menit. Thanks for listening.

Masih di Prode FM, teman baik kamu. Kalau misalnya kamu suka mempelajari hal-hal yang baru, sebenarnya banyak yang bisa dipelajari. Tergantung ini ya, tergantung minat kamu. Tapi kalau misalnya kamu punya sesuatu hal yang agak-agak beda, coba deh. Ini bisa mempelajari bahasa baru. Jadi menguasai bahasa baru itu bukan hal yang mudah, tapi juga bukan hal yang sulit-sulit banget. Dan memang dibutuhin konsistensi, daya ingat yang kuat, kemauan untuk terus belajar biar bisa gitu ya. Dan orang yang punya hobi mempelajari bahasa asing biasanya tuh punya kecerdasan linguistik yang baik. Selain nambah kemampuan komunikasi, belajar bahasa juga bisa ngebantu ningkatin fungsi memori dan cara pola berpikir gitulah, fleksibilitas berpikir. Akhirnya hobi gak hanya sarana atau cara buat bersenang-senang doang, tapi juga jadi cerminan kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh seseorang. Nah, tadi aja udah punya banyak banget beberapa hobi yang bisa kamu pakai untuk nggak cuman sekedar apa ya refreshing doang, tapi ternyata juga punya side effect yang bagus banget, ningkatin kecerdasan, ngasah otak. Nah, ini kalau udah ngasah otak nantinya tuh sebenarnya masih banyak kalau diurut ya, kayak misalnya catur, terus journaling, hobi baca, itu tuh juga ngasah otak banget, bukan apa-apa. Nanti ke depan-depannya itu semakin kita mungkin bertambah umur dan lain sebagainya, itu kita gak usah khawatir sama yang namanya demensia gitu. Ini juga akan mengurangi resiko yang namanya kepikunan gitu loh guys. Yaudah, udah mau jam 9, nanti kita geser ke cerita penutup hari ya. Jadi tetap di sini aja di Prode FM, teman terbaik kamu.

0: Foto selfie dulu ah. Udah cantik. Sekarang waktunya upload ke Instagram. Banyak yang komen. Cek ah. Itu pipi apa bakpau kak? Tembem banget. Giginya kuning. Belum sikat gigi ya? Kok jadi gendutan sekarang? Kasian, lagi jomblo, foto mulu biar laku ya. Berasa cantik, pasti fotonya pakai filter. Ini kenapa sih orang-orang pada komen jelek di Instagram aku? Emang aku salah apa sama mereka? Mereka gak ngerti apa gimana perasaan aku. Sakit tau.
1: Stop menebar komen kebencian di sosial media. Itu bisa bikin orang yang kamu bully jadi depresi loh. Ayo, mulai jadi pengguna sosmed yang baik ya.

Perdua udah aja spill ya buat topiknya. Langsung aja ikutan gabungan di @perdua_rrsb ya, atau ke 081-98-952. First day tuh gak enaknya ngapain atau kemana ya, langsung aja ikutan gabungan sekarang juga, ditungguin hanya di cerita penutup.

pagi-pagi kok lagu ini muter terus ya di kepala. Padahal nggak lagi dengerin musik. Teman Pro 2, fenomena ini namanya earworm atau istilah kerennya involuntary musical imagery. Faktanya, 98% orang di dunia ini pasti pernah ngalamin hal kayak gini. Otak kita itu suka banget sama pola. Jadi, kalau ada lagu yang catchy dan punya nada berulang, otak bakal ngunci lagu itu di memori jangka pendek. Cara ngatasinnya? Coba deh, punya permen karet atau dengerin lagu itu sampai selesai biar otak ngerasa tugasnya udah tuntas. Teman Pro 2, jangan sampai galau gara-gara lagu nyangkut ya.

Masih jam segini kok udah ngantuk? Belum waktunya tidur tahu. Waktu kita masih panjang kok. Jangan kemana-mana ya. Kita jagain malam kamu dengan lagu-lagu enak. Cuma di 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, teman berdua, ada Alif ya. Dia katanya suka ke museum gitu karena seru aja, baiklah. Atau juga ini Jessie, biasanya ke coffee shop atau restoran aja sih Kak, itu aman banget, baiklah. Terus juga ini ada Raya. Raya nih apa nih? Raya ke tempat yang enak buat ngobrol, gak bising, tapi juga gak sepi-sepi banget. Nah, kemana tuh? Biasanya ya ke kafe kali ya. Tapi kafenya bukan yang kafe terlalu hektik gitu ya. Oke, oke, oke. Baiklah. Kalau teman produk kira-kira kemana atau ngapain? Boleh ikutan gabungan ya. Chat tungguin hanya di cerita penutup hari.

0: Teman-teman Pro 2, tahu nggak apa itu mukbang? Kata mukbang sebenarnya berasal dari gabungan kata dari bahasa Korea yaitu mokda, yang berarti makan, dan bangsong yang berarti siaran. Biasanya mukbang dilakukan secara siaran langsung, di mana sang penyiar menyantap makanan dalam porsi besar sambil berinteraksi dengan para penonton. Tapi teman Pro 2, sebenarnya kalau kamu makan dengan porsi normal secara live di akun media sosial kamu, itu sudah bisa disebut sebagai mukbang loh.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

0: waktunya kentongan. Teman Pro 2, musim hujan erat kaitannya dengan bahaya banjir, puting beliung, dan longsor. Untuk menghindari bahaya longsor, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Di antaranya, jangan mendirikan bangunan di daerah rawan longsor. Tanamilah wilayah tersebut dengan pohon berakar kuat dan kelola drainase agar air tidak meresap di dalam tanah. Lakukan pula membangun struktur penahan seperti terasering atau dinding penahan guna mengurangi resiko longsor yang tidak dapat dihindari. Di saat musim hujan, kamu akan menemui yang namanya banjir, tanah longsor, puting beliung, ataupun pohon tumbang. Supaya kita terhindar dari puting beliung, kita harus rajin-rajin memangkas pohon, mengamankan barang yang ada di luar rumah, dan memeriksa bangunan yang kita tinggali. Saat puting beliung datang, segera cari tempat aman dan hindari area berbahaya seperti jendela dan tiang listrik. Jika berada di luar ruangan, harus ekstra waspada dengan objek yang tinggi dan cari perlindungan pada bangunan yang kokoh.
1: Teman terbaik kamu.

0: Kepo nggak sih sama aktivitas kita? Dan kira-kira kamu pengen kenalan nggak sih sama penyiarnya Pro2 FM? Makanya follow dong Instagram dan TikTok kita di @pro2rrisby.
1: Teman Pro2, ada satu superpower yang dimiliki orang Indonesia, tapi sering banget kita lupain. Namanya gotong royong. Dulu mungkin identik sama kerja bakti bersihin selokan tiap minggu pagi. Tapi buat kita sekarang, gotong royong itu bisa lebih luas lagi. Mulai dari patungan online buat bantu teman yang lagi sakit, sampai bagi-bagi informasi valid biar lingkungan kita nggak kemakan hoax. Indonesia itu besar, dan kita nggak bisa jalan sendirian. Dengan saling bantu, masalah yang berat rasanya jadi lebih ringan, kan? Yuk kita hidupin lagi semangat bantu-membantu ini mulai dari hal kecil di sekitar kita, karena bareng-bareng kita pasti lebih kuat.

Surabaya. Banyak orang mengira mengetahui siapa dan apa kepribadian mereka sebenarnya. Kenyataannya, mereka sering kali terkejut ketika melakukan tes tipe kepribadian yang ada di buku ini. Pada akhirnya, mereka mampu mengenali dan menemukan berbagai sisi lain dalam diri mereka, baik positif maupun negatif, yang mau tidak mau harus mereka akui. Buku Understanding People 2.0 karya Erwin Parengkuan ini menjelaskan tentang kehidupan kerja zaman sekarang, yang mana penjelasannya ini menggunakan bahasa yang lebih santai. Ceritanya, zaman sekarang tuh kayak upgrade versi manusia, jadi disebut People 2.0. Nah, Pro 2 mau bagiin esensi menarik dari buku ini. Pertama, buku ini ngebahas betapa pentingnya adaptasi di dunia kerja yang terus berubah-ubah. Zaman dulu beda banget sama sekarang, jadi kita harus bisa nyaman dengan perubahan. Ternyata perlu punya grow mindset, yang artinya kita harus selalu mau belajar dan berkembang. Terus, penulis juga ngomongin tentang kolaborasi dan tim kerja. Katanya, di era sekarang, teamwork itu krusial. Kita harus bisa bekerja sama dengan beragam orang dengan kepribadian yang berbeda-beda. Jadi jangan egois ya. Belajar dengerin dan ngertiin orang lain itu kuncinya. Nah, ada juga bagian yang ngomongin tentang soft skills. Soft skill itu kayak empati, komunikasi, dan kepemimpinan. Buku ini bilang, soft skill ini nggak kalah penting sama hard skill. Jadi, selain jago teknis, kita juga harus punya hubungan yang baik sama orang lain. Selain itu, buku ini ngebahas tentang teknologi. Zaman sekarang, teknologi itu udah jadi bagian hidup kita, kan? Penulis ngasih tips nih, gimana cara manfaatin teknologi untuk produktivitas. Jadi, jangan takut sama teknologi ya, tapi pakai dengan bijak dan efisien. Buku ini juga ngingetin kamu untuk punya visi dan tujuan dalam hidup. Kita harus tahu nih, mau jadi apa, punya mimpi dan bekerja keras untuk mencapainya. Jadi, yakinin diri sendiri dan terus semangat ya, teman Pro 2. Terakhir, buku ini juga bicara soal balance antara kerja dan hidup. Jangan terlalu fokus kerja sampai lupa sama kehidupan pribadi. Keseimbangan itu penting banget. Jadi jangan lupa luangkan waktu buat keluarga, teman, dan diri sendiri. Teman Pro 2, itulah esensi buku Understanding People 2.0 karya Erwin Parengkuan. Semoga bisa kasih insight baru tentang isi buku ini ya. Tetap semangat dan pantengin terus supaya kamu bisa terus berkembang. Pro 2 FM.

Oke, teman Pro 2, Eca bacain lagi yang udah ikutan gabungan ya di at Pro 2 RRI SBY. Ada Sals yang katanya museum date. Ini sama ya yang tadi udah ikutan ya. Museum date kayaknya seru pergi ke museum. Siapa tahu bisa jadi night at the museum gitu kan, adventure gitu. Ada Sania. Katanya ikut kajian bareng. Wah, alhamdulillah gitu kan. Ada Ardila katanya makan di kafe, pergi kafe aja. Yeni ngopi di kafe, ini makan di kafe, ini ngopi di kafe. Yang mana aja lah yang enak ya, teman Pro 2. Kalau kamu punya rekomend lagi yang lain, kira-kira kalau misalnya mau first date itu enaknya ngapain atau pergi kemana, langsung gabungan sekarang juga di cerita penutup hari.

0: Dengar gak sih? Katanya tuh sekolah tinggi tuh scam. Yang penting nikah muda, katanya hidup langsung aman.
1: Iya. Lewat juga tuh di beranda. View-nya jutaan. Kayaknya meyakinkan banget ya.
0: Iya sih, tapi lucu aja yang bilang kuliah tuh scam. Ngomongnya pakai mic, kamera, editing rapi. Ilmunya dapat dari mana coba?
1: Iya juga ya. Kontennya tuh niat, bukan asal muncul.
0: Sekolah itu proses, bukan jebakan. Yang jebakan tuh percaya sama omongan tanpa mikir panjang.
1: Terus soal nikah muda gimana?
0: Nikah itu mulia, tapi bukan shortcut hidup. Butuh ilmu, kesiapan, dan tanggung jawab. Bukan sekedar katanya nanti juga lancar.
1: Viral itu belum tentu benar. Populer belum tentu pantas ditiru. Pendidikan memberi kita pilihan, bukan janji instan. Nikah itu keputusan besar, dan sekolah adalah bekal untuk menjalaninya dengan dewasa.
0: Jadi, sebelum percaya, cek logika dulu. Karena masa depanmu bukan konten lewat 15 detik.
1: Mikir kritis itu gratis. Sekolah lanjut itu investasi. Jam segini enaknya dengerin lagu favoritmu di Pro 2 RRI Surabaya.

0: Pesan si buku Pro 2 RRI Surabaya. 21 pelajaran untuk abad ke-21. Tulisan Yuval Noah Harari. Yuval Noah Harari, penulis kawakan yang kece abis nih, nulis buku yang benar-benar keren teman Pro 2. Judulnya 21 pelajaran untuk abad ke-21. Buku ini kayak panduan buat kita nih, buat bisa ngerepanin dunia yang penuh gejolak. Dan banyak banget pelajaran yang bisa kita dapat dari buku ini. Yang pertama, pahami dunia. Harari bilang, kita harus paham banget sama dunia sekitar kita nih, gak cuma yang ada di depan mata. Kita juga harus tahu teknologi, politik, ekonomi, sosial budaya, biar bisa ambil keputusan yang benar. Pelajaran yang kedua, tentukan prioritas. Harari juga ngasih tahu nih, kita harus tahu apa yang benar-benar penting buat kita. Apa yang bikin kita beneran bahagia dan bermanfaat bagi orang lain. Pelajaran yang ketiga, kembangkan daya tahan emosional. Harari juga bilang, dunia ini keras, jadi kita juga harus kuat dan gak gampang down. Kita perlu latihan daya tahan emosi biar bisa hadapi segala rintangan. Pelajaran yang keempat, pahami teknologi. Di zaman teknologi ini, kita harus bisa keep up dengan perkembangan teknologi. Harari bilang, kita gak harus jadi ahli, tapi harus ngerti dasarnya. Pelajaran kelima, jadi kritis. Jangan jadi zombie informasi. Kita harus kritis dalam menerima informasi dan berbagai sumber. Ngecek fakta dan mikirin sebelum percaya. Pelajaran keenam, lindungi privasi. Privasi itu penting banget bro. Kita harus paham hak-hak privasi tentang kita dan gimana cara melindunginya di dunia digital kayak gini. Pelajaran ketujuh, kenali kelemahan kita. Kita manusia gak sempurna bro. Harari ngajarin kita buat kenal kelemahan kita dan cari cara buat memperbaikinya. Pelajaran ke-8, terus belajar. Dunia akan terus berubah. Jadi, kita harus terus belajar dan berkembang. Jangan mau ketinggalan oleh zaman deh. Pelajaran ke-9, bekerja sama. Harari bilang, di abad ke-21, kerjasama itu adalah kunci sukses. Kita harus bisa bekerja sama dengan orang lain, saling menghargai, dan bikin dunia jadi tempat yang lebih baik. Pelajaran ke-10, jadilah fleksibel. Dunia ini unpredictable, jadi kita harus bisa beradaptasi dan jadi fleksibel dalam menghadapi perubahan. Pelajaran ke-11, Harari mengajak kita buat mikirin masa depan, bukan cuma urusan hari ini. Gimana langkah kita hari ini bisa mempengaruhi masa depan? Pelajaran yang ke-12, kembangkan kecerdasan buatan. Artificial intelligence ini bakal jadi bagian besar di abad ke-21. Kita harus belajar dan terlibat dalam perkembangan artificial intelligence buat masa depan yang lebih cerah. Pelajaran ke-13, bermeditasi. Harari mengatakan meditasi bisa membantu kita dalam mengatasi stres dan juga menemukan kedamaian dalam kehidupan sehari-hari. Pelajaran ke-14, lakukan perubahan kecil. Kita bisa berbuat banyak dengan tindakan kecil sehari-hari. Jangan meremehkan dampak positif yang bisa kita buat. Pelajaran ke-15, peduli lingkungan. Kita harus jadi pahlawan lingkungan nih, melindungi bumi dari kerusakan yang terus terjadi. Pelajaran ke-16, hindari fanatisme. Harari juga ngasih tahu nih, fanatisme dan intoleransi itu bahaya. Kita harus terbuka dan menghormati perbedaan pendapat. Pelajaran ke-17, terhubung dengan alam. Harari juga bilang, kita harus bisa menghargai alam dan terhubung dengannya. Alam punya peran penting buat keseimbangan hidup. Sederhana dalam hidup karena kebahagiaan gak selalu soal hal besar. Pelajaran ke-19, berpikir global. Dunia ini udah gak terbatas bro. Kita juga harus bisa mikir global dalam tindakan dan pengambilan keputusan kita. Pelajaran ke-20, terbuka terhadap kebenaran. Kita juga harus mau terima kebenaran, meskipun sulit atau enggak sesuai dengan pendapat kita.
1: Rek, wis wayahe santai. Setelah 95,2 Pro 2 FM, lagu-lagu pilihan siap nemenin malammu sing dowo iki.

0: Hei anak muda, weekend gitu-gitu aja. Mending ikutan numpang-nampang di Pro2 RRI Surabaya. Kamu dapat kesempatan untuk jadi penyiar selama 1 bulan. Setiap hari Sabtu dan Minggu jam 7 sampai 10 pagi. Caranya gampang banget. Follow akun Instagram @pro2rrisby dan @rri_surabaya. Buat video siaran ala Pro2 FM versi kamu. Durasi maksimal 2 menit. Posting video di Reels, tag Instagram @pro2rrisby dan @rri_surabaya. Ini khusus untuk kamu pelajar SMA atau SMK sederajat dan mahasiswa Surabaya. Numpang-nampang di Pro2 FM, panggung pertama untuk penyiar muda.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro2 FM.

Pro 2, tahu nggak sih, di balik kesuksesan Korea Selatan menjadi negara maju, terselip budaya kerja keras yang mengagumkan. Masyarakat Korea menganut filosofi pali-pali, yang berarti tergesa-gesa dan disiplin dalam mengejar pencapaian. Budaya kerja keras ini menggambarkan tekad dan etos kerja yang luar biasa masyarakat Korea dalam meraih kesuksesan. Tak heran jika negeri ginseng ini berhasil melompat menjadi kiblat ekonomi dan budaya global dalam waktu singkat. Disiplin tinggi dalam bekerja dan belajar menjadi kunci rahasia di balik kemajuan pesat Korea Selatan.

Oke, teman berdua, kayaknya waktunya cerminan kamu di cerita menutup hari harus sudahan. Habis ini tenang aja, bakalan ada lagu-lagu enak hanya di Just More Music. Jadi tetap di Prodo FM, teman terbaik kamu.

Waktunya Kentongan. Bencana apapun jenisnya datang tak terduga. Karena itu, kita harus selalu siap siaga menghadapinya dan mensiasatinya. Salah satu caranya dengan mempersiapkan diri dengan tas siaga bencana atau Emergency Preparedness Kit, yaitu tas berisi kumpulan barang-barang kebutuhan dasar rumah tangga yang dipersiapkan sebelum terjadi bencana dan diperlukan dalam keadaan darurat. Tas siaga bencana diperlukan setelah terjadi keadaan darurat, yaitu tas berisi kumpulan barang-barang kebutuhan dasar rumah tangga yang dipersiapkan sebelum terjadi bencana dan diperlukan dalam keadaan darurat. Tas siaga bencana diperlukan setelah terjadi keadaan darurat. Bersiaplah untuk kondisi terburuk untuk bertahan setidaknya dalam

Pro 2, Guglielmo Marconi ternyata dikenal sebagai the father of radio karena jasanya dalam mengembangkan teknologi radio. Pada tahun 1895, ia berhasil mengirimkan pesan jarak jauh menggunakan kode Morse lewat gelombang radio. Penemuannya ini terus ia kembangkan

Momen yang ditunggu akhirnya datang. Piala Dunia 2026 siap jadi pusat perhatian dunia. Dan kamu bisa ikut ngerasain secara langsung di Pro2 RRI Surabaya. Bukan cuma update skor, tapi cerita seru di balik pertandingan, strategi tim, sampai drama di lapangan. Semua dibahas lengkap dengan obrolan yang seru dan nggak ngebosenin. Ikuti serunya Piala Dunia dengan cara yang lebih hidup. Nggak cuma dengerin, tapi juga ikut nimbrung di dalamnya. Kamu bisa share opini dengan tim jagoan kamu, sampai tebak skor dengan gaya kamu sendiri secara langsung. Bareng Pro2 RRI Surabaya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Teman Pro 2 sudah tahu belum budaya menyapa di Korea Selatan sedikit berbeda dengan negara kita. Dalam kesehariannya, membungkuk merupakan ungkapan untuk menyampaikan salam, rasa hormat, dan permohonan maaf. Semakin dalam membungkuk, semakin besar rasa hormat atau penyesalan yang ingin disampaikan. Sedangkan melambaikan tangan lebih umum untuk menyapa orang yang sederajat atau lebih muda.

0: Kira-kira kalau malam ini aku nembak dia, terima gak ya?
1: Alah, gak usah halu deh. Belum tentu dia mau sama kamu.
0: Tapi apa iya dia nolak aku? Soalnya dia itu kayak perhatian banget gitu sama aku.
1: Udahlah, gak usah terlalu difikirin. Apalagi sampai bikin kamu galau. Mending ikut gabungan dan seruin malam kamu di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Kamu bisa share cerita kamu atau mau ungkapin rasa galau kamu juga bisa loh. Setiap hari ya, dari

1992. Setiap tanggal 26 Juni, negara-negara di seluruh dunia memperingati Hari Anti Narkoba Internasional atau HANI sebagai bentuk komitmen global memerangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Peringatan ini ditetapkan oleh United Nations Office on Drugs and Crime sebagai bentuk keprihatinan dampak buruk narkotika ke kehidupan nasional, ekonomi, kesehatan, dan masa depan generasi muda.

Zaman Perdua, tahu nggak sih kalau tanggal 27 Juni ini diperingati sebagai Hari UMKM Internasional. PBB bilang UMKM itu kunci buat ekonomi dunia loh. Mulai dari warung depan rumah, sampai brand lokal. Semua punya potensi go internasional. Jadi dukung UMKM sama dengan dukung mimpi anak bangsa. Yuk beli produk lokal, biar UMKM kita mendunia.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Programa 2 Surabaya mengudara pada frekuensi 95,2 MHz pada edisi hari ini. Dan dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, kami ucapkan selamat malam, terima kasih atas perhatiannya, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Produa, inilah Radio Republik Indonesia program 2 Surabaya mengudara pada frekuensi FM 95,2 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, hari Selasa, tanggal 30 Juni 2026. Dari Jalan Pemuda 82 hingga 90 Surabaya, kami ucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: FM
1: 95,2 Pro 2 RRI Surabaya, teman terbaik kamu. Selamat pagi, good morning teman Pro 2. Gimana kabar kamu pagi ini? Udah mulai persiapan ya kan? Sehat? Harus sehat dong. Karena Pro 2 FM alhamdulillah ya bisa kembali nemenin kamu dari pagi, siang, sore hingga malam nanti dengan berbagai program yang sudah kita siapin spesial buat kamu. Ada Sepada, Selamat Pagi Teman Pro 2, Santai Siang, Sore Ceria, dan Jaga Malam. Dan nanti di Sepada bakal ditemenin sama aku, Rianita, teman Pro 2 sampai jam 10 nanti. Jadi untuk menemani pagi kamu yang masih cukup buta ini ya kan, lagu-lagu super enak bakal nemenin kamu sampai jam 6 pagi tentunya teman Pro 2 di More Music. Makanya kamu yang mungkin belum mandi, buruan mandi, buruan bangun ya. Udah ditemenin sama lagu-lagu yang enak, jadi kamu harus datang terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

sekarang kayaknya mudah banget ya kalau mau buka usaha. Kok bisa? Perkembangan digital yang begitu pesat cukup membantu para pengusaha untuk ikut berkembang. Beberapa fasilitas sudah tersedia tentunya untuk memudahkan transaksi. Ada e-commerce yang memudahkan kita untuk melakukan jual-beli melalui platform online. Ada fintech yang mengatur permasalahan keuangan berbasis teknologi digital seperti pembayaran digital dan pinjaman online. Dan juga layanan digital yang bisa dilakukan secara online seperti streaming musik, video on demand, dan layanan cloud.

0: udah, kerjain sendiri. Ganggu banget sih.
1: Aku kesulitan nih cari materinya. Bantuin dong.
0: Kalau aku bantu kamu, aku dapat apa? Gak dapat apa-apa kan? Itu kan kerjaan kamu. Nanti kalau ada pujian, kamu bakal yang dapetin. Terus aku dapat apa?
1: Ih, jangan gitulah. Jangan egois. Kita kan harus saling tolong-menolong. Saling kerjasama, saling bantu juga. Nanti kalau kamu butuh bantuan, pasti teman-teman juga bantuin kamu loh.
0: Iya, bantuin deh.

Waktunya kentongan. Tema Pro 2, gimana sih cara mendeteksi terjadinya bencana? A. Mempercayai ramalan. B. Menunggu informasi dari media sosial. C. Melakukan mitigasi bencana. Jawabannya adalah C. Melakukan mitigasi bencana. Mitigasi bencana bertujuan sebagai pedoman untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam menghadapi serta mengurangi dampak atau risiko bencana, sehingga masyarakat bisa hidup dan bekerja dengan aman.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman Pro 2, topoki yang merupakan cemilan kaki lima asal Korea Selatan ini telah mendunia dengan perpaduan rasa pedas, gurih, dan kenyal yang unik. Topoki berisi kue beras yang dimasak dalam saus gochujang pedas dan gurih, ditambah topping pelengkap seperti telur rebus, daun bawang, dan kimchi yang menawarkan sensasi tekstur kenyal yang tidak terlupakan. Makanan ini sering dihidangkan pada acara khusus seperti Tahun Baru Korea dan juga menjadi makanan favorit saat musim dingin. Rasanya yang lezat, teksturnya yang menggoda, dan makna budaya yang kaya menjadikan topoki hidangan istimewa yang tidak boleh dilewatkan.

pagi-pagi udah gak mood gara-gara macet atau galau karena belum disemangatin ayang? Mending geser aja di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Setiap hari jam 6 pagi sampai jam 10 pagi di 95,2 Pro 2 FM teman.

0: Pukul 6 lebih 2 menit, saatnya Info Pro 2 bersama saya, Rianita. Informasi yang pertama, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menginstruksikan Inspektorat Kota Surabaya untuk memeriksa sejumlah camat dan lurah yang dinilai tidak hadir atau tidak memberikan solusi saat terjadi berbagai persoalan di tengah masyarakat. Instruksi tersebut disampaikan usai melakukan pemantauan lapangan pada Senin 29 Juni 2026 kemarin. Sejumlah pejabat kewilayahan menjadi sorotan dalam evaluasi tersebut. Tiga wilayah yang mendapat perhatian khusus adalah Kecamatan Sukomanunggal, Kecamatan Semampir, dan Kecamatan Sawahan. Di Kecamatan Sukomanunggal, Eri menyoroti persoalan pasar tumpah yang dinilai mengganggu ketertiban serta tumpukan sampah yang menyumbat saluran air. Sementara Kecamatan Semampir, ia menilai camat dan lurah tidak hadir ketika terjadi kemacetan parah di kawasan pasar sehingga persoalan di lapangan tidak segera tertangani. Adapun di kawasan Blauran, Kecamatan Sawahan, Eri menyoroti maraknya praktik parkir liar yang dinilai belum ditangani secara maksimal oleh jajaran pemerintah setempat. Atas berbagai temuan tersebut, Eri meminta Inspektorat melakukan pemeriksaan khusus terhadap camat dan lurah di tiga kecamatan tersebut untuk mengevaluasi kinerja mereka. Informasi yang kedua, Gresik kembali menegaskan posisinya sebagai salah satu pusat industri pengolahan perikanan nasional. Bupati Gresik Fandi Ahmad Yani bersama Wakil Menteri Wamen Transmigrasi RI Viva Yoga Mauladi secara resmi melepas ekspor rajungan ke Amerika Serikat dari CV Kudatama Mas di kawasan industri Gresik KIG Senin 29 Juni 2026 kemarin. Ekspor tersebut bukan sekedar pengiriman komoditas ke pasar internasional, tetapi menjadi bukti nyata keberhasilan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan dunia usaha dalam membangun rantai pasok berbasis hilirisasi kawasan transmigrasi. Informasi yang terakhir, Pemerintah Kota Pemkot Mojokerto mencatat capaian positif dalam pembangunan sumber daya manusia SDM. Indeks pembangunan manusia IPM Kota Mojokerto mencapai 82,35. Masuk kategori sangat tinggi, melampaui rata-rata IPM Provinsi Jawa Timur yang sebesar 76,13. Capaian tersebut juga menempatkan Kota Mojokerto di peringkat ke-6 tertinggi di Jawa Timur. Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari mengatakan, tingginya capaian IPM merupakan hasil dari pengelolaan anggaran yang tepat sasaran dan berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Demikian informasi Pro 2 bersama saya, Rayanita.
1: Barusan kamu sudah dengerin Info

0: saatnya kamu dengerin
1: Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Bikin pagi kamu makin seru. Spada, selamat pagi teman Pro 2. Kali ini di Spada tanggal 30 Juni 2026 ditemenin Rianita sampai jam 10 pagi nanti pastinya teman Pro 2. Kamu di pagi hari ini awali ya hari baru dengan semangat, pikiran yang positif. Semoga semua urusan kamu hari ini berjalan lancar teman Pro 2 ya, dan mendapatkan banyak keberkahan serta kebahagiaan. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa ya, hari baru adalah kesempatan baru untuk menjadi versi terbaik dari diri kamu, teman Pro 2. Jangan biarkan masa lalu merusak semangat kamu hari ini. Awali langkah kamu dengan doa dan senyuman. Dunia sedang menantikan karya terbaikmu hari ini.

0: gak sih? Katanya tuh sekolah tinggi tuh scam. Yang penting nikah muda, katanya hidup langsung aman.
1: Iya, lewat juga tuh di beranda. Viewnya jutaan. Kayaknya meyakinkan banget ya.
0: Iya sih, tapi lucu aja yang bilang kuliah tuh scam. Ngomongnya pakai mic, kamera, editing rapi. Ilmunya dapat dari mana coba?
1: Iya juga ya. Kontennya tuh niat, bukan asal muncul.
0: Sekolah itu proses, bukan jebakan. Yang jebakan tuh percaya sama omongan tanpa mikir panjang.
1: Terus soal nikah muda gimana?
0: Nikah itu mulia, tapi bukan shortcut hidup. Butuh ilmu, kesiapan, dan tanggung jawab, bukan sekedar katanya nanti juga lancar.
1: Viral itu belum tentu benar. Populer belum tentu pantas ditiru. Pendidikan memberi kita pilihan, bukan janji instan. Nikah itu keputusan besar, dan sekolah adalah bekal untuk menjalaninya dengan dewasa.
0: Jadi, sebelum percaya, cek logika dulu. Karena masa depanmu bukan konten lewat 15 detik.
1: Mikir kritis itu gratis. Sekolah lanjut itu investasi.
0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

0: Teman Pro 2, ada satu superpower yang dimiliki orang Indonesia, tapi sering banget kita lupain. Namanya gotong royong. Dulu, mungkin identik sama kerja bakti bersihin selokan tiap minggu pagi. Tapi buat kita sekarang, gotong royong itu bisa lebih luas lagi. Mulai dari patungan online buat bantu teman yang lagi sakit, sampai bagi-bagi informasi valid biar lingkungan kita nggak kemakan hoax. Indonesia itu besar, dan kita nggak bisa jalan sendirian. Dengan saling bantu, masalah yang berat rasanya jadi lebih ringan, kan? Yuk kita hidupin lagi semangat bantu-membantu ini mulai dari hal kecil di sekitar kita, karena bareng-bareng kita pasti lebih kuat.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: nang Surabaya karo Pro 2 FM kepacut es. Rungokno 95,2 Pro 2 FM RRI Surabaya. Panggone lagu-lagu kekinian gawe awakmu sing mageran.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

0: pagi udah halu. Asikin aja dengan hanya satu lagu di Pro 2.
1: Sama Pro 2 gak kerasa banget nih, udah jam 7:30 pagi. Ini saatnya aku umumin halu hanya satu lagu sama Pro 2. Kali ini datang dari musisi Anmes nih. Ya, dan seperti biasa ya, kalau di halu itu aku pasti kasih 3 opsi ya, 3 pilihan. Yang pertama lagunya dengan judul Bisa Tanpamu. Yang kedua Bukan Sebuah Rindu. Dan yang ketiga Bukan Lagi Rumahmu. Aku udah bikin polling ya, story polling di Instagramnya @pro2rrisby. Kamu bisa langsung aja vote lagu favorit kamu dari musisi Anmes, teman Pro 2. Dan lagu yang paling banyak dipilih bahkan aku puterin jam 8 pagi nanti. Jadi buat kamu, teman Pro 2, yang pastinya suka banget dengan musisi Anmes ya, semuanya yang nonton story juga di Instagram, ayo langsung gabung, langsung pincet ya, langsung pilih lagu favorit kamu dari musisi Anmes. Kamu pilih yang mana nih ya? Opsi yang pertama itu ada dari Bisa Tanpamu, lagu judulnya Bisa Tanpamu. Yang kedua judulnya Bukan Sebuah Rindu. Yang ketiga Bukan Lagi Rumahmu, teman berdua. Jadi langsung aja vote ya, karena lagu yang paling banyak di vote bakal aku putar jam 8 pagi nanti. Jadi tunggu apa lagi? Ayo voting sekarang juga.

0: lapar nih.
1: Ayo beli makan yuk.
0: Beli kemana?
1: Kesambelan biasanya aja.
0: Naik apa kesananya?
1: Jalan kaki aja lah, kan lumayan deket.
0: Aduh, mager aku kalau jalan. Lagian jauh tahu.
1: Ya udah, ayam geprek samping sini aja kalau gitu.
0: Kamu yang beli ya, aku mager nih.
1: Ini nih yang bikin Indonesia jadi negara paling mager di dunia. Masyarakatnya aja kayak kamu, apa-apa mager, ini itu malas buat gerak.
0: Siapa yang bilang Indonesia jadi negara paling mager dunia?
1: Itu menurut para peneliti dari Stanford University, Amerika Serikat. Nah, penilaiannya itu dilihat dari rata-rata jumlah langkah kaki. Nah, hasil langkah kaki penduduk di Indonesia ini di bawah rata-rata langkah kaki penduduk dunia, yang dimana menghabiskan 4.961 langkah per hari. Terbukti juga, prevalensi obesitas di Indonesia meningkat hampir 2 kali lipat pada 11 tahun terakhir. Ini diambil dari data riset kesehatan dasar atau RISKESDAS. Tuh, kamu mau badan kamu makin endut, terus susah jalan karena kebanyakan mager. Jalan kaki tuh banyak manfaatnya tahu, salah satunya ya untuk kesehatan kamu juga.
0: Eh, kamu ini kok nakut-nakutin aja? Yaudah, sini, aku yang beli, biar aku makin sehat.
1: Nah,

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman Pro 2 masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Ditemenin sama aku Rianita. Di sela-sela aku kasih lagu-lagu yang super enak, aku juga punya informasi yang paling up to date khusus buat kamu teman Pro 2. Kali ini datang dari Gresik ya. Siapa sangka nih, limbah yang selama ini dianggap tak bernilai bisa diubah menjadi kompos, media tanam, hingga material pendukung konstruksi. Inovasi inilah yang jadi daya tarik utama saat PT Prasadapa menah limbah industri PPLI bersama PT Doa Ekosistem Indonesia Desi tampil dalam puncak peringatan Hari Lingkungan Hidup 2026 di kawasan smelter PT Freeport Indonesia PT FI KKJ IIPE Gresik Senin kemarin teman Pro 2. Dan melalui bot bersama ya, kedua perusahaan itu memperlihatkan beragam teknologi pemanfaatan limbah berbasis ekonomi sirkuler. Mulai dari pengolahan sampah domestik menjadi kompos serbuk, kompos pelet, kompos briket, media tanam, hingga pelet ikan. Tak hanya itu, limbah kayu itu juga diolah jadi produk fungsional dan dekoratif. Sementara desalination sludge dimanfaatkan sebagai material bernilai tambah untuk mendukung konstruksi berkelanjutan. Dan perwakilan sales desk itu Farid Ardiansyah mengatakan, kolaborasi PPLI dan Desi ingin membuktikan bahwa limbah itu bukan sekedar residu yang harus dibuang, melainkan sumber daya yang dapat dimanfaatkan kembali melalui inovasi dan teknologi tentunya. Wah, keren banget ya. Jadi limbah itu berubah jadi produk bernilai. Inovasinya ini jadinya curi perhatian nih di Freeport Gresik, teman-teman.

Teman Pro2, tahu nggak sih, di balik kesuksesan Korea Selatan menjadi negara maju, terselip budaya kerja keras yang mengagumkan. Masyarakat Korea menganut filosofi pali-pali, yang berarti tergesa-gesa dan disiplin dalam mengejar pencapaian. Budaya kerja keras ini menggambarkan tekad dan etos kerja yang luar biasa masyarakat Korea dalam meraih kesuksesan. Tak heran jika negeri ginseng ini berhasil melompat menjadi kiblat ekonomi dan budaya global dalam waktu singkat. Disiplin tinggi dalam bekerja dan belajar menjadi kunci rahasia di balik kemajuan pesat Korea Selatan. Are suruh koyo karo Pro2S.

Teman Pro 2, gak kerasa banget ya, udah jam 7 pagi. Ini saatnya aku, Rianita, harus informasiin buat kamu semuanya, Teman Pro 2, seputar cuaca dan juga traffic ya. Kali ini di tanggal 30 Juni 2026, perakiran cuaca wilayah Jawa Timur.